0: lagu so the Jogan Band Rago ada dan Cinta Nomor Ni ya.
1: Cinta Nomor Ni.
0: Jadi Cinta Nomor Ni arti aku sabah nang agi ke sakut paut dengan topik ta di isan sana noti ya. Cinta Nomor Ni ini teman sejati.
1: Teman sejati.
0: Jadi ayah ini suka ta, ayah ini duka ta, ayah ini utara ta, ayah ini selatan ta. Fui yo, oh, madah berhela.
1: Semua nak in. Semua ada dengan dingan kita sein lah. Dingan kita tinggal kadang-kadang nak ada dayung. Nak suka dingan dengan dari lah.
0: Tapi tomboy lah.
1: Tapi sebenarnya berkena pasangan lah. Tapi dah lebih percaya dengan dari.
0: Ke sana bega jadi milik mai kadang-kadang meh aku dingah lah. Kedak beradayung ai suka de berdingan dengan beradari amai setegar nah ni setegar ni beradari ti de sopre lah. Pak kebanyakan ni sen kira nang lebih santai.
1: Okay.
0: Dah banyak kerena.
1: Yeah.
0: Suto ya kadang-kadang mai ati berdasarkan ani adi aku dingah lah.
1: Pada si peras ya.
0: Beradari ti ayah ni ayah dah pe santai ayah santai dah gago nga ani adi jadi di bengan bayi tau ayah dah kesa. Jadi kadang-kadang dayung nanti ayah lebih suka bergaul dengan dari ti mai setegar sifat ane. Amai kadang-kadang berdayung nanti kadang-kadang ah, yeah. Tapi kadang-kadang bukan semua. Dayung kadang-kadang hanya berdapat dayung kami ayo mekupak bang, kopek bawang kan? Pang sehari-hari pun dah boh. Jadi agi kena berdayung adi dah suka
1: dayung dengan dayung sama dayung lah.
0: Agi berdayung adi dah suka urah di mana? Jadi suka ada berdengar ngadari.
1: Ada lagi ya.
0: Betul agi.
1: Ada lagi kita ada suka berdengar dengan dari. Kak suka berdengar dengan dayung.
0: Agi ke dari yang adi suka de berdengar dengan dayung. Amai agi ke dari adi de suka mun adi nak ada sikap adi gauk-gauk. Padahal mun beradari gauk-gauk. Jadi ayo lebih suka keadaan yang santai. Jadi beradayung kan bege di santai-santai. Jadi ane ni so setegar lah. Jadi mungkin yen barata teman sejati tak bisa komen di Facebook YFM bila ya kas menaga telefon ke di nombor 25 Mei 6 Pri 25 Mei 6 Rima Kosong. Okey, ni nak dengan tadi ngen komen di Facebook YFM bila ya Sebastian Lotai ya ainang teman sejati ye ina sawen ane nang ti sewot na kaya di pasana bauhi cousin ane ni masalah kadang-kadang share ngan rawang ka i sewot kaya ha pak kami sewot kurang mood me share ke cousin rapat adi saya
1: ada dua lah kan ada dua sama sama
0: walaupun kami tunak kenal Sebastian nanti ana sungguh agi di makawen agi benah agi sewot pak kadang-kadang ayah lebih senang meluahkan di jurud di. Kan betul kan. Okey jadi
1: mungkin dalam situasi dia muntik lah. Ada ngegawinya ada senang berbincang.
0: Ya yeah, betul.
1: Senang ani kenana keping pendapat lah.
0: Amai kadang-kadang agi kadang-kadang lah walaupun benar sewen agi adi susah re terima pendapat si benar kah si sewen kah.
1: Kadang-kadang malah kebetul.
0: Tutup berkai.
1: Tujuh dah daru.
0: Dah mohon kadang-kadang kami luahkan di dengan neka di sudet neka di jurut neka. Nah rasa lebih senang.
1: Senang. Mungkin malah kita boleh ada idea, ada pengalaman. Boleh telefon dekat kami 25 Mei 6 Pri 25 Mei 6 Rima Kosong. Dua line kita terbuka ada berpagi ti. Ataupun kita pun boleh kata buat fikir kita the Facebook YFM Bidaya
0: ya. Okey jadi semari kita kajian komen so berada dengan Tata Pramana dan pada Wakari Teragoso Steve Cross Karik Pinyonang.

0: Ragu na depan namanya Chris Wooden Gun featuring Alan Kayan, Ragu Adidan Ngunci Cinta. Jadi jam tadi sudah madin 22 minit lepas pukul Mai Isan-Isan.
1: Terima kasih bagi-bagi kita ada setiap sama. Baiklah bagi-bagi kita ada kepimpinan RTM Klik Demasa Itina. Baiklah ada masa yang bermotor. Darah mohon dekat tempat kerja.
0: Nak kena kita buat motor ya. Jadi disapa bergaut amai madin nanti berapa cuti skura. Permisi skura jadi aranda ke apa badeg beda motor jadi sabar ya manyah pah raju teman motor tuna aturan adi dong letap ke sebenarnya adip ni so perkara adi paling berguna manyah raratnya handphone tipu hata teman motor ya
1: betul lah bagi kita layap dengan handphone kita waktu tipu kita teman motor ngina kita perempuan macam-macam hal boleh berlaku secara bahas ya.
0: Okey jadi berjumpa dengan topik tadi Isan-Isan Anoti pasal asikah teman sejati tak. Jadi lagi dengan tetejah nang dengan Tak Sebastian tetejah ni bertenang ayah lebih senang i kidan isi hati ni di dengan pangkat di jurud i.
1: Adik Pradin.
0: Jadi bukan zona lagi ke barata adik kada lebih senang kidan di sawen taka di benah taka amai benah ngan sawen tak inah ni so sungguh nyebut pasal benang dengan sahabat Pak Sebeturi ni.
1: Ada bila kita suka menyimpan rahsia hati dengan dengan dengan jarang dapur jarang bersama apa wang timpuh kelakar wang timpuh ni kena meluahkan perasaan misalnya nak lebih
0: lebih rapat
1: lebih rapat nak lebih senang lebih percaya.
0: Betul mai suara tak dengar kadang-kadang ke agi barata di rapat de kidaan penyusah taka masalah taka rahsia taka di dingan ta adi atan adi kadang-kadangnya suara lebih merti di situasi tak sebetulnya
1: ya, betul. Dia lebih faham lah lebih faham lebih merti dan lebih ini kena nak ambil bahat lah sebenarnya.
0: Di mana ke agak ke barata adi suka ke kidaan isi atin tak di sinde taka di sama taka amai tapu anang sinde ngah sama tak ayah deh re ini nak layak deh deh re mun sutoi mape rahsia ka deh re nai Arab amai paham-paham lah asli sini sama adi Arab dengan anak ni jadi asli anak-anak lebih mesra lebih percaya keadaan isi hati ni di anak ni.
1: Boleh komen bagaimana kita ada pengalaman boleh komen di Facebook YFMD atau boleh kita pun bertelefon nama 2
0: 2596 ok jadi sebenarnya kajian berada dengan tak ti kena menge-menge hanoti kena jadi gibabe teru jerebu ya. Okey ata peraman adepta kareti raguso elawati dayung.

0: nyanyi Bajalo Gemilang di Bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia tak kira kuih katong.
0: Sinok Bori leh, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Palik roja pilai, nok Bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih, man bogo leh pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar Jalo Gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar Jalo Gemilang. Atau ngibar Jalo Gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo Jalo Gemilang. Ngin untuk balik di menuh, tak sama-sama ngibar leh.
0: Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar Jalo Gemilang. Nguat semangat patriotik.

0: Okay, ragu so Eric Tripodis band anu da nyanu jam tadi sudah madin dem 20 minit yang dengan pukul pri isan isan jadi kita marang 20 minit tapi sama di drama segmen maka krimo hasta di isan isan anuati ya.
1: Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada sama-sama berpagi ti, bagi bila kita ada pejendera nyihub berpagi, selama nyihub berpagi, ngupi-ngupi tayik berpagi ti.
0: Jadi selamat naik kerja pengenai barat tadi, peguru naik kerja pengenai tadi Anwati ya. Okay, jadi tadi bapak di drama topik tadi Isan-Isan Anwati, asikah teman sejati tak adi atau cukup senang? Ya na kita ana buat pikir ta kita ana hati ta ya. Jadi anin andingan ta hati bolhi anan kita dengan setia iti inya selalu ngambil perhatian dengan adab ke mengasau bala anak-anak jiran adab ke bala sen mah dengan da paling senek tolong wang dep susah senang.
1: Dan menang asal na baladi abalanak na dengan jiran-jiran na
0: kawan. Betul. Aha. Jadi anak-anak adik tak kerakat saja. Dia semesti kadang-kadang dia semesti sawan ka benah na ka adik jadi teman sejati na. Pak sak dinang bolhi saja.
1: Jiran.
0: Tungan ke jadi teman sejati. Betul. Asar ayah merti di di siana.
1: Faham dengan keadaan dia pula.
0: Betul.
1: Kadang-kadang ada jiran ti uang timpuh kita contoh nak mari nak kampung. Dan tolong dengan tebek-tebek ramin kita ataupun mungkin boleh tolong kita empat singau kita kah ataupun empat kasung kita kah nak boleh dok percaya kita lah. Boleh kita jugakan kunci kei kunci ramin kita salah satu dengan dapat kita percaya
0: teman sejati
1: jadi
0: kadang-kadang dingan tak menegak jadi tempat luahan jadi tempat yang tak bersadu ya jadi kadang-kadang agi manusia di susah rek bersadu di benah pangka di sawet ni amai
1: lebih suka milih inya ada beken dingan de mungkin dengan nama Tuhan kenal na, dengan sama sekolah dengan Mina, mungkin seenda lebih selesa sekunci masalah dengan.
0: Seraru i atau keringah siana adi sungguh muka mah benan masawan anak di seraru i kutung masalah buat pikir i dah dengan ni.
1: Ya, dengan de paling rapat nalah selain masuk family ada.
0: Ya betul. Jadi semungkinkah atau adi semungkin atau tinggal teman sejati tak asyik teman sejati tak ya.
1: Bila kita boleh suggest kunci buat pikir kita ada Facebook Wire Family ya. Atau bila kita boleh telefon kami dua line kita terbuka ada berpagi ti. Dua ribu mahin dan peperi dua ribu mahin dan berima kusok.
0: Okey, tak tinggal dawa asyik dengan tak hati ada gig telefon di YFM dia. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Okay. Selamat berpagi, selamat pagi. Oh, ni abar.
2: Bagus, ni
0: abang Rizie dah dua. Bagus. Senyum-senyum.
2: Tiga Perancis ya?
0: Ya, ya. Oku bi.
2: Terima kasih ya, pakai
0: tu ya. Yes, Sumuk.
2: Sumuk.
0: Ayo. Osi teman sejati Sumuk.
2: Okey, aku sama tak L. Sama L. Memang dia penting
0: itu. Mestilah sama L kan.
2: Ya, kan, sama kami ni. Kalau bikin aku susah ke, aku rasa ke, ya dia dah puas ni.
0: Mestilah.
2: Ya, bukan sulit aku tanya ni, memang iya dia. Memang iya kita teman sejati aku.
0: Okey, Sumuk, aku jasikan lah Sumuk. Kan Sumuk meluahkan perasaan di sama L lah. Oni reaksi sama L.
2: Iya memang iya jawab eh, ya nang asal pasal sedih ni mai mo ini, besar ni besar di haru bi ini. Sabar ini, nari sabar bagi aku.
0: Ya deh romantik. Sekian romantik sama L ya.
2: Romantik ya.
0: Patutlah sekian suka dua sama L.
2: Memang pun. Ya
0: nak
2: jadi dia tau. Ada
0: bokon
2: ya.
0: Doinya ada bokon.
2: Ya. Dapat
0: pun ragu
2: ya.
0: Ragu ni.
1: Mesti
2: lah lagu romantik ke. Cuma ada cinta.
0: Hah?
2: Lagu Bermain Bercinta.
0: Oh, Lagu Cinta. Boleh.
2: Ya, ya,
0: ya, lagu Bidoyo kah? Lagu Beranda kah? Lagu Melayu kah?
2: Lagu Indon ya deh.
0: Lagu Indon. Dangdut. Ada lagu dangdut mana? Ada lagu cinta, lagu dangdut Indon, dangdut berjoget, Pak.
2: Kan ya orang muda cinta, romantik dong.
0: Oh.
2: lagu ini minat kena sama L, no?
0: Lagu ni.
2: Romeo bercinta, so Jamal Mirdad doa hari kesenang.
0: Oh, Jamal Mirdad.
1: Romeo bercinta.
0: Okey.
2: Radio Medayu Adin na yo. Betul betul ya. Terima kasih, pakat kau.
1: Terima kasih.
0: Okay, bye.
1: Okay, ceria raya ya. Okay, dua rumah hina berperi, dua rumah hina berima kusong. Dua lain kita ada berpagi ti.
0: Jadi betul, sendir El terjah nang teman sejati ina sama El. Jadi aku rasa sama El kami agik kedingah ya. Memang senyum. Oh wow, okay. Cukup romantik. Ini dah sendir El ti. Okay, jadi ata peraman ada pertawakan ti.
1: Sebab dia ada
0: Ellen. Gerongan. Jawa, aduh.

0: Okay, Ragu Pemite, so sendiri Eltaja Ragu, so Hetikos Endang, Jamal Mirda, the Romeo Bercinta.
1: Romeo Bercinta.
0: Jadi sendiri El, nggak sama El pun macam Romeo and Juliet lah. Jadi, steady lah sendiri LT.
1: Sesuai dengan topik yang berdua sebenarnya.
0: Teman sejati.
1: Teman sejati.
0: Okay, jadi jam tadi Sri Ramadhin mendema 6 minit tinggal dengan pukul pre-E Isan-Isan. Jadi, ngana atau mendekat benar-benar program tak ianya segmen. Maka kerimu khas tadi Isan-Isan anoti ya.
1: Dengan pukul pre-E tematik, kita dah sama-sama ke Pingagah. Dia masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan Ripas N, kita bisa lebih sama dengan Pingaru dan Mir Beken, Pingisi, Yen dengan Diaren. Ya, anoti ada dua.
0: Ada dua. Raja Pantun.
1: Raja Pantun.
0: Banyak kembali. Raja Pantun sedia dengan pantun-pantun di Isan-Isan anoti dalam segmen Yen dengan Diaren.
1: Okay, dengan saya aku Mildred Anin.
0: Aku DJ Afina House. Ngan selamat Isan-Isan ke Sopreng.
1: Salam Malaysia Melani.
0: Kenikmatan Malaysia Madani. Kenikmatan di kesejahteraan dinikmati. Okay, bye-bye.
1: Okay, bye.

Putra 35, Sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT tercecas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

YFM Girl Summer. Segmen Yenyan di Arir Parangandu Sopukor Pri Isanisan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, jadi nanti ragus pengasta pagi ti so penyanyi Claudia Gerez yang nak mana-mana rindu. Jadi selamat pagi, selamat tapi sama selamat berdapat lagi atau dalam segmen yang dengan diaran tu di pagi yang kedua. Moi hanuburan free so 2020. Jadi harap so berapa pengujian tu YFM doyoh pagi ti terhibur. Lebih sesan beringan di so jai ke pukul 9 pagi terus buka radio terus ngoje ta siaran radio Makat Karimuhas bersama dua pingarun kai di petugas jaya kerakar pasal topi kemeja ngupi. Ada yang disebut pukul pri pagi ti kita buat lagi bersama deku DJ Jess dan segmen yang ngadiaran. Atau terus berhibur pagi ti munaga giga info-info berkaitan dua isu semasa di Rep Kosin Nudo Sobringan. Ada warna saya ini saat pengisi segmen tu pukul pri setengah pagi ti atau yang sama-sama ngocit program Bitoya. Ya, jadi seterusnya buat saja program yang nanti. Mora atau pukul semoga pagi dan zone interaktif ya. Yang nak program live jatuh lebih pantun. Dia dapat ngocit setiap anu dua pukul semoga pagi dan pukul semoga di setengah pagi. Jadi diharap di pagi yang dua itu sobrato sihat-sihat saja. Ada bisa dang gaya undu yang nak berkaitan dua indeks PKI sobak di Sarawak setakat titi mo gigi kawasan dia pertama yang nak saat pukul report IPO setakat pukul bunyi pagi ti yang nak serian mo dia taka bahaya mo ngerekod taruh ratus ribu bacaan IPO. Samarahan di takah bona idea sihat yang 226 kucing 246 seriaman 224 yang taruh kawasan di rekod bona idea sihat. Rara so berato jaga penyihat doktor pada segera ruah so bori maka buat pakai face mask pakai nadi pitotok leh yang basa N25 ataupun sekurang-kurangnya pakai nadi taruh rapis. Aku pergi pun tahu seterusnya pagi ti semadi kan ngibur so beringan semadi lagi beringan di naik kerja pengenai dengan di bori baik tu di luar bori ataupun di tempat kerja di KIT. Mau tetap ku nyayang so lumi luduk.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web, opis abang terut. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ada tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beked, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA, DRTM.

You know, Tengragu, bingi burta dayung lawa. So, penyanyi Black Orchard dengan jadi Adin Moh pukul pre-ia setengah pagi. Jadi, kan dia jatuh sama-sama dia ngoji the program Bitoya atau apa gitu di peperuah dan menyusun. Oda pun lebih terlini Jimon. Jadi, kan dia jatuh sama-sama dia ngoji.

0: Joshua Pagido sa Lamresia Madadidu do Wala Pumajit Radio YFM Bidayo dang program Bitoya Pagiti o katabaningan kiko po Pisa Krokuang Bau bira po do Inche Bruce Ana Juhe. Samping paningan Inche Bruce Ana Juhe iti mo pili dapat dinurug 5,000 ringgit sawa 2024 do so Jabatan Pertanian Bau 2000 Project Unit Ekakultur di bawah selain Inche Aken Ana Jetum. Yo ino pembantu perikanan kanan deso Jabatan Pertanian Bau. Aku sebagai penerbit program info toyak bitoyak ni terima kasih nudu ingan Encik Bruce Anak Juhe deso di Krakar doku pagi ti dan program info toyak bitoyak.
1: Selamat pagi tentu so ingan le mau nog ke toyak kau te program pisah do pagi ti yo.
0: Iyo. Semoga saya aku esik ya nudu ingan pasal kau dinaik ingan iti. Mau kudu sawa ingan kirit ikan boku.
1: Aku Bruce Anak Juhe, aku sebenarnya asal sok puas tahas padin kemul ada kerukuan bisa. Aku pencen tentera laut, aku sebis 20 juk sawa dan bidang kapal selam leh. Jadi mau aku mau pencen dan tentera laut, aku mau belajar waki wat ya kiri boku itu sebabnya masa aku kerja sepanjang 20 juk sawa mau puas tak aku pun merantau ketika ni bayar ngak 6 bulan togan anak hewanku. Jadi aku pikir aku ya naik kerja ada sidok boleh aku lahan tumbuhkan perhatian untuk keluarga aku bak mumul pun mau makin meningkat. Jadi nenangnya anak nanti memang penting ya, paling penting ya. Jadi aku pilih naik proyek de limbang boleh adapku kada nangnya. Jadi beku itu deh. Soalnya nang full time leh. Memang full time aku naik kerja ti. Sebab apa mau naik alang-alang. Susah kerja maju. Tetap mesti naik kerja benar-benar. Ikan beku itu. Itu ketui kau yang naik leh. Sewa 2024 ke start kiri beku. Semua terapi memang mau tui leh kau kiri pernah. Beku start sewa bulan nuam sewa 2024 lagi ni sewa setengah waktu leh.
0: Baru ni soal
1: lagi. Ya, kau gigi naik debokon ke sebenarnya sebelum itu kau gigi puluh sang fertigasi secara fertigasi dan 1,200 tongon taruh sawa aku naik makono aku gigi naik kelulut ya naik kelulut start sawa 2,000 no gantin leh.
0: Ya. Oni ngan sokoh minat kirip ikan boku. Podo na uhe ingan ogi belajar pasal waki wat gaya kirip ikan sebayu ingan naik project ingan iti.
1: Aku suka kirip boku ti sebab aku suka mana sebenarnya. Suka man boku. Makono nomor dua hana senang kiripnya. Yo dia nanya di cerewet leh boku tene. Yo rasa.
0: Jadi sokki ingan mit onak ikan boku doh waki wat ingan jaga bayamaan onak ikan iti.
1: Anak ikan beku ni memang komit so pembekal de nanya pembekal de bertauliah leh de membekalkan anak ikan de quality koda PM aquaculture farm leh de busua ambil anak ikan sekano
0: atau anang kidip ikan poli angin man no nak jam ju abok ikan basa de mungkin mun eh de pakai ingan maan ngan oda anak ikan iti ayuh dua tan penyakit daki so ingan mirih abok ikan iti
1: anak ikan iti ngan lalu iso memang dia pakai starter dia oleh starter sebab yo proteinnya agak mogo kita taruh kedua kurang taruh 20% proteinnya maka ngan menog umurnya 2 bulan lebih ataupun pakai grower menyedak laju ayu pakai ni grower nog buah asalnya laju jual maka nog asal mo cukup ayu tiap ada punya pakai finisher lah kalau mesti suah mestinya sentiasa kali info lah ya sentiasa nanya upgrade ano ilmu yang dulu ya.
0: Jadi daki so ingan milih abok ikan itu.
1: Ya, abok ikan memang kumilih so PM aquaculture farm ke. Ya.
0: Selama ingan kirip ikan, ogi ke ingan mit khusus wat gaya kirip ikan desok Jabatan Pertanian atau desok agensi debokon. Simo ogi daki so ingan odi khusus.
1: Ogi ku khusus anjuran pertanian bau de dio khusus pasal penyakit ikan ogi ke de semonggo de dio. Mula-mula memang ku khusus ataupun dia leh khusus online kali info dia di melawat tempat-tempatnya ada lagi kirim ikan mukono aku mohon khusus so Jabatan Pertanian Bau mukono aku lagi nunda seminar anjuran pertanian Sarawak de bisisike pasal penyakit ikian makono aku khusus de semonggo waktu wat gayanya perkara asas dengan nyakit boku dua waktu wat nyenai benih boku leh lagi aku khusus eh.
0: Aku ya sikan kan duduk ingan podo ingan ogi dapat pinulung desok Jabatan Pertanian atau desok agensi de bokon dua bahasa oni pinulung dengin eh duduk ingan simo ogi.
1: Memang ogi. Jabatan Pertanian bau yo ogi ingin bantuan dek bernilai 5,000 ringgit eh. Dan ano yo ogi ingin abok 50 bag abok starter starter grower finisher yo ogi ingin anak boku leh anak boku dang 1,500 orang. Memang Jabatan Pertanian memang boku membantu aku leh ingin semangat dulu aku teh dengan ku ye terus memajukan industri jadi boku teh leh.
0: Nuna so pengalaman atau pingan kudu modal dipakai ingan dengan sebunga sekali ingan kirip ikan boku.
1: Semua dosanya kira denangnya ane leh naik pagung leh pagung noh kam modal noh memang bogok leh untuk nilai pakai modal aku de agak bogok ya persiapan aku tak nangnya sangkal deh puno ya mau abok ya mau anak ikian dan 6,000 waktu noh leh 6,000 waktu noh anggaran kasar.
0: Oh ni sistem de pakai ingan kirip ikan boku itu?
1: Aku pilih sistem sangkal. Sebab sangkal ti senang ku ye habis eh. Makono senang ku ye naik grading. Ya mau pikir nanti ya buul eh. Dia aku tak taki. Bokoknya lagi di boku dan taki. Lolahnya indukal pikir lah.
0: Simak nuna pagung ingat iti. Kudu size lah doh kudu kiang unak ikan boku. Dia dapat ingat kidip dan sangkal iti. Adin mau ogi kudu sangkal eh.
1: Simak nuna dan lesen pagung ku. Size 0.4 hektar. Ya bersamaan 122 x 120 kaki. Pak aku dari ku propas ikan dang pagung lah aku gandang sangkal. Sangkal ku no size semong kali semong kaki dang moi sangkal dan naik ku ngan sak sonang aku naik grading.
0: Biasanya adik kidip ikan perlu bogo onak ikan. Daki so ingan miri onak ikan boko demuti doh waki pilih benih ikan desihat buah berkualiti.
1: So anak anak boku ada milih kusu aku bit so PM aquaculture. Simo ikan no kinaman memang di tempat kita leh. Mesti jadi ngayu aktif sebab eh simo ikan no kinaman nyaya ngubat pakai galua pin galua. Dap ni sekian tu dua leh. Mungkin mun ikan de mau sedia ya jual.
0: Kudu umur dua size de pagu nanya dapat gan anak ikan dang sangkar.
1: Nuna size dua umur ikan tina. Makin tui umurnya makin ayuh size makin peluang yo idip makin ayuh leh. Ku pilih size talu inci ke atas leh. Ya mau umurnya mungkin lebih so talu minggu waktu itu. Sa likas gak ayuh, likasnya habis leh. Ya mau peluang idip ayuh ke.
0: Iya. Ya di kedip ikan perlu ya puan waki kawal kualiti pi ini. Oni dia pakai ingan kawal kualiti pi ini noh.
1: Dia paling penting kualiti pi ini tetapnya mesti ini gak pH sana. pH no mesti dang lingkungan ju leh pH ju mokono ada punya cek pakai pH meter pH paper ogi ke punya adi milih leh pakai milih pH meter lagi senang ya mokono denangnya kandungan amonia no pun mesti nya cek eh kandungan oksigen ogi sera test kit no ogi dapat yang milih deting keder kejual.
0: Ya, biasa kalau cek ikan boku penyakit tahun ini biasa.
1: Pada ikan boku tih walaupun yo rasa nih pakai ogi ke penyakit nih. Penyakit yo asal especially maunya mau hujan nih, mau nyengin man tu dua nih, yo akan kurang oksigen nih. Yo akan timbul yo mau inangnya menegak wariti nih, wariti yo akan kali oksigen. Bab toh itu mau iskayu. Yo mau asalnya aku stay kumaan nih, aku ngulum dia abokino, ngulum dia kayak mau dah boleh. Apabila jadi ngulo mana, yo kan man abok ino, no gue di pada busuk buah pakai tiak abok nama kemang dang toi ino. Bila kemang dang toi ino tiak, ya mau oksigen mau kurang dang toi ino menyebab dak yo lahan mendam lahan ke bos leh. Nanya mak ane mestinya dia nggak berpenal masa ino.
0: Biasa mak ane no jam kudu.
1: Biasa aku mak ane pagi lah dang pukul mau setengah ke pukul pi, makono pukul 5 humi, pang asal ono hujan, aku di kemana? Kalau mat sit, ada asal hujan, gini ono. Singalom ke kumaha nah? Sebab kan baku teh kan jo aktif Singalom. Dai masalahnya maan Singalom nah. Ya mo nganya maan no. Idok ke dinya Arab abok semata-mata le. Napa ke jamaan pakai pedo bokon, pakai mi napon ge, mo pakai yas yas soya napon ge. Coba barang de murah lagi deh. Bokon de paling penting lagi baku itu nah. Mestinya naik gradingnya. Yo ngan aku bogo sangkal naik kuna. Apabila aku mau makan nanti aku banyak uang aku meninggal asal gitu esok aku mau gana kontak pada dapnya grading dapnya beli doho dah ayuh ayuhnya esok esok bila nyedi naik wali noh tiak yo akan ikan ayuh akan man ikan esok ino yo mau asal yo mau timbul anak tiak nah yo aku dah nang nyebut penyakit ataupun ogi bakteria dengan so yo nah dapnya ngobat aku nah aku belajar so so Indon ke sebenarnya. Okey, aku kali ilmu sekarang. Yo, yo blend boid dino. Boid, yo mau double dah pagung pi ini no. Yo tapod yo ngubat ikian. Mungkin no hendapnya mau petiak sekadaras ne. Tapod yang gan daun nanya daun bolak dah tu ne. Sebab apa? Dang kajian ne, yang dang daun bolak itu tapod dah yo tenang. Saya di erangnya agresif di mandingan. Ya mau asal lagi ikan leko bos, laju-laju nyemir teh. Mak ye ada nanya tanah yo mandingan. Kadinya ikan nana, sebab yo dapat ada teban penyakit. Ikan leko bos biasanya kadi ya, laju-laju nya kadi ya. Saya baga, laju-laju nya asing ya. Ini nana paling penting lah pasal pasal ikan beku. Pasal pagung nih, mestinya jaga overflow no. Overflow no mak ya dak badog. Asal badog overflow nanti ya pagungnya pernah apuh asal anu nang ambulan ijan. Sapiin pagungnya apuh ikannya luah le. Namna jaga bagian overflow no. Nana. Malum le mau nyama adopnya endangnya no kadalang duh de meno paman molot dang napis nanti ya. Nang lagi umbang plastik ke lokat dang nanti ya. Menjadi cek ya nah, meninggal memang pagungnya noh laan ye badog. Ye mo penyediaan pagungnya noh nganye na ye sebelumnya lepas nak anak beku dan ye pastikan pagungnya noh dapnya kan kapul dio. Ke badoh piin dio mo ke badoh dan mo dabu kapul tujuan noh nganye ngabos bakteria-bakteria de jahat dan pagung ye mo nganye ngabos ikan-ikan de jahat bekon ne. Ye mo memang ada punya gan toki siwak no nganye ada pagungnya gomuknya nang saya gi nangnya Peter Plankton dang dang pagungnya no itu memang cukup guna ke saat ikian ogi lagi ada no masalah ane koda ada nangnya koda kau ide naik pagung dek kawasan tolun tile mana mana topar sejalah di semesti tolun sebenarnya ne. Masalah biawak bidat bidat memang ya no ngaso ada nanti poh no ge adapnya seboleh-boleh adapnya naik gete lah naik gete ataupun naik jolat nganya zaman binatang nebuno log ngaso nak ikannya moko no masalah nanya manuksud suka man nak ikannya nganya pelepas nak ikan nana adapnya naik jaring lah ataupun toon jaring manuk nganya jaga nak ikannya no zaman adapnya rugi no lah masalah manuksud bangau ya mau bidat memang pokok bapak dok mengenai pagung nih kawasan tolun waritina maunya dijaga kau itu mana memang ya lu kita punya dah lah mungkin ada paling pagungan ya ada mengenai maksia juga lah mau kita anak sinok bolinya naik pagung sinok boli makin senang deh yang adik paling ngasoy ada mister saugi sengurus sengalom ada punya tapotnya adik ningga ah boleh boleh sinok doknya deh ataupun lagi yang jaga ya. Nyala lagi kirip kosuang leh. Pada aku tu nih, dari aku kirip kosuang nih. Aku ada penjaga sinok boli ke depan boli ke sini. Ada bingon pagung aku memang aku tanah ada ogi duh eh. Dengan ku zaman pagung ku luluab. Apabila duh sikit doi tiap pagung nyalaan patuab ada ijan. Ya mau kena jaga kebersihan pagungnya leh. Mahaya tenangnya sebarang-barang tolan pedang-pedang kau ada di ya, paguh. Jak pagungnya buuh. Tiap ikirnya tu nge buuh ke. Nyaya mantong buuh ke dapnya tapunnya pakai abok dapod ya pak pakai bias soya nanti ya lanjut ke ikan nyayuh dah leh kodaku deh pakai sangkal itu nih seboleh-boleh hadapnya pakai ini dogi leh. Dusahnya pakai kos tidak mana. Kan dogi nanya toling kayak toling kan nyenai tempatnya digang ni menok. Dia mau pelampung ni menok pakai toling nota pot ge. Menyalatan pakai pipe PVC leh. Dusahnya milih saya ski ayu kos sama pakai ni sedang-sedang kau dah cukup pakai dua isi tong dapat ge. Asal tipuang saja. Maksudnya ya tipuang no asal no pin ayu. Ya tu puang kesemu asal piin iso yo yo nak piin nak nu nak panas piin jo ke debokon untuk dipakai tas leh saatan nganyi begajinya anai ni sido yo tan kuda ngan jaring netting nu menok neh

0: soalnya mulai rek dia nah kalik-kalik online nganya jimat kosnya ya mau kok kayak dulu belajar naik kotak sangkar dulu nak nah kuning dang YouTube sih lah belajar soalnya jimat kos banyak alap tukang naik memang kos lagi tinggi lah.
1: Kudu tian kirim ikan boku nong dapat jual daki so ingan jual doh mungkin mon roga pasaran
0: eh. Okay, mau kuda tiku nih. Memang aku target menangnya jual pakai naik pecel lele lah. Size 4 bulan mau tapo jual tiap 4 bulan ke atas kurang lebih 4 polong ni kilo wadino. Aku mau nyame aku borong aku jual dengan loga moy ringgit lah. Moy ringgit ni kilo pakai mau nyame ya mau ayuh tiap aku jual di tonton ke belinya atau ke restoran ngak 2 kilo nih, dang semua 2 ringgit nih kilo waktu itu.
1: Dang sesawat dia nok, semua kirim ikan, dang sangkar itu hobi paguh mon asil eh. Ogi kan niat ingan, niat nama lagi yang sangkar, duso ingan niat kirim ikan. Podo ingan ya ogi niat nama paguh pakai sistem debak Adin tenang sistem bioflok.
0: Buat Mas Adin, memang aku naik sejak nuna kemampuan ada boleh dua nak permintaan semasa. Memang lah aku yang nambah bilangan sangka aku berkenaan dua sistem biofog itu memang paguh pakainya jaga quality pin especially leh emonia pun dapat kawal pakai nenangnya kuasa nenek sebab ya pakai blower ya blower ni biasa ya idip leh
1: maksudnya kuasa lebih mahal berbanding dua kidip ikan dan sangka lah
0: bagi aku bukan listrik leh yang kunang leh politik sebab you know mungkin sesuai bagi nangnya hidup ikan bekon deh de ikan de kodak krapia aku dah beku ya kan yo lebih rasa ada punya pakai ini sejak dogi nangnya hidup beku itu kan ada penting ada penyalaan pulangannya yo pulangan profit no punya pakai sistem dari sekia komplikated tiak lalu pakaran punai doi tiak no lah masalah.
1: Benar kena asal ada ikalan jadi ikan pun ya kobos ke pisang ke mana kurang oksigen. Joni sina sebaya doh pengerap ingan tuduk projek kidip ikan boku
0: sina sebaya aku tuduk osi-osi daya kidip boku itu namun ni ingan mesti lagi minat deh lagi minat namun dua ingan mesti ya kalik ilmu tambah ilmu ingan di kursus yang mau disikian perunyaan mau diok naik belajar online pun lagi mukono saya ingan mau naik ingan mak ya naik lang-lang mak ya putus asa leh sebab kuyuti kan dia pakai nanya apa volume makin pokok naiknya makin muak utungnya leh ya mau kuarap lagi pengarap pokok ne saat industri peternakan ikan keliti ne pokok lagi produk-produk berkaitan ikan keliti ya ogi nyanai leh udah adin tau ogi nanya naik salai doh salai mungkin next atau naik nanya anti kasuam ke naik kau ke naik fish fillet ke sebab apa ni ikan beku ti kan yo bogo nanya ogi omega 3 ya yo khasiat ya tinggi yo rendah lemak memang sesuai saat kesehatan untuk leh potensi tinggi leh ikan beku ti sebenarnya motor naik kajian lebih tulap lagi jadi aku meet kesempatan itu ya ingin buka-buka terima kasih leh tudu agensi-agensi pada jabatan pertanian bau semoga dia mau bogo ingin pinulung tudu aku dengan ku kidip baku itu simak doi penulung dia so ingan mungkin semangat pun kurang kena kujar muti mungkin entapnya maju dan kain muti susah ke jadi harap nang penulung muti dapat dia tolong bogo lagi famous bokon de ya naikin boku dawak nak kaya tu duk jaken dah bokok tolong aku leh selalu monitor aku selalu sikian aku sikian masalah nah jadi semangat tu aku leh dialaan meneruskan projek itu leh itu ketika komut ya juga buka-buka terima kasih tu duk penerbit rancangan YFM Bidayuh Cik Leni Jumon demo sudi nog ketoyak kau itu maksud buka-buka teringan.
1: Ya, terima kasih dulu ingat Encik Burus Anak Johir mau pergi bersama doaku pagi itih dalam program Info Toya.

Yang nanti kita mau sama-sama ngejeta program pitaya atau pagi ini program di beberapa ada penyusun ada penerbit lain di Cibun. Jadi kira supaya duum pre minit ada ngari pokor semua pagi duum pre minit lagi atau dia murat kada program live aja atau bi pantun. Jadi pagi ini terima kasih ke kuli juga dudu Henry Bali di game sama atau pagi ini ayo nang pada salam dudu geng-geng awah ya nang bye-bye dah punai pantun pakai rami raan ngojit ingan bi pantun yo babai dom ditiri lagi atau bi pantun yo jadi harap Henry Bali terus ngojit atau nak kenyok segmen dati ya yo semangat pagi ke dudu Ronald Dennis lagi bersama dato pagi ti ya nang selamat berpagi nak ke semua geng awah dengan pikaping YFM harap semua sihat-sihat selalu Sino El pergi sama dato pagi ti hati yang pakok selom jawa anu ina ya nang selamat anu Pibranak ke Nuduk Ces Bayuh leh. Okey ya, terima kasih hati yang pakok. Selamat pagi Nuduk Durin Gubes ya nang, selamat pagi, selamat petugas ya ti atau bi pantun dom ni tiri lagi ya, selamat pagi Nuduk Puan Nyimoy ya nang, selamat pagi dapat berak bau hitna, selamat pagi Nuduk Elis Mihong Rachel mereka nge sama Nuduk pagi tidak segmen ya dengan diaran ya nang salah yang dengan diaran dengan salam ceria selalu sok siburan ya, terima kasih ya. Seterus Willy Cheng sama Roto James Pengiran Keong Livindi so Kupa Mambong ya nang, selamat sesan salam damai ke geng-geng awah dengan sepro gading-gadingan harap sedang-sedang selalu ya, terima kasih. Selamat pagi Nudu Ci Chunfo diingat ini supaya untuk murid kada program live jatuh pipandu Nato atau bibul dia ngejut ragu pengibul to seterus pagi ti ya nang ku di aku ingat.

0: Jadi aku update baru kalau pantun.
1: Oh, balik dengan gati boh tadi pantun. Maka cum pagi kuah jawin.
2: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
3: Ae derut, anti ku derut. Tengah-tengah derut, de betak buku du.
4: Bekserian si singgah dia kakai.
5: Anak popong di sida jempian anak sidat ni perang.
6: Duka duntun kata ngerasyuk tumbang di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
7: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatuin sampai di botong.
8: Digadu asyongku kadang-kadang. Natong onak kobok mokat ujang.
9: Jamai otok bipantun. Tiap sewa mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 02-25-04-PRI ataupun 25-05-00. Okay, jadi dengan ini ataupun memorot kadang pukul semong pagi dan zone interaktif dan program live jatuh di pantun. Ya, terima kasih duduk seberingan rebis pakar pantun, peminat pantun. Jadi di suka ngojit ko ibi pantun di dapat dengan ngojit setiap pagi yang duduk. Terima kasih duduk seberingan. Jadi pagi ti atau ria ibi pantun ya pakai tema Sina Sebaya ataupun ikiriak nang kata nasihat. Sina Sebaya duduk si-osi ke baca nang sila sebaya nudo dengan dengan ke anak ingal suku dengan ke di kaiti lebih sama di agi dan body di kaiti naik ke jauh rumah yang nore lebih agi sekolah nadi kimisi yang di naik PDPR yang nampi belajar dua ngajar so body ke jadi sambringan nadi harana suami pantun dapat terus sampai terpantun dengan ke ruangan Facebook atau pagi ti ataupun hingga gig pantun dengan dia anda pengen bahasa dapat gig hingga terus telefon ke nombor 02-25-04-PRI ataupun 25-05-50 pantun dipakai tema pantun Sina Sebaya. Sogo pun umur jika mau nyoma nyoma klinas motak ke umur Sina Sebaya in adon tema tema pantun saan anda dua. Anak bisina main tanglong kebaya oma miri sebetong Sina Sebaya adit kunatong Sebaya pingoma tetap kunatong Mun siburan Odimi TV dapat Dr. Gigi nyusun pantun pait ke FB telefon konti nogos mongdi setengah pagi. Okey, jadi pagi ti mau kita dengan telefon jadi atau sama-sama ngoji tadi asik dengan tu pagi ti. Hello, selamat pagi.
10: Hello DJ, selamat pagi.
9: Selamat pagi Mang Patel. Aduh, Mang cukup semangat ya.
10: Iya, the first nanti.
9: Kudu pantun tu pagi teh Mang Patel.
10: Ah, cukatilah. Oh. Boleh. Kudu pun boleh.
9: Tuh, harap pagi teh Mang Patel lagi seri kedua seri ketaruh ya.
10: Pantunnya ti.
9: Terus dengan pantun eh.
10: Mohon mamu ku ngeban sabun. Ibu Bobi nyumat ngedaya. Buru pagi ti ja otok sama-sama berpantun. Berpantun otok pakai sena bidaya. Ini lagi dah, DJ.
9: Sambung lagi.
10: Ah, ya lah. Nombor dua ti. Tibu paras minan kipas. Ngulu da bangku nyok mon nyok. Kita pantun ti nasihat. Ba kita driving di jalan bahas. Wong kita ngebon kedaan dia mabok. Una kai DJ, kalau mabok buus dia.
9: Ah, mabok buus dia, mak tebana betekan.
10: Ah, buus dia baru kita driving. Kalau kita mabok kan awak ngadu wahas ataupun ngadu Christmas kita ngabak memang nok tiit nyok lah.
9: Iya, betul.
10: Buang kita mau mabuk-mabuk, mbak. Lelek, tai, iya, bos. Baru, pagu baru. Penuh.
9: Penuh, iya.
10: Nah, itu. Anu mau taruh, gitu. Ini, pantun, di. Mana datuh, sideren punuk. Lebih datuh, deret, si mujah. Aku ngami dengan ai de pelopreno. Pak masa itin ku ngan ai de batu pada. Nomor empat nah.
9: Okey, nomor empat terus.
10: Pantun kira lah pantun gelek-gelek saja.
9: Iya.
10: I'm driving taxi ke masa kucing. Masa kucing ku driving taxi. Singa si kajap di kampung raya. Kalau ada boleh dengan dogi sudi-sudi, samut masalah memi suatu badak.
9: Ah,
10: yang mana kai DJ ya?
9: Ya betul, tak tengok JT. Ya,
10: salam dengan DJ Nuati, agak DJ sentiasa sehat, iklan bego-bego lebih pagu.
9: Ayo,
10: ya ya, ah, jenem nyenani nah. Ikan abar-abar, so dengan.
9: Iya, terus.
10: Naga ini nih, pondorin di kampung baru. Mami cego ister di kampung baru. Di sini, Denny di Tasik Biru. Sumuk Renas dengan Babai Renas di Singai. Sini El dengan sama El di ini nih. Dah keringau bau, cina Rebecca, memang gih dia ngajar dia wanwati. Coba peminat bapantun lah, jeje.
9: Yo, memang emak kaje kaje.
10: Naga, bapa teh dah serangan, bapa katang dah tepui, bapa cawas dah gahat mawang, kan kemeta. Ani nasi kek kodi bunga melor serian nak nagi ngajit ga. Semua-semua balap beken dah. Kayak kamu cina boy dah. Semua dina kucing.
9: Iya.
10: Dah balada ini dah. DJ. Selalu nangkeping radio. Balada mungan market serian deh.
9: Oh.
10: Kayak balana.
9: Iya.
10: Aku paguh lah. Bisnes. Bijuai. Bijuang kena macam kayu bijual lah. Dah market serian.
9: Iya.
10: And sejak DJ. Kalau di senggol-senggol mesti sabung lagi.
9: Mesti.
10: Bapak jet na tayung jet dah tepui.
9: Ya, dah kemul. Ya, terima kasih. Ya, okey. Terima kasih duduk Mang Padel. Apa tanggung pantun apa gitu. Jadi harap ya, Mang Padel. Mak buat nak kati saja. Sambung saja tu ya. Mungkin sekarang lagi ke pantun berkaitan dua tema tetap sana sebaya ke ataupun ruang seno pun soon ke telefon pada ke konti. Sebab ini ngatung ibu lu seberapa pengunci tu YFM tu ya apa gitu. Nanti naik kerja pengguna ataupun kuruk berehat saja di body itu. Ataupun dan pemandu di ke klinik pada masa itu. Tengah daripada motokar. Tengah kajut traffic light di ke hijau. Buka ataupun ngajit radio dia. Okey, jadi sampaikan nanti raan bepantun pagi ti pakai tema baca nganang dia bepantun pakai tema atau pagi ti ataupun gi pantun di modio ingan sedia rual so tema itu pun soon ke ingan apa itu ya. Ya, terima pagi, terima kasih kena duduk dengan tu Charlie Chung Tizem Lime. Ya, nangis selamat pagi, nuduh suat geng awah. So, semuanya Selangor ini harap so berenggan enjoy. Ngojit Radio YFM Doyo dan segmen yang dengan diaran. Rahan ngojit beragu berjanji dua jobong. Ya, nuduh suat berageng-geng awah. Ya, seterusnya selamat pagi. Terima kasih yang duduk Cliff St. Cliff. Tolak kajut dan pantun di soyo. Kena minggu terlepas. Gini, tanggung pantun dia. Pantun, you know, pantun pemiti ragu. Pakai aditi, pemiti ragu saja. Tapi pantun ruah. Mungkin tengah berpikir ke dia. Ya, nah, selamat sensan, selamat petugas. Salam Malaysia Merani. Salam mesra di para peminat YFM Doyo. Ya, nah, semoga cara-cara selalu. Rahan ngojit ragu. Adman Kelomi. Memiti ragu, dia. Ragu gaun, selalu gaun. Okey, jadi tiada sama Habibur ngaji teragui no. Agi jadi semaidi to kajon dengan to nyusun pantun pagi ti ataupun hari angguluk dia pantun sebab pele bahasa ni sidoh ti hari terus telefon ke konti atau behibur dia gaji terago pingbur to terus sebagai ti bintang skor so guinche jadi wifi bro yo gerak bisa mah.

0: Itu lah dari aku. Aduh, bukurot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nanti eh. Rodaran duak sodaran ku pakino limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, itu ya, mo tanah bisa tau ada no.
0: Bukurot bak ku ngujit musina ne. Liu, nyamun di bemakung bak ku te ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tuh benar ada pot gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, mau mau mau gono, kuning enggak mau mau nunggu seti ya, kono kot, mau nelia lia, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggon di ku penuh tuh ya, kaki ku guyu guyu penuh loh, tonggon penuh ku, nunggu gak mau tahu tuh.
1: Bukan tuh nih, aku soto ya, mau gini soto ya. Kalau di dengan ku nih ya. Soal apa ya? Gagal ayun dua kuat ya kan? Nang dope idoh di Indonesia you know, nang tonggon panu, paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang pokoknya. Idoh cukup terlalu kau sebenarnya. Nah. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan nih, aku tidak kau pernah coba kau kelihatan kau gigi pakai do berani nang. Kamu mama nah, tak bohong lagi ya. Iti tidak lihat kau nih. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu tuh mabuk. Nggak mau tua tanamu kon ada tuh ini tua lagi no aduh oh mending gaya ti asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik
2: mata bang motor lemah bu bah.

0: Alright, pergi Porto nampak sepinguji penyanyi John itu kerja sama pagi. Terima kasih Robis Abrengan di gituang ngojit Seren Radio YFM Royoh dan segmen yang dengan di Aran dia pagi yang dua itu amoi nomboran pria sawah 2022. Jadi aku boleh berkongsi dia kedudukan kontinjen Sarawak dan Palak Sukma 2022 di pengatur di negeri Selangor. Di memorat anu kepat nuiti yana Sarawak di tangga ke Taru. Moh ngarak na semong moh emas semong dua perak dua perundi gangsa. Jadi suak-suak pingat di moh perundi pingat setakat itu. Kali ini agak dulu atlet-atlet kontinjen Sarawak nama berjaya seorang pingat. Dengan ini untuk balik lagi dalam program live jatuh di pantun pagi ini dipakai tema Sina Sibaya ataupun in Sina Kidang Nang Kata Nasihat. Sina Sibaya nudu berasiosi sejak ke baik tenang Sina Sibaya bagi itu untuk penyihat untuk teka takalik ruah sobori ingin Sina Sibaya guna untuk suku nak saya belajar rajin-rajin kita nak ini nyaman nak belajar rajin saya dapat jadi guru jadi doktor ya nak. Jadi dengan itu jatuh sama Gojit ya dengan telefon ke Konti ya pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat berpagi.
0: Selamat berpagi, Hani Aga, Robo Jawas.
1: Pagu, kamu muni?
0: Pagu, pagu.
1: Ya, harap kita semua sehat lah.
0: Iya, iya.
1: Kita punya Robo Nuti ya.
0: Iya, betul.
1: Aku ada empat dengan pantun.
0: Okey, ya. Terus dengan pantun.
1: Meni ini. Nek pasar kita milih sabun dari bujang dari main gitar bass tiap anu dua kita bipantun dengan DJ Jazz.
0: Ya, terima kasih.
1: Nomor dua, dadaan kayu ada penyengat nek pasar ramiri gula emuk dayung selalu ku ingat beda awangku gila-gila. Nama Tarun, kita semayang tiap-tiap anu bingung. Mohon ke pasar ramiri gula. Minguti daras bina ngirebo. Kan loah abakai minan penutup ka. Nama empat, nakinya beus terkelamu. Dayung bujang, nyamin adepna dan selamin. Wang timpo anu jerabu. Paguh kita ngalai deramin.
0: Dia tahu betul-betul.
1: Macam kurang kerum salam nu dengar ya.
0: Ya terus.
1: Kerum salam nu ke Babu Katang. Tepoi macam nu gini ke ABJ. Nega tayuk nu Babu Jep. Nega Edut Kala. Misal lagi naga Amang Pedel Leja ni misal lagi Puan Dorin naga Young Boy naga Itom Sigor naga Rosa Abdul Cikgu Dawi John Dawi naga Cikgu Josh Peter Amin misal lagi naga Sino Denny, Sino L dengan Nasimuk Melnas. Kan gemet Bobo Beradingan tetapi nah tapi yang lain.
0: Ya.
1: Ni harap nak ga palua wang anu jabu punya ya.
0: Ya.
1: Yang ketik ketik lagu. Ketik minta ko. Terima kasih ni kamu.
0: Okey, yo terima kasih Nudur Robert Cijawas. Apa tengon pantun bagi ti? Ha, jadi saya berikan. Mau dua nak ane tia pakar pantun atau mau berkusi pantun apa bagi ti? Memang cukup mantap, cukup penyenang, cukup paguh pantun yo. Jadi saya berikan tadi ada unsur pantun dengan dari hari sebab ada ke support ya dengan sewak dan program live jatuh pantun atau bagi ti sebab program tu buat nak pukul semong di setengah pagi ti. Mungkin sekira Robiso jam ini ti aru lagi sambutan atau nyambung untuk pukul semong dua tengah nu pun degi hal eh. Aru video tetap dia on dengan juangan segmen tetap pukul semong dua tengah nu eh. Ya, jadi kini nggak dia di ruangan Facebook tapi gitu si kaki mau lagi pakai pantun. Okay, jadi pagi tih di sebunga saya yang nosok Clifton Cliff di kota Dinanggu teh tiap orang pakar pantun tiap minggu memang akan ogi sejak pantun yo. Okay, jadi nganu jatuh sama gojek dia pantun di so dengan to Clifton Cliff. Menu hiking di kabukit mesti an sepakat. Udip aba selalu mengungkit tiap pemudip meting berkap. Aha. Kita jatok bus bayar tina. Mas balak mengungkit ya. Jangan hidup dari bekat. Ya, terima kasih untuk Clifton Cliff. Ya, jadi seterusnya Valerian Yen BC. Selamat pagi. Terima kasih. Gip sama rekoi. Apa aku sungguh pun dari apa itu pantun. Pakai. Terima kasih sebab gip ngejit seren radio atau pagi tih. Robi-robi sedang program live jatuh di pantun. Selamat pagi untuk Nurul Atika. Yang harap kita semua sehat dan terasa. Nandu tih. Salam ceria. Salam damai. Masuk JB. Ya, dan ngejit ragu dari gap. Ini nanti ngibur kita semua. Okay, terima kasih. Yo, seterusnya sama pagi nudu Gloria Leni Misas yang dapat ngaji teragu ruru hatinku so Merton Joneng. Yo, tiap sama tu ngaji teragu ti. Okay, jadi seterusnya so masterpiece. Yo, nang selamat berpagi, selamat bertugas, harap sihat selalu. Iti pantun nasihat masukku nang nak napa-napa sua. Okay, jadi dua tengah pantun di so masterpiece. Muhun aji tangin pingari nyabu uduh da bangih kaboh. Dayung bujang abad namilih ujung-ujung mati lalu subuh. Okay, pantun kedua. Tayung nyiken masuk api sungkuh nyawut rak neg abu. Kaban dari abad namilih dayung bidayuh da menepaku. Ngojit main. Ya, terima kasih Nudu Masterpiece dua tengah pantun memang cukup pemantap. Ya, jadi saya memberikan tadi rana telefon ya di rana suap di pantun pakai dok ke support dok ke puan ni ke nomor telefon county ke jadi tiko sebut apa hari dengan dapat ke telefon ke nomor itu jadi kodoh dia di mid pen pensel ke ataupun ini saja di lagi di sinok ingan maka ke boh ke yoh ke nyutek dengan dia sinduk no tiatnya lapari lah dapat ke telefon ke nomor 0-2-2-5-0-4-3-I ataupun 2-5-0-5-0-0 jadi dengan dia nak bibur ngaji ragu bibur tak seterus pagi ti ya nak ragu desa kumpulan Ezra bersama dua Carrie Keres janji senang.

0: aku pergi Porto, Asina salah di Asina salah hasa Asila Francis. Ah, jadi yang nak cabaran yang punya dari sebaya nyaan eh. Beri mu bila tu punya sebaya nang mak naik batinoh tiap bila mu nyawa terpari mutong sama gitu naik nombor gayu bak dilihat dah eh. Rabi semuanya sebaya nang mak terima bapa dan keadaan mu mabuk mak terima ini asalnya nang sebaya lagi munoh lemu ne asalnya nang on mu on gitu tiap bila mu dengan nang mutok sabah ke motor yang dapat sebaya bu apa kena bunyi sebayanya aneh pastikan odopnya edoh kodak betino. Okay, jadi itu hari lagi dan program live jatuh pantun pagi ti dipakai tema Sina Sibaya. Kadang kasar juga tu sebayanya jaga penyihat odop lebih sedang gaya tu di sekian paguh dan keadaan cerebu tika itu. Apakah sungguh mana tetap genato ngenang adop yang perlu ke jaga penyihat adopnya. Jadi taruh tengah pantun di soko bakal itu dua tema tu apa gitu. Ya nah jaga penyihat adopnya. Okey jadi jangan gitu jatuh sama-sama ngoji taruh tengah pantun di soko. Adi kata urut untuk buat kod tumbuk tundorod. Sepagi ngarom adit ku mokod, mokod ke mokod, cowin ku monokod. Rokod penuh di orang raya sinok kepuak peraya. Mokot di minggu dengan mo sibaya, sibaya oda berapa Dr. Suraya. Adi yo sadi, adi ke pusa, adi ke posa tu kena kak berana. Adi ke klinik terus obo presa. Presa itih ino hangin ubat cukup biguna. Okey, jadi harap kita dengan program live jatuh pipadun ya, kira supiah 22 minit atau kira pukul semong ni pagi. Harap ke support, kira berikan anak semua abis pantun. Baik yang pantun dipakai tema atau kaya ataupun pantun di modio ingin usul. So, minggu-minggu teropas, harap anak semua yang bahasa pantun dengan ini ataupun dapat ke Facebook atau tetap ke soon. Dengan ini, tolong aja dengan tadi di telefon pagi ti. Hello, selamat pagi. Foto dan lain telefon dengan Tuti. Subah parik telefon ya. Okey jadi mati tak kajian dengan tu telefon atau kuri bahasa ni atau pantun seterusnya. You know so Veronica said you nang selamat pagi ani apa pagi ti you sehat you nang beratan aduk ke jerebu you nang walaupun lagi ijar dengan rumah you nang jadi you nang itu pantun ni saya yang nang pagi andu ada kede besina ada kede meris pin tebu oh bala dingan dingah miyo sebaya sebaya nang nang nakit jaga adop masa cerebu. Okey terima kasih Nudo Veronica set. Hello selamat pagi.
1: Halo selamat pagi.
0: Halo selamat pagi. Asyik ada telefon bagi te.
1: Edward
0: Kalo. Ada pantun ke pagi te?
1: Rabi pantun.
0: Okey, terus dengan pantun.
1: Tiap anu mohon nyabu. Wang nyabu kai kai beringku baas. Tiap anu anu jerabu. Baba kai betutu. Baba sehat. Saya pantun ku ya.
0: Okey, terima kasih Edward Kalo.
1: Ya, bye.
0: Okey, bye. Inoh dia. Pantun sebaya dah kena jerebu ya, nak kita jaga penyihat. Okey, jadi seterusnya kalau bahasa lagi pantun dengan tu apa gitu. Seterusnya dengan asyik lagi. Seterusnya so ati yang pakuk. Ya nang mota kita ya anu mau mopung parikku toban ni punan sorai. Aku pikir aku mau natong sama aku suka naik sama sorai. Itu yang bawa so ni idea tu ni. Lalu bisa bila temu ngaji teragu so cikgu Raymond Bihut dia. Pak Subaino tu ngaji dia dengan tu dia di telefon pagi ti. Hello selamat pagi.
2: Halo DJ selamat pagi anu ti mau boleh jadi bu tak ti ne.
0: Yo selamat pagi atau mang suka semangat semua ke pagi ti. Ini apa semua kelinas.
2: Halo, tunggu nak setau lu nanti dia ni.
0: Support ada pantun nanti ya.
2: Support, aku mau kotel petil-petil dia. Amit nak buk kena jua. Ni denang DJ di nanti ya, in kenang.
0: Ayo, jatuh ngajit pantun sesumbuk pagi tu.
2: Iya, pakai itu dia soal ni nak pakai tema dia. Biasa saja ya.
0: Iya, terus ya.
2: Okay, thank you DJ. ponu bigayang odi milih sakil sakil ku milih ngan ku ponu odi mau wakil milih yo stop yo stop dano
0: yo
2: okay nomor dua nakit ponu mak bigaut alu si mikir baik-baik ponu tumpang lalu aku yak ponu okay itu patun DJ itu lagi aku nak tahu sedih zaman baki sini ada tuh gitu ya aku nak tahu pakai lagi dan otok kutih
0: iya
2: ngiliak dang sakit ogi pasir bakat tongan terus ku gipil sakit labu mau tipotil okay, and then ku tak DJ jawab apa teh yo? Asong, mau nadi joget, baik puat nang poor nang baik kasut, bogo, mau action eh, baik puat nang suara obok rusut.
0: Yo, tiak balas.
2: Betul DJ, asal lagi tang dewan banyak bertanda doh kapa kadang. Bala dengan aja suara lusut kecakotiak yang narik dah kan bertanda.
0: Aduh, asal mu suara lusut kuasa tumpu sebuah maat dia nenek berasa.
2: Okey, DJ boleh kungin salam yo.
0: Iya, terus kita salam kan.
2: Okey, kungin salam duduk osi de, kungin salam dokut dia kungoje terus dia pas monosi ador nanti nih nono te pemantun nanti adik natong osi ador. Duduk dengan Sino El, Sino Denny, Sino Ayang Boy, dengan Brenda, dengan Pransi, dengan Angela Anjebi, Encedol, dua Duril, Nina Tambi, Melissa Arup, Ketua Awah, dua pemantun-pemantun dah bokon leh, Sino Kiki, dobro kombut susu, itu para DJ-DJ dekat ngipu kok ih, alami yang nyaman kok ada orang ke uraki, ke kerangan kok di ke diri itu ngojit dang telepon, ponai gaya tahu dah. Raminya. Jadi ku nong ti aragu babai Patrick Dading no semakin nyama makin sayang yo. DJ.
0: Yo, makin nyama makin sayang yo.
2: Iya, makin nyama makin nyayang. Dapat dai debokon temannya ti DJ.
0: Yo, benar.
2: Ya kali debokon ti pe mo atop ni ti mo ni anang kada nang babai mo mun kabang de mo mangang.
0: Apa?
2: Kabang nebo manggang kan korong kiyut jadi ngadop niki mo korong no.
0: Mun kelapa butan eh.
2: Iyo, kelapa butan ke muda. Okay, DJ, happy ya tok yo.
0: Okay, yo terima kasih nudu semua kelinas. Yo no dinang iti has pro geti memang legend iti legend pipantun yo sakati agi pataan agi telepon ke konti jadi ngerti tau rakaja tinggi dengan tadi bokot. Okay, jadi seterusnya mau gitu hanya telepon. Hello, selamat pagi.
3: Hello DJ, sambung bau.
0: Sambung lagi. Ayo jak tersama ngojit so mempadel.
3: Okay. Ngeluk de bangku kumaan ketupat. Sembe nyihap siumon holik. Kalau de perasa tibu de kaitan tu sehat. Sila lah ngeju klinik. Nah, nomor dua. Mana pagu si buan tawak. Buan tawak demit wang kampung maya. Lemak di pekelakar abak salah sana bindingan dan gaping na. Tentu namanya.
0: Ini
3: kaya DJ ya.
0: Iya, betul. Sebab kita
3: mati. Banyak dengan dia. DJ.
0: Oi.
3: Di nama tarun ti. Aji negumah ku tiap andu. Singat sekejap ku ngemit buah nanas. Minta DJ ngemak ni lagu. Lagu The Beginan. Ni na. Rinas aku rinas ingan sesumuk rinas.
0: Oh, rinas ok. Okay.
3: DJ, sana ada sebaya and kon bisa dong di sana pitayun.
0: Sana pitayun, yo betul.
3: Sana pitayun. Pitayun dengan depan dengan salah ni.
0: Ayo, tau betul.
3: Iya, dah. Ngejat di jempol adalah sudah sadung dengan bau udah sama.
0: Iya, tau benar. Sudah pertanyaan. Okey, yo terima kasih, Bang Badel.
3: Masih sambung bau.
0: Yo, sambung bau. Trip ke taruh tu ya. Okay, terima kasih Mang Padel. Ya, tak betul sinap tayon. So dengan tosok serian ya. Ya sama kata belajar ini sudah bau sina sebaya ini serian sina petayon in. Jadi seterusnya tunggu aja dengan tu telefon lagi pagi ti. Hello semua pagi.
2: Hello pagi.
0: Selamat pagi si Noel.
2: Iya.
0: Iti kuasa bogok pantun saya kok mau tahu-tahu wah itu nah.
2: Bogok 100. Bogok mana?
0: Yo, terus singa pantun ya. Yo, terus singa pantun kan?
2: Ada ya, terus gini ya.
0: Yo.

0: Iya. Akhirnya, nggak sanggup ya. Pagi itu aku nyampe mall. Bimo nyam onu limo. Mokat boos, nyam bongo. Bongo kodak guru di bo.
1: Aduh, cak betul bu. Mbak guru tun bo, memang le bongo.
0: Benar, memang oke.
1: Iya, benar.
0: Pakai hiburan toh?
1: Iya, pakai hiburan saja. Iya,
0: pakai hiburan.
1: Terima kasih.
0: Oke, nanti mau jadi pakai ini salam jas kejap.
1: Iya.
0: Salam nado semuk lenas ke mang padel buat jawas. Babe katang, sosial lagi saya sempat aku les nado Denny. Ya mau ayang boy, Ringo Bes, Jiskin, Wandorin. Pengkar semua ginas, geng-geng awal ketua MDSM leh. Jadi ayo akan buka nato, buat semua orang sudah semua bak buka COVID, kepoma, dunia baru, bikin style. Nah jadi ya?
1: Ya, terima kasih.
0: Tunggu lah, main lagu dia.
1: Lagu, oh ni lagu eh?
0: Itu dia juga aru main lagu. Ogi mau nyikon lagu The Rolling Guys ya?
1: The Rolling Guys, Ogi, itu buka lagu Ogi, dua kata aruh lagunya kok.
0: Iya deh, tak mau manja lagu ya, no. Aku minat lagu ya.
1: Oke, tiap tau sama gojek,
0: ya. Tak mau manja, ya.
1: Iya, sama kajon, tiap, ya.
0: Oke, makasih.
1: Oke, sama pagi, terima kasih. Nado Aseno El, ya. Sungguh pendidik dengan pantun, terima kasih. Oke, sobat bi pantun, apa pagi, ti. Oke, jadi, atau bihibur, dia. Ngajak cerita lagu bihibur, dia mau kususun lagu di... Oke, berminti ada di nganti, apa pagi, ti. Ya, no. Lagu di so... Kumpulan Wooden Gun. Dari Gap.

0: YFM di 06.D MHz di Kuching.
1: Nasihat ingat lah dulu nya adalah anda jadi guru amat amatnya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
2: jadi guru syukur mana aku ada dapat terima jadi jadi cikgu jadi aku mata perlu lebih taruh perlu lebih sawa start so gaji paling esok cuman wah sok gaji ni sih baru betul gaji dekat zaman adin luas so college atau luas university sama sekali mau gig degree adin oh botang kaji ya sekolah yuk jadi selain masuk gig lawin dan bukan lagi ti orang guru elawan perumahan lagi elawan hikmat awam lagi sebab mesti elawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali di kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pak Ketan dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5 A dengan SPM. Mereka berapa ODK?
1: Coalition.
2: Yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kedapat ulintang ke Tuan Dr. Zake atau benda sonyongkan dia ke jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau sarjana muda pengajaran atau jadi mengajar jadi untunglah sebenarnya
1: Cikgu Raymond Bihud

0: Lagu penghibur tu seraru gaun so penyanyi Antonio Sepuji. Kena supaya 2 minit ada ngaruh pukul semang di pagi. Jadi kena supaya 2 taruh 2 minit lagi yo untuk dang program live chat topi pantun. Ya, terima kasih yang duduk seberapa penguji peminat pakar pantun di lagi sewa dang program live chat topi pantun. Apa kasih kamu noh sekali beringan rogi pantun ran ga suara ran ga nyambung ran ga bihibur dapat dia terus sampai tempat tu dengan sampai tu ngibur berapa peminat-peminat ataupun yang ada disuka atau abi pantun bagi ti kadang-kadang lagi yang disuka ngojit saja boleh mengojit lagi ini kadang ini pun ayo tahu sadi ini kadang yo moko sa kudua sadi sapa bodi gitu nah mau tahu-tahu sadi-sadi Okay, jadi aku dah basah pantun seterusnya so Nurul Atika. Ya nang ngupi dengan Cikgu Wan. Ngupi ada kede kupi Mr. Philip. Sanda anda amang abang ilawan. Kamping mah sementara ada pelagi mutip. Terima kasih untuk Nurul Atika di tengah pantun di so. Yo, okay, jadi lagi pantun di so Nurul Atika pagi ti. Ngeluk tangin maan kenondong tangin panun napod nipah. Mudip da dunia abah sombong nasihat anda mada mudip napa-napa. Ya, terima kasih Nurul Atika. Ya, kerana di nangkuti ogi ni tengok pantun di semua kelinas ogi sebuah titik yang nang odak DJ balas ya ina. Okey, jadi supaya aku balas pantun semua kelinas atau ngajet dia lagi dengan telefon ke konti ya pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi.
1: Aku senyum senyum ngajet dengan di pantun DJ.
0: Nah, terus telefon yo.
1: Iya, biar aku telefon dia. Aku nak fokus DJ.
0: Ani apa cerita ini?
1: Lagu, gemuran kendor nupaku ti.
0: Yo, yo terima kasih lagi ngajit kau ibu pantun ya.
1: Aku, dok ibu pantun di dia, bila-bila aja leh. Kalau aku ngajit dengan ibu pantun ti, saya cukup happy. Ogi di tawo, ogi di pagu, in pantun eh. Aku suka aku ngajit elinu, otin aku ngajit eh.
0: Yo terima kasih.
1: Dan aku makuai paku dan kecil dan aku tawo. Senyum hati adokku eh.
0: Yo.
1: Aku ngajis no ngin salam di mu deh ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Ngin salam di mu, selamat pagi di mu. Ngin salam di sini semuk gini naik ngajis ku nyopot aku tiye, mau ambil jawai, amang kade, amang desep, ayang boy, pondolin, tiga sudi dia di kupuak deh. Mana-mana dia ada pedi ngajis, ada pedi sini ayang ngajis deh.
0: Iya.
1: Aku dah ingin main lagu sedang-sedang yo.
0: Sedang-sedang ya.
1: Iyo le lagu lupa gue ini ngaji teh. Sedang-sedang no.
0: Yo, yo, kita sama ngaji teh.
1: Main yo.
0: Yo, terima kasih.
1: Aku putih, terima kasih dah ingin sebabnya menjawab teleponku.
0: Yo, sama-sama. Yo.
1: Bye,
0: terima kasih. Iti ya no antara peminat program live chat topi pantun. Memang tiap dua memang jogi ngaji. Sungguh pun itu suapi pantun pakai lagi telepon. Yo, terima kasih ya. Nudo sino Denny. Okay, jadi topik lagi di kata aku sobat itu ya. You know, kau balas pantun semuk linas dia jatuh sama-sama ngojit. You know, pantun itu berkaitan dua kasut, rusut, suar, rusut ini dia. Pakai kasut, kasut itu mut. Pakai seruwal, seruwal rusut. Mak singawut, maknya brobut. Maknya ngaka, jaknya bibokut. Jadi harap aja muka ni sumuk gelinas ogi idea ngan ada balas sepatu nak kuit dia dapat gayo yo telefon apa di ke konti ataupun mus kira tu support yo pai tu dang ruangan Facebook tapi gitu tong yo ke. Okay, jadi seterusnya dia pantun di so penyanyi itu. Ya no so jabli didik. Ini tengah pantun di so yo ya nang dayung bujang ngundah kueh Lampung laman natau jipeh narabang. Indi ada indi kede de abih kampung si en mah pasal legend tebekang. Okey, memang cukup mantap, terima kasih. Jadi ingat dina tobi ibur ngaji jerago pingibur terus sampai gitu joget pasal legend tebekang so jabli didik. Jauh di wifi budaya gerak bersama.

0: Okey, jadi nanti ragu pergi burto cuba ngesok penyanyi Eliza Suzina. Terima kasih nudo seberingan. Di aduk geng ngonjit dan radio atau apa gitu dan segmen yang dengan di aran atau terus atau marot lagi atau putuk nyambung lagi program live jatuh pi pantun atau apa gitu yang sama tengok ngonjit dia dengan tu seterus. Hello, selamat pagi.
1: Hello DJ, sambung lagi.
0: Nah, memang cukup mantap. Okey, terus sambung.
1: Kita taruh pantun lah.
0: Ya, okey, jap tengok jit.
1: Ada nama ni nyiti. Jinik tarun kena enteng ke mengkep kiruak debangi tawak cenek tawak. Ada petu u baera ngau tengkep. Tiat madep jipe merebak. Nah. Ada maduan jiti mana datu huburat darangit jawa nemanja ngantah tanah mana kibangun menyak airak kumumit meni budaya awak dek menyak ngancak rebut jawa tau ti dari rebut jawa je na ugi na ini na padun naik bujak
0: enggak balas pari ya.
1: Yo, dan mau taruh ni jadi moni boh, ada mau kemut boh. Lambat mingin sabut nuang lambat anu, tingin ku nyabun pingat de buta. Kita berpantun dengan berlagu, tinan ngibur awak de susah.
0: Ayo betul betul.
1: Yo deh, saya ngecak sini Denny nak tahu sini. Terima kasih.
0: Okey, selamat pagi. Terima kasih untuk Mang Padel. Iti memang cukup pemantap pagi ti. Taruh si doh telefon ya. Okey, jadi saya beringan pagi ti. Baik nanti ada kereta driba dan dia laki sejalah ataupun lagi etika iti mau bak golot bak kaning segala lihat kali ke parking yo pusing ke pusing siti nang dapat do dapat deh pakai sungguh mana iti sinar sebaya leh tetap gak sabar mak gak berebut yo mak gak sebitiat nang jok joknya jak ke dah ibu deh tiak leh mula shopping mall pun jauh masuk masuk gak yo tetap gak sabar kajon memang lagi tempat parking sebut pasal parking ti lagi ni takkan pantun di berkaitan dua parking itu. Okey, jangan sama kau jeta. Ponu ke ponu bi pusing odak bak bi kaning. So ti kok karik parking das kok ti mati agrabu depanding. Sungguh pun dah mati agrabu depanding pak tetap ge sabar. Dan asok nang titi wai pak tetap gen senyum ya. Mak jajaknya kilin atau punya tiap ni jadi jadi masuk mengena. Jadi salesman oleh sinok dotnya pun lalu gitu ya. Okey, jadi kan dino aku atau ngaji tadi asyik dengar terus apa gitu. Hello, selamat pagi. Aduh, potot line telefon ti. Harap yo dapat ada sebuah pada telefon ya. Jadi itu saat masa aku rebasa lagi pantun di lagi dengan tu pai tadang ruangan Facebook pagi ti. Pantun seterusnya so Sebastian Rotai. Nimun padi timbu so bine, bine timbul so buah. Pemudip do siraru i begatung, nakin-nakin timinyo to sampai kinda matindaya. Itu dia toksina sebaya bau. Jadi sebaik ko nyambung bahasa pantun di dia so Facebook. Nanti tadi dengan temuh telefon balik ke konti. Hello, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi DJ. Aku yang balas pantun DJ tu.
0: Sembuk lina sepaduha telefon, yo. Ya terlalu jangan bas ke supiah tu ya.
2: Ya, lu bas ke supiah tak sorry ya pada dengan makna sudah leno dua sudah pe pantun ya.
0: Ya dia.
2: Oke. Pono-pono terkangkang kangkang di mandiskut kerang. Memang ogi anu ogi nyambi bokut tapi idos si barang. Pagi ada anu nyambi bokut pak di dia nang nyak pagi masuk masuk dia masih pagi mak mantek asuap banyak mantek asuap lah duitnya masuk.
0: Jelas mana yo bi bokut ino yo mulai tak dang gelanggang ya tinju nana no di hal besar yo. Yo
2: sebab nang bona di dia kadang nyak abai yo masa nyak abai gogo ino mana gogo le bi joget apa mula mo lo tiak mo gi anak kong mabak bak anu ya mula apa ya nyaduk-nyaduknya ataupun ngudut ya mau boh jug-jugnya nyamu bokut lupa nih. Okey, DJ Noja. Aku mau minta ragu gitu.
0: Okey. Okey, ya terima kasih Nono Semuklina. Balas pantun ku support ge balas ya. Terima kasih. Okey, sambung lagi bahasa pantun dengan tadi kepai tepagi ti. Ya na seterusnya se Deden Asol yang nang boos singaro maya ngojit donat. Adon donat lokiat duo lokod. Sukup lemah mun polong konan gagara mu tuwi mokod. Guring ditoya dipakai amuak boos lolo sape nog pimo arap jerebu tih dikas obuak saogi peluang nyek nyoh umo. Ya terima kasih Nudu Adeden Asul yang nangat dapat main lagu kopi dangdut ya DJ sama di tengah guru ngopi tih yo support ti atau main lagu na yo. Jadi harap Adeden Asul terus bersama atau nukan yang segmen tu tiak. Jadi seterus pantun so Brenda Zah yang nangat selamat pagi. Pat pantun aku anuiti yo sebab aku kudu minggu terlepas dari Yesua kuasa main yang guruk-guruk pantun na dia. Jadi minggu itu je mau peluah ni sidoh pantun eh. Jadi jatuh sama ngajit pantun di so Brenda Zah. Mungkin tikatih ya dia bong beratak din ataupun mohon. Sangon ado embun boju bidia sate tirang so jua geh tonga. Si baya pingoma idoh kusupia ni umur-umur tetap biguna. Sumuk bidonyak babai bidonyur sumuk bina bisandiah babai ngunuh piluah sina maya posual sina kilaka oni dipagu pantun kataru tikidian konis diun umoh manuk map ditun tikidian guru ngajar maya ngropak primo dediknya ngiroti ma dasak sikian yang nangat didinya ngiroti mak dasar sikit. Taon di boton da boton karoh. Ibon di poon da poon monam. Ngoroh ba di nye ngoroh. Sekian ngoroh koh nye seon onam. Oke, jatuh benar bu. Dia nak kodak ini sina selalu ni pingomal-pingomal selalu nang menang mak nyikoh mak di koduh ini. Asal dia tak koduh tak nyikoh nyuyong dapat onam. Tapi nyaman manang no manya main. Yang masuk on ada on namnya nuna. Ya terima kasih Dudu Brenda Zah patungur pantun pagi ti. Ya jadi saat beringan di kajian-kajian program live jatuh pantun setiap penuh dua. Ya terima kasih Dudu seberingan. Jadi Adin atau mau habis hibur dan program live jatuh pantun atau mau hibur atau mau ngajit ke pantun-pantun di sop pakar-pakar peminat-peminat pantun jadi mau gaya suak. Baik tadi telefon ke konti ataupun lagi nanti pait ke ruangan Facebook terbagi ti. Ya terima kasih berbogon untuk seberingan rangku pinggul tu seterusnya pagi ti cinta kajun-kajun Valentine LS.

Jerebu dapat teban 6 kapereng ta. Rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba. Samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betih pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Ada ragu minggu bulu tu Glinas, joget Glinas aku Glinas ingat so penyanyi semua ke Glinas yo. Jadi dah nyame mo noga nyuang segmen ataupun program live jatuh bi pantun tapi gitu. Terima kasih pokok nudo so beringan nanti lagi bersama aku so pokok semua ngah pagi tu noga nyuang program atau pagi tu yo. Jadi mari kombut minggu bau atau bi pantun lagi pakai tema di pokok. Jadi ngan aku kakuak program itu. Andi atau ngan pantun di soko sana sobringan. Bigarong kuninga abun abun doi kilin ribau. Ogi masa otok bipantun sama hadi minggu bau. Jadi mak kamu tak minggu bau atau sama gebi hibur sebanding atau hibur seberapa pengaji tadi bokon. Jadi dengan ini harap ke dan segmen ia dengan di Aaron ya terus bersama aku ini ke nyuang segmen tu ya pukul semua dua tengah hantu ragu minggu pulta seterus pagi ti tuuh asal bigaya so sudin jay.

Rangku menghibur tak tuuh asal lebih gaya so penyanyi Sudin Nece kira supaya 2.26 minit atau dengan segmen yang dengan diaran apa kesemua no haru agak semangat haru agak terhibur ngaji Rangku menghibur dia mau kenyusut nasana so beringan pagi ti. Okay, jadi info seterusnya di Repkusi Indo Seberingan Hijau Persatuan Perancangan Keluarga Sarawak Rianai kampen Saringan Pap Smear secara picuma yang hurek mengatur dan semong prii yang nuburan prii tih yang nuh hubuh hanunum so pukul moh pagi no ke pukul semong tua tengah handu di klinik Sarawak Family Planning Association orang na pi Ramli ya Kuching ya. Jadi kempen iti secara picuma saja. Jadi tujuan kempen iti ya pun naik jenuh dengan piru cancer cervix di takah awal ngerusu saringan kesehatan saat beradayung. Aku pergi berita seterusnya pagi ti bintangku penyanyi Jackson Boson bersama duo Magnificent Five Band.

0: Yes! Oh, yes! Jamay! Nangodaparaan leptun bad gonan. Iti haruwa gumuda selimut. Wat kia sehat?
1: Oni na honi. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung baba mo koda no. Banang COVID madoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, itu botol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada ada adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Joggingnya saya diatopmu. Aku doli aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong taluna. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kungijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot ne, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mu ngasok, makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da iPadmu.
0: Eh, alasan aja. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging saja dapat ku jalan.
1: Yo, naik nega.
2: Nasal mana aku dulu aku ngucit sinam saja. Kamu sasuti memang lebih sehat.
1: Muti les kia koras. Ku nang ma. Adit mau mondap nyusahnya aja dak mutine.
3: Jaga rapini hate tipo kabus asu iti. Natengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

Ayun tayo rago pingibor so penyanyi ko pula na rolling guys ay yan di ato na pingidip ya. Kaya dahil ang pingidip ay memang agi masaso na agi masasusa. Agi masakasamu, agi masakadaw ya. Okay, jadi kurip ko siya dia kududukan kondijan Sarawak ada nga para Sukma 2022 masyarakat titi Sarawak ada di tangga ke taruh apakah sungguh muno mau gitu ya bitamah pingat emas yang no mau masyarakat titi mau 24 ya pingat emas peringat perak semong nuam 220 taruh pingat gangsa jadi sesuai mau ngarangan nuam pro taruh pingat setakat pukul semong di 40 taruh minit pagi ti. Ya tani hagan do atlet-atlet di Unity mo berjaya soon pingat jadi tandinga antara pagi ti atlet di berjaya soon pingat ya no tani hagan do Rusdianto Rusmadi Rusdianto Rusmadi di mo berjaya soon na pingat emas dan sukan para renang 200 meter rampayan individu kategori SMJU SMOI kategori dari tahniah genudu atlet toti jadi seterusnya tahniah genudu Muli Andriano mau berjaya seon pingat gangsa dan sukan para renang 200 meter rampayan individu SMPRI SM Smong saat kategori dari tahniah genudu atlet toti jadi supaya dua dua honu dan you know sukan ataupun para Sukma 2022 miti adaki para Sukma iti yang mau buang ngatur so rimoh undung burat na pri'i iti nog semong undung burat na pri'i lagu pinggir burta seterus pagi iti yono joget makin nyaman makin sayang so penyanyi Patrick Debeng.

0: Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidaya.
1: Segmen Yengan Jiare Barakandu Sepukur Pi Isan Isan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.
2: Nah, kita sejak segmen ia dengan diaran to saat pagi yang dua itu. Jadi rupai titi atau dapat gojit program di pakai bangsa sinakayan di beberapa radio seso Miri FM. Jadi program di pakai bangsa sinabdoyo dapat datuk gojit pukul 9 ngumiti di dalam segmen ngancang peta. Ingat bersama lagi dua pengarun ke ia di petugas pukul 9 ngumiti dan ke pukul pri yang ngarum. Jadi aku DJ Jess dan ucap berbukul terima kasih untuk so beringan lebih-lebih sama beringan nanti lagi bersama doku. So awal segmen jai pukul pri pagi pukul 9 pagi lagi bersama doku dan program live jatuh bipantun selama di jam setengah tia yo. Baik nanti lagi telefon ke konti ataupun lagi nanti pahit ngerisuk Facebook rasmi YFM doyoh ya. Jadi berbuat terima kasih ya.

Seberingan sebab pemimpin stesen radio YFM Doyo jadi dengan pengiburingan pagi ti jadi nak tahu berapa bau di segmen 2 hendu di bokon aku DJ Jess mengucap selamat pagi duduk suak beringan bye bye.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

0: surat Tuhan te kuma tepa itam nyalam awil Allah alang aring-aring nyalam itam ya te jila ungalang kuma aku nyalam Allah kena biah leh te harinda kelunan arti pamotua tanah te jiklunan am nyalam harinda alang anak nyinang nusi hadang nyalam Allah alang ampayan anak nyinang tebarani u antamala meniha unalang nyalam Allah tegap nyalam harinda lahu.
1: Anih Radio Kayan ngelarah ngeluadin hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluadin hapan PG dan Radio Kayan.

Hello para sayung ngedadahin sayung lah rahman telo lim pasuk antam dau ani eti dani gate saya dau bulan pitan duman 2026 menggate dau dua ya hati pejidahik dijerin alang senggeritam ngejelo segmen tam alang una lo hating segmen ngelarah ngul andahin hapan ya dino segmen ni sang pah mau matoh men pukun puluh dua atang pukun telo lebih putung-putung dau. Yati tambang kelinghi lahu radio ani ngejalo FMG kusung G pentu sunahin FMG kusung 6.G. Dunan pamanita malang sang peji dahik ngejalo radio online ni tambang peji ngejalo RTM klik tegok kalau payang pala pes radio kayan yati teling wak kungsi tinan tina kalau dang menyak netwa ni tambang peji kelinghi radio kayan ani matoh men pukun 22 atang pukun 6 lewi putung-putung daw. Ya lahu mengkelalangi pun hawa ya hati keledang download app ani lahu ja ala senang menitam menhi ta mengkelala sekelih radio kaya ni ha hino ta klote sayu mengkelalam anau keloka hati menitam alang teha semenanjung Malaysia menitam alang teha Sabah lahu menitam alang teha hawang dale asen tehi pun internet kun hadi tindak keledang buka app ani tua hati kelo ilau kalung hinan hati radio pasuk lo radio ni kandang kelenyak lahu keledang tepala hidalo hati kalung radio tempatan. Lalu kalau ilau teji kalung hari app sendiri hati YFM gerah bisama. Ani hana jelasan tina tam kusi peji hendalo bake-bake tam alam dahun bidayu bi menitam radio kaya nitam kelihina matoh men pukul 22 atang pukul 6 lebih ya. Tahi mengkelo alang hipun hawa lalu kalau dang ni peji dahik ngejeloh live alang teha radio kaya menghadau kusi dengah peji dahik kini ya. Kena kedengah kelo ngedawani nun teh menhang kalau ti alam anak kalau ka teh ala anak kulis sekolah ka menhang anak kalau ni sang teh ilo barang pengumuman ka jaka ngedawa ni nyati dah hitung mentam lim bang sang ti mati maha ujung alan alun asan kalau ateng hata tangga bang kalau ti dahin sayu. Mampai aku sang kunci kena ka anak program tam ngejelas segmen ngelarang andahin hapan menadi hati tam peji kelengi lagu alang buka lasan lagu alang kenan Deli Amira hati lagu Yesus alang pekurip kerana aku sengkritam kelihi ji lagu alang kenan Dennis Lejau hati lagu hurip hudik menitam ling.

Kerana aku sendiri tante inang kenungka ano program tam hati ngejelos segmen ngelarang lu andahin hapan tam dawa ni nyati pukun pelu jalan ai tam peji alam segmen ngelarah jaki lahu hati man pukun ji tam peji kelenghi dengah alang pah mau man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur ya lahu man pukun ji 5 minit itam sempejo alam segmen tam dawa ni hati daho dawa ni tina aku sendiri itam pekalai te daho mudang ya. Menita malang jam kena kereti mudang ani kalau dang mertai kata dah hodoh ni ngajaloh pesta malang teha radio kayan lahu menita ala amtehi pun Facebook ya mengkalau sengkawa eti kalau dang mata nak ngajaloh WhatsApp tam ha konti ini kusang kunci kena kah lubun WhatsApp konti menita mle mihati lubun kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu aku basa ngeluar kusung jiji telok ji saya kusung-kusung aku si kusung jiji patusu ha. Lahu hati WhatsApp ni sihat tua kalau sang keramatan kata dah hodoh ni menitam alang sang kata dengahkan menitam alang sang kata dah bahan menitam alang sang akai lagu lahu mengkelo alang sang kata dah liveng deng lingpa kelo mata nak ngajalah WhatsApp tamha konti ya. Lahu hati menunin apa kunji junang hitam pecah alam segmen dahok tangan. Menpukun ji 45 hitam pecah alam segmen dengah kelia. Lahu hati menpukun 25 minit hitam pecah alam segmen adat asen tam. Lahu hati menpukun 2 junang hitam pecah alam segmen lung alang jadi tedawani. Menpukun 2.45 hitam pecah alam segmen dengah alang neman hawang dale. Nunana hano program tam hati matuh menpukun peludang ngedau. Atang tam mekap segmen larang anjahapan tepat pukul telah lebih. Saya berdoa dahin, saya ngelarah menitam lim.

0: Forestry Corporation pi toklo na bangu te joh tu Sahbaya. Wina petap atahunge bawang bahunge dahin bahe banget. Hitok paanyo dahok tebara te joh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah baya dahin apa anhiriak te joh dahok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kelok sengjam atah awan bayak nyemo. Kelok lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Boleh atak kenan silo kawit ni. Nun jejam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula alam mata kopi ni kere, memerana boleh ni.
2: Nun dia tipong nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeren nak tak kopi nak kenak de ah. Tek-tek ne do.
1: Dan nak pitok sengna jaita ne umale wi ya tak gula lebak mi liang nate bas tu teh
2: tipong u nate tipong deng nate masam-masam pikak ne jang ka takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
1: aku hinang tudak ko ni sayur ke jam tudak ko ni ho biasa kan ni gak aku ite meda rumah ku dalam deh ati ok gak urok belada ok teh bandit om sayur kena jima duji om sayur kena
2: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena jibulan o anan
1: sila kawit. Oh sila kawit jina ni ketek deh. Oh sila kawit
2: nun deh tipong nun deh
1: aku baru limo mobat lutun barai semunang tudak kui aduh nuk ni tusak kena ku
2: entam kurang gula kalem ket pengumuman. Ben akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.

0: na naman Ari Tampa G, Hatik Lahi 2, lagu ya, lagu lang unat loh, lagu alang kenan Diana Nini, lagu aku ingenap iha lahu lagu alang kedua alang kenan, lian ngau hati lagu lebaho, nah jalai kina aku menitang hati lagu na upaha pantam ngedawani ya. Mampai tak pejauh dalam segmen tam ngedawani hati ngejalo segmen ngelarah jaki, ini ku sengkri tam teng inang kunung kakyo lun gaido mina alang sang jadi, alam dalai tam ha Sarawak darat lodau matoh mendani jima dahin duji ya. Info ni hati aku alang ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ni hati gate saya do bulan pitan duman 2026 menggate do pedajih ma hati dahkia usan mina sang jadi alam kuri-kuri ngawan alam bintulu lau hati Jerebu hatata seriaman betong kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lalu pedah lebih dahakyo bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan alam seriaman betong kapit kucing miri samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lalu hati dahakyo Jerebu hatata bintulu dahin hamuka. Pedah malam dahkia usai minasan jadi alam kuri-kuri nawan alam seriaman betong kapit kucing samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang Jerebu hatata bintulu miri dahin hamuka. Kesudau doani alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana mina alam sang jadi doani megate sayat do bulan pitan duman 2026 hatigate do 2. Jima hati gate pitan do bulan pitan duman 2026 megate do telok pedah jima Jerebu pedah lewi bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam akan si pedah lewi ya kerani hati pedah malam dah ke usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana mina alang senjadi dau jima pitan do bulan pitan duman 2026 megat te do telok. Lalu duji. Duji gat te puluh do bulan pitan duman 2026 megat te do pat pada cima Jerebu pada lewi bahui belarik minak sang jadi alam kuri-kuri navan alam daleh hudik. Pada malam dakyo Jerebu kesudau hati alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana minak alam sang jadi alam daleh tamha Sarawak hati darat telodong matoh mendani jima dahin duji lahu mengkelah baki-baki kui ngerti kelodang inang lim info ni ngejeloh laman web rasmi www.met.gov.my. Kerani aku sengkeritan pala pejoh alam segmen tami hati segmen ngarah jaki tina tamsang kelengi dahun kunan ayah alam maya
1: ngarah jaki.

0: sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kena ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tu kan sukat yang mesti ada planning. Quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sidak severe, minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kedak mari, nopong dia aja. Mau nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus, saya.

0: Kerana nama ada tanpa ji hati kelengih lagu. Alang kena coli jangan lagu Nyimu Halam Kak ya tina. Lagu nandi ugeri tam kereni hati pukun 22.42 minit. Ampain tanpa jauh halam segmen tam. Ngedani ini ku segeri tam tai payang jaki pala pes radio kayan. Lalu ku semasa kena menlim kalau bakai-bakai ku alang ni upeji dahik. Lalu alang ni meju husu mauk husu halam ngejaloh segmen tamani. Unalah sembara saya kenap man Miguel Mike Jau, saya kenap man Ulau Ing, saya kenap man Laing Jok Lahwan, saya kenap man Bosika Duten ya, alang nanya mau, alang nanya majusu. Lalu ini teji bakih tam hati Alfian Mahius, alang nanya man mempawah Kalimantan Barat. Dijerin sayu bula daw DJ, lalu ceria paget kena ini. Hanai kiranya mau ngedawani ha, Radio Kayan Miri FM. Kinana ti mulu-mulu pagat saya kena mendijerin dahin sayu manau hadui ngedau ani. Lahu hana saya kena menikah Afan Mahyus alang nai peji dahik lahu alang matai komen dawa ni. Lahu hati baketam lain juk lahuan bara sayu ngedau mendijer. Saya ngedau lahu menikah lain ya. Sampai tak pejalam segmen tam lebih mampai terjauh dalam segmen tam gedaan ini ku senggeri hati ji info dengah alang nemen bau menitam lim nyati bahagian sesatan dahin penguat kuasa trafik daerah BSPTD ibu pejabat daerah IPD bau umano operasi penguat kuasa rondaan dahin hati tenginang hatatah ngawan dah lalau alang teh hatatah dalehanan dah halam dia hati matoh man pukun puluh jihima atang pukun puluh dua belu adau. Ketua polis daerah bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Baram operasi alang melawin kuri-kuri alan utama peging dahinalan alang teh alan bau kucing, alan bau serikin, alan bau batu kawah, alan bau lunduk, alan jabusan, alan siniawan dahin hak tatah ngaban hak pekan atau hak pasen bau ya. Hati te 20 saya laong dahin 20 telok kendaraan dan hak pelesa alam operasianan. Hati melawin 5 kelita, 6 motosikal, telok kelita bangsa pacuan 4 roda, 4 MPV dahin 5 lori dahu alangga pelesa hati pelutusu laki dahin peluji dahada. Te telok saman PDRM alam bakah K 250 endah usang ngejeloh pakai MCOP ni apa MCAD ya. Dahin Kurin Muhammad Haidi ini bara lim hadu-hadu nandi upano dahin sayu dahin daw alang sayu jarun rondaan dahin hadu te pelesa anak endahna. Nunana hati ji dengah alang unaloh alang naiman bau dengah alang kedua sekusi menitam hati alang naiman kucing. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap mauk teh pitan kerusi alang bersabung alang teh pun telok ngawan hamelok dahin 20 kerusi plastik men klinik kesihatan kota Sentosa jadang enpakai dahin ala sayu mendahak alang teh pelesa dahin kelunan bangu ya. Kerana ani hanaji menhadui tengayat alang pejoh endakna jasukung menhadui nasayu apa petmai nasayu uvung alang teh hak umah perah apa-apa umah ageh hatatah kota Sentosa. Apa yang ini dia, yap lahu umauk tek puluh kerusi bersabung alang tehipun telok ngawan melok dahin telok puluh kerusi plastik men klinik anak. Nunana hati dua dengah halang akun si men itam lim. Sampai tak pejauh alam segmen tamiliku sengkerita mati kelengi ji lagu alang kenan jirin bayak lagu kenap mava men itam lim.
1: Kahong-kahong manok na manok nun alang ang dang melo. No na tuanan?
2: No na tuanan. Kurasana na talong nakring. Di tayo kayo nang nakring at lang.
1: Sa Gino na haminti ke, taran manok penguinan na nakring. Inapaya ka Gipa. Inalulu ka Gila ho.
2: Gila na Jerry.
3: Jerry Wan, kelengi,
4: radio,
3: kaya.

0: Nun alang takap imna ampai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupik dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai matalah pitam dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atak tua dahin matutak dui atak meh. Lubun 6 mandui atau alang hipun Kevin.
1: Ayo Yona lasu landau jaruna ni. Pedung kete tu ata.
2: Jandang kanya-kanya biata ni. Vitaminan umegah lah gini ata.
1: Ata alam taki pa kete tu agak lasu daun ni di.
2: Jandang selawan kedua tagak.
3: Biatam laban lagi tugu taga. Dah halaman ni neman Radio Kayan Miri FM.
4: Online radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Kerana yang pertama dalam segmen Tambang Sengkunsi Ji Info Marung IPU Sarawak, kini ku sengkiri tam tepa yang jaki tepa lapes radio kayan ya. Sembaran saya kenap menlim kalau alang nanya mau. Oh tak ji ini alang nanya mau hati TN dan Denny. Yati aku dan yang bampa tak dahin kalau kelenghi YFM kayan miri men studio ku ikut ini ya. Lalu habara sayu pahabung dahin kalau lim Avin Pak En sokong aku kelenghi radio kayan kui, belian kayan kui kena ini ya. Saya kena menikah alang nai nyemau ya. Lahu hati Baketam Cecilia Lulau bara saya ngedaman DJ. Saya ngedaman menikah lahu Cecilia. Lahu ini aku serang pralu

pritam. Tay inang kunon ka IPU alang jadi alam tatah tam ha Sarawak. Info ani and ha usang ati pukun pluji man adi alam serian samarahan kucing dahin sreaman kreni hati alam status na nusi ha lale mage hati ha serian 270 ha samarahan 220 pitan ha kucing 250 telok dahin ha sreaman 200 telok pluji lalu mentatah serikai hati jatuh saya pelupat ha sibu jatuh 66 ha muka jatuh saya pelupat bin tulu jatuh 60 pitan sama laju jatuh 70 pitan miri jatuh 64 hati status na nusi ha mage limbang dahin kapit hati status na hati kira pasak dau jerbu alang tahiti hati halimbang sendiri saya pelupat hakapit pitan puluh telok nunana hati info alang dah usang pukun pluji madi marung IPU alang jadi alam dalai tamha Sarawak ya lahu jidho puituk mitam lim hati jarun dau keram apisu nuni hati mengkelo hadau jaga batung kelo jaga ageh kelo ya hati kelo mesti hituk dui kahum atak tuai apa atak sak pah-pahkannya alam saya tebuk alam jidau lahu mengkelasang lalek na hadui hahawang lahu tegu kelo ni perlu langsung te perlu te panau hahawang te na hadui hahawang menghadau pakai tabun bay apa tabun urung tegu kelo musang men amin tegudang ilau alang kalung nati hati NP 35 ya pak lo ilau alang kerap tutup tabun bat honurung alang te telok lapis na ya lahu mengkelo lalek na jako alang kelima hati mengkelo hadau mayo usu dahin mayo nang kelo pakai sabun pakai atak alang maang awi kelo unah hadi kelo te lahu ya lagu te menhang kelo alang tulunga kera tusah sengah ngan ka jiakno kelo ka jarun dau maaf lisun ini mengkelo hadau pelalau tai pala klinik ya pa umap perah alang jelang te kelo yunana hati ji info dengah atau pa info adok pituk mitam lim te marung jaga age jarun dau maaf lisun ini ya. Lalu dah pitung minta melihat hati tepat pukun jin ai tam sampeji keling dengah alang pahmau menpaun dengah angka sapuri Kuala Lumpur lalu hati tepat menpukun ji pelima itam pala pejoh alam segmen tam hati segmen daho doani tina aku sengkeri itam pekalai te daho mudang menita malang jam kenang keruti mudang ini kalau dang metai kata kalau ni ngejeloh page radio kayan lalu kalau dang mata nak ngejeloh WhatsApp tam hakonti. Biar pada aku segeri tam kelingi lagu alang kenan dan ya bampa lagu meng timah. Dah pituk menita malang teha ujung ala nalut meng seng timah-timah. Asan kelatang hatatah ngaban koti dahin sayu menitam lima.

Awi tuyen pakai basong kapan jada nak inang dah belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.

nama adi tampeji hati klengi dengah alang pahma manpaun dengah angka sapuri Kuala Lumpur. Hoi tandam peji alam segmen ini te jaka alam pilaan te dau jima ya. Lalu kerana hati tepat pukul 16 minit aku perlu senggeri tam pejoh alam segmen tam dawani hati segmen daho dawani.

Kenung ke dahok doan ni ala sager i tanpa kalai hati ji dahok mudang. Menita malang nai maring nai peji dahik alang nai nyamau ngejeloh pes radio kayan. Kledang matai kata dahok doan ni ngejeloh pes radio kayan. Lalu kledang mata nak ngejeloh WhatsApp tamha konti. Biar payanan nak laku seberasa kena mengkelok ala unai nyamau. Lahu mengkelok ala unai meju usu dahin ma'ok husu halam ngejeloh segmen ni. Unak lah seberasa kena menhuang saging, saya kena menderi usun, saya kena men Miguel Mike Jau, lalu saya kena men Kitan Uban, saya kena men Bosi Kadu Ten, saya kena men Priscilla Patrick, saya kena men Jackson NALP, saya kena men WK Bajang ya. Ini aku sendiri. Akan saya aku sengkunsi menitam kenungkah reti mudang ani. Hati mudang tu kutam metai dalam masar putih, hati halfway in or out of a hole atapa tugu tamatai lemas sakayan dan senang atapa melai menitam jatam sengerti kenungka reti mudang ani hati junang batung atapa junang sang masuk panusi sang musang panusi ya hati tunana reti mudang ani ya. Lahu ini tek kata halang akungsi ini hani hanaji kata halang akala ngejeloh kamus tambahasa kayan hati tek ji nyipa mudang tek luvang anan. Okey, nana hati kata halang una lo. Halang kedua hati mudang loka anakna ji unang batung nak tua ka u musang. Nunana hati kata halang nak tei ngejeloh kamus bahasa kayan ya. Lahu ini tena kuri-kuri baketa malang nai nyemau alang matai kata dahot dawani. Ya hati unalah aku sang bara sekenap men Kitan Uban alang umatai kata nai ini. Aku sang basa kata halang nak kunci ya ni ya. Nyati sayu ngedau men kelok kakah kontinan ya. Sekenap menikah sayu ngedau menikah ya Kitan Uban. Lahu kini ini pehituk itam jameng mudeng kusik tek ketaman haveng itam tai halam amin. Okey nana hati metai tetuk mudang ani di. Lahu ini ana halang nai men baketam bosika duten. Aku basa nama ni tamlim balik lake lebui tudu nahanan mudang pa enah jako gulung te banati sayu lan pa iha henen ke ha saya kena menikah bosika duten ya. Lalu hati alang naiman baketam huang saging ngem lan ayan puket areh deng ngem ngem kuhong masik tabi areh mudeng ha ha wow ya saya kena menikah huang saging alam matai kata dahau dawani alang ke alang kepat alang naiman bosika duten mengkelok nyamnan mudeng latung tek ba jakat kelok petulung en kelo helu te naa ya saya kena menikah bosi kaduten lahu ani hanan ji dahok pehituk yang menitam hui nama kelo anak-anak ya hati tiga kelo petulung memetai barang alam ba kelo memudang barang alam ba kelo bahi kelo te telesak ka bahi kelo te sekaruk naa ji petusah langsung jadi naa okey nana hati lang neman bosi kaduten lahu lang bayar lo te dahok mudang ani ihana nak nun nak nunah ikat tai mudang sud sepakak tek bakak nanduyu lekoh dalok nyam anan puyah nak yah. Okey nana hati alang naiman bosika duten lalu saya kena menlim kalau bakai-bakai ku alang tengayat metai kata dahok doa ni men kalau alang sang metai kata dahok ni dan lah kalau metai nak jasi teh habah alang sang nena aku isang kunsi nak menlim dalok bakai-bakai alang kelenghi radio kayan hak hinok tua dalok teh cakap ni. Kerana aku sampah pan hitam hati kelengi. Ji lagu alang kena luluan dahin lagu tuku kamek hati lagu ikap men itam lim.

0: buah libu, buah baduk. Pesun-pesun hima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah aku ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man aku jengo, man usiang.
1: Nuna nama adik tampeci hati kelengi lagu alang kenan Olivia Peter hati lagu pasaya nate aku ya tu lagu nang kritam keren ni hati tepat pukul G 34 minit empat tepat jahalam segmen tam ngerani ini aku sang kritam payang jaki hati pala teji komen alang baketam matai ngejaloh pes radio kaya ni hati tian Dani ah Dani ya ha hai para IPU halunduk kerai ni hana paling bahaya ha bahagian kucing IPU telah atuh 20 pitan tahap berbahaya hai laporan ani alang nei men NREB ngadau ani ya saya kena menika alang nei kunci dengah alang teh halunduk lahu dah pitok mitam lim tiak adi kurik ni hati jaka men dau alang jak nuni menitam alang tulungat dau alang teh jerebu apa maep disun hati mengtam sang tebau ya huina menitam alang da kaya urip menitam alang dahatnyam lahu menitam alang teh hipun perah pusu lahu menah alang teh hipun perah lama dahin sayu ngahngan yati itu kalau jaka kalau teh panau ya mengkala hadau pakai tabun ba mengkala sang lalik na hadui hak hawang uma lahu hati tangan-tangan dui atatua kap ketaman dahin kelingai amin kalau lahu jidoh pituk ani hana mengkelok lalek ataupun mengkelok na hadui nutung eh apa nyavet apu ya pihak-pihak ala bahat marung ageh jaka dau jerebu nuni nunana hati alang naiman radio kayan lahu ini hati ji info dengah alang sengkusi menitam alang naiman bau tina tepat lakek gak takep yati dua kuen teluk puluh enam gram dadah endah kio hati bangsa syabu endah hile alam op tapis kas alam endah naha kurik-kurik kapung hadalehanan ya. Ketua Polis Daerah Bau, Superintenden Muhammad Haidi A. Rahman Bara, lim beloni alahan alam hang umun puluh saya duman atang teluk puluh duman. Gatakep pukun pitan jihima atang pukun puluh junang jihima ha kampung peninjau baru Kampung Kopit dahin Kampung Segumbang. Tolong ani di hati hipun. Ji piket. Lah napalah ya hati putung long ani di tino halem na ihat na teh hipun. Kelaung kristal anda kio dadah alang bangsa syabu. Lim tolong ani angkat takep Haida section. 22 bakar 2 akta dadah berbahaya pelupitan 52 lalu men plus atas siktian mengelan lim dalam 4 orang ni hana positif dadah bangsa eva vitamin dahin meta vitamin lim dalam ni anda ha geri atau pagar takep haida section 5 bakar G bakar A akta alang pia lim dadah alang kahilian ni alang bahat 2.36 gram ni di melegah 240 ligit. Lahu kurin Muhammad Haidi menhadir sesatan ala unaloh mengenal lim dalam ni ungakun dalok te ala dadah bangsa syabu ni jidau empayan dalam ni gatake. Lim dah ni kerini endah geri te pala longkap balai polis bau dahin telol ong mendalam ni sendah geri te pala uma bisara ja akei dreman. Ok, nantana hati ji info dengah alang naiman bau. Kerini aku pula sengkerita hati kelenghi lagu alang kenan. Ibau ajang hati lagu menglalek mengduya menitam lim.

alat 32 pingat emas, 17 pingat perak, 20 pingat gangsa, lalu hati Selangor kerani ala Lubun 2, 20 pitan pingat emas, 20 pingat perak, dahin 22 pingat gangsa. Lubun Telok, Dalai Tam Sarawak. Yati ala 25 pingat emas, 16 pingat gangsa, dahin 23 pingat. Kasi yati 25 pingat emas, 16 pingat perak, dahin 23 pingat gangsa. Nunana hati keputusan ala anda usang pukun di 53 minit anedi hati marung keputusan para sukma alang dana hasalangong. Atang tini to na hati segmen dengan kliala akun si manitam limitam dan peji alam segmen ani te jaka alang pialan te daw jima.

itam sang duan atau nabaradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayu, lema dahin mang tenep bungat daha. Awit jam katah na, itam boleh lap manbeh kronan alang najako, awit kronan alang najako anan melok jelang beh kak sayu kak lap manbeh na. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekronan alang najako haunan kak atau beh kak, ikak dang bara menju kak. Awi katah nak ikak madat urung dahin baka ataupun action-action kat nikan atau ngaping usu kak teunan nak bara ikak amegak tek disun jako anan. Bara terus terang meniha. Okay asi dang kak maram jako kak ya. Awi empah ke tena jako hak ngawan behim alang am tek kelunan. Melaiku himah nih am dang tek disun jako. Nunani tak dang bara dahak. Jilahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok ihak bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jakok kak nanya aku ini kronan alang perah asma melayok lama amdang tek disun jakok ni kronan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang loh kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mangnah na jakok laan abin jakok ni kahum jiak nak man batung tam jilaan uhtam

0: penghina radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kaya Radio Kayan Nepji Ita.
1: Nila nama adi tampeji hati kelihi lagu alang kena fragrant lagu amai. Dahulu lagu alang kedua alang kena Luther Mart lagu kenep kui malu. Kini aku menitam lagu nandi upah pantam leviani ya. Kerani hati tepat pukul 2 minit itam palau sampejoh alam segmen adat asentam. Hati aku sengkeri itam kelenghi ji parep. Alang nai men pudong laing men uma nyaving asap belaga lahu pelalau pahapan. Kelenghi ji sape lasan alang kedan Korintus leban men itam lim.

Yo, ba, yo, ta, yo, na, yo, pa, yo, ma, ba, ya, pu, li, lo, an, ma.

Mẹ,

0: Ini mana ola capucan ada angin
1: joto jena jopa
0: me hawa nelami
1: hawa
0: kepusong tuba dahin gelas tahan
1: dong jirang.

0: Arena. Joton jenan jopang
1: muta tenjua
0: muta
1: nadang lagi.

go kalau ala ngena macam beri bidang halam YouTube kan ni full time atau part time lah nak tua semangat lah tua besar na aku idang na kalau idang na jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat malahu untuk monetize kerana ni kalau perlu 4,000 jam tayang dah nyenang video tapi ke 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber anan ke maksudnya cukup syarat denan kita monetize naan kita perlu isi borang cukai malaikat ti 36 hubungi aku sitenun aku dang mau share moon free to susah bayan kalau dang PM aku halam Facebook jadi aku bara kalau lah nurut to guide nan nurut to cara anak nunan janggut 40 dang aku percaya kalau lah hudang nah lah bila telah monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah bila telah monetize 5 bulan kalau lap nak boleh dah tarik balik di simpanan jadi men telah alang nak pendidikan ataupun main game music ajak Akbaraman Adi kalau rakam kalau sendiri ini kan kalau post dalam YouTube lah main lah video kalau hati maaf semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telok lim lah usia kira bangsa lah nunan tu gua habis fikir bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.

0: Di alang segmen adat asen tamia saya kenap man lim kalau bake-bake kui alang ni peci dahik ngajalo segmen ngelarah luan dahin hapan lahu nalang sebrasa kenap man lim kalau alang ni peci dahik lahu alang ni meju usu mauk husu halam ya unalang sebrasa kenap man kalau alang ni nyemau hati saya kenap man puyang anyi saya kenap man Priscilla Patrick saya kenap man Min Sijak lahu saya kenap men Zuki Plan Abdullah Zul, saya kenap men Dolly Tawan, saya kenap men Sarah Fetcher, lahu saya kenap men Jasmine Sam ya, saya kenap men Lim kalau bake-bake kui, lahu saya kenap men Alicia Baun and Ah Leong Leong Paul, lahu saya kenap men Ulau Ing alang nainya mau alang nai majusu mau kusu halam ngejeloh Pesh Radio kayan ya, lahu ini bake tam alang nai kunci dengah. Bagi tamala ti Miguel Mike Jau bara sayu ngedau di Jerin nun dengar ya sayu kakui. Lahu kena ini sang usan dau hatata jernih oil field terganu kereni. Ya saya kena menikah alang ni kunci dengar alang ni menterganu ya. Bake-bake alang tek lihir redokan jika ni menghadau kelonang ni kunci. Dengar kalau beci dahik alang THP Radio Kayan lahu kalau dang kunci nang ngajeloh WhatsApp tam ha konti. Okey ini kusang kunci manita malang pancam atapa mekelolang hadau. Kenakan lebun WhatsApp konti. Okey hati kusung GG telok. G saya kusung GG patusu. Aku basa ngeluak kusung GG telok G saya kusung GG patusu. Lalu ini aku sekunci TG info atau apa G itu kalang sayo alang jadi tehang community tam kayan ya. Tani aku alana ngejelo G surat dengah alang dah usang dawani niati mendah alang pengiat pegiat craft muda alang naiman etnik kayan dah arana ni hati Frederick Ding alang tengayat tulung dah do halang te meloh hatata dalih hudik alang na kira uge do ni kira manyan wei ha jadi janabah belajar alam aming alang na hari usu manyan ani jadi tiang jadi kasut jadi beg usu dahin barang fashion alang habe ding alang en dahana umun na ni hati 32 duman alang ne mentubau bintulu uhadi peji dahin ha alang na hadui manyan hadale hudik jangan maju produk ani dah gabung uge alang te alang dot te ni hati jadi ji reka bentuk contemporary hadui tengah dani endah na alang enak na nam duman alang lalo di tino bapa kira nutuk tem te lah hati kira angka na ni ya hati dah alang na hadui back waya lang teh hatu bau akai tulung na ni kira petula produk na ni hati tavid jaka na anda hatulung na tusah pandemik COVID puluh pitan ding bara pandemik ni kira mendha alang meloha daleh hudik ya hati kira tusah lan urip lo jaka ni Navin dalo sidang teh pala pasen teh juan hari usu dalo ni di Navin tapi tani alang na dingan ni di kira teh ilo kira teh pebeh kaedah alang maring jadang gerili mufung-mufung alang lim produk-produk way tradisional ni tay pala pasan alang hui kera layang laan tino iha ni matuh petula lim produk ni di tiah bag na ni tay jadi dari kasut tay jadi barang uvung-uvung fashion tiah kira hiasan manik ni alang tay hipun motif etnik ani alang na ha kira ni jam hati kena lima duit londa ni hana dap menlim produk ala UTH pasen caka ni tinohai nang peluang ani hana ji peluang alang sayulan kira petula produk ya pa hadui wei ani di men pasaran alang hui kira layang laan ya lahu tinohai ni ala lim uvung-uvung wei ani di hati bahan alang utama men hadui usuna ni men hak kapung alang teh bakun dahin belaga behmana lahu man kapung na sendiri hati kira-kira suna ji jam junang ano pakai kelita men pasen bintulu lahu lam tu kani lahu kira proses te ala wea ni alang teh tatangawanan sang ala jaka ano ni kira alam 2 jam pakai bot men uma aru te pala tuan pampayan lim uwong-uwong pa lim nguyo-nguyo nandi and ha process jadi hadoy man ekramanyam ya ding bara hagan na alang na ato patay laway ani ihanadha alang kira laki hawan lahu hati dalodoh lahu tetawin alam hadui tengawang ubung-ubung rin sedia proses na dahin manyan uway ani di yang aku ni ha mahak lan uke alang te mandalodoh ani hati alam hadui manyan te tatah ngabananan kuna lim bakar-bakar lim hadui usul dalodoh ani di perlu atapa ayla perlu lan dah ala itiraf ni usaha kapung tabi lahu hawang komuniti dalo sendiri jama ok peluang mendalo ni di kira ala atau pakai uge dan ni jadi ji sumber mendalo tabah belajar alam amin dalo menuhai nang lim hadi usun ni di palo ha kira baram dini dalo ni pelulan endah ok peluang tapi uge alang date ni di hanaji uge atadang dalo naji produk alang atak sayulan kuina dah halang nah hadu ni hadu pejina ni han dah halam hang umun 52 mantai ha hujung dah ini sering aku nu siha pena kira sang tawa atau pakiran akai lega halang murah men hadu alang hajuan ani ani han aja kira berasa kenap mendalo men hadu alang lani halang dalo na ani di ati kuna ini putung hangun hana pesanan ni usia kira kuri lega nak ya tetap bayan teguh habar aja tu jatuh kalang nak bayan kalang dah ini ya lalu hadui tengah ayat ni te elo kira pasaran alam menhawang daleh Sarawak ding bayan-bayan ni lalu utek ngiyoh festival pribumi Borneo alang teha Kuala Lumpur dino ayat ni nang sendiri ha udang juan 5 kasut dahin 2 beg alam darat telok daw ya dino kasut dahin beg ni di anak juan dahin ha alang ni boleh nak ha alang ni men Australia dahin Singapura sendiri alang para para minat lo tek barang alang nak juan ni lim kasut alang dan ni lahu u pernah dah petula ha London College of Fashion ja kira petagangan uge na alam hadui usu ni ding ngaku ni ha ni te ala bibingan alang ni men dah alang kira hipun uge kira pereka fashion Malaysia alang u dah nelana atang hahawang dale hati Profesor Dato Jimmy Chu. Klinik kina ding sendiri hati kira usia sang kira petula jenama na sendiri bi kina na ni dang hali peji dahin kaum an halang hipun kira alang na hadui usu alam lim Sarawak lahu kira pahabung atang hahawang pasan dahin kira pelayang an pasaran lo ni atang hahawang dale. Nunana hati ji dengan halang akbasa ngejeloh surat dengah tawani ya. Hati menita walaupun pun baket ya hati kelo kira pejoh na tua hadi kelo ni mangsang alang-alang gun hadi ya. Pejoh ateng di limna dan kira berjaya. Kali ni aku perlu segeri tam hati kelengi ji lagu empain tam pejoh alam segmen tam hati segmen lung alang jadi te dawani.
1: Radio Kayan Miri FM.

Doni gate saya ada bulan pitan duman 2000 ji. Hari mengadat Jematan Mariang Sungai Tabuan anak belum Doni. Halam Majlis Anan Ketua Menteri Sarawak Duan Trik Yati Hade alang andaha alang kuasa tak alam dalih sedia jinun ngepuan ngap nu ubung alang an pake putung jaka. Bi pelamana tejo ubung alang an kona lebak pake tek do alang sengatang baya. Dahi napi katah tejo kucing ihak bara kelunan alang murib hak pasaranan sahukah din sangat jelang setengah juta long kelunan betulah pasaranan padat lan peju hin hukah kelunan sak de kapal alang na alan sak pujen. Dahin ia mejum tengayat dah alang kuasa teda Majlis Perbandaran Kuching alang mano tanggungjawab dahin pubuh masyarakat nahri Mantan Sri Stephen Yong atang Datuk Bandar Teguanan yati Encik Chan Seng Kai. Ia akhir ja masyarakat pubuh sayu hadi awam alang u ana dah alang kuasa talam adalah sedia jureh denak masyarakat pa anu tubuh talam

Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Nuna nama ari tanpa jihad dikelihi lagu alang kenan Rosa Naurai lagu Sutuk Sukun Pahalam yang ada lagu nanggeritam kerini hati melak puluh minit alam pantam sang mekap segmen gelarah ngulaan dahin ha pantam dapat pukul telur lebih. Mencoba kelentuhan dari program temani opanau dahin sayudara telur jam matu men pukul peludak beladau atang kerini ya. Menghadau itam sang pejoh peji dan DJ Livan alam senggeri itam alam segmen alam kedua ngejeloh program peji dahin kelor. Aku didirin, maisa kena belalan men itam alam utangan peji kelenghi Redo Kayan ha Miri FM. Lagu alang sang makap segmen larangan hinapan tambah dawani hati ji lagu alang kenan pas tengau ding hati Tuhan ikana u akui. Besuklaan, bye-bye.

0: Teh musang dikiring dulu. Teh beli beletak. Megang pembahasan nih. No, tabun ba, tabun urung deh dulu.
1: Tebeh teli diangan kuna kayong nak deh. Tapi lang mariang teh.
0: Hei, buspat wa. Ya, semabuk nak ngebuna.
1: Ala, alang mariang kuriak menikah deh pa. Nun pika api alang awak pakai ini pa. Tengah san lahu kakui kak ni lebuy. Ji alan awan tam dang nyekang bengan kiana tabun urung dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebat na halem tong luhab. Hitok, dena ageh tam kelonan bangu kiana tang

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lagi ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Tunhina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Okey, masa lebih saya ngelarah Merita Malik Malang Tek Kelenghi Radio Kayan Mira FM Jakarta ni. Kira ini saya minit lalu pukul telah lebih dah hendak nak lah ke telah berasa kena men DJ Rin dalam upah panita atau men pukul 22 bulat daw di atang pukul telah lebih ni hati ngejelah segmen ngelarah ngeluan hen hapan mata jarun darah telah jam ha Radio Kayan Mira FM ya. Kira ini tak dalam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dahin kelok peji dahik livan mata men pukul telah ni atang pukul 6 lebih na'a. Lalu, metam li malang utik peji dahin DJ Rin matoh men pukun 22 bulat daudi mau saya kena payah abin pan sukung Radio Kayan hinok tapah tatah ngapan tam tek Kelenghi ngejeloh RTM klika nurepa ngejeloh frekuensi FM G06.G dahin FM G07.2 hui nak mentelok lang teha Kucing Samarahan Serian Lunduk Bau Seriaman dahin Sematan ita malang teh ha miri jakat ni matoh men pukun telok atang pukun 5 lebih ni Kelenghi Radio Kayan ngejeloh frekuensi FM P65.2 dahin P60.0 telok lang teh alam kelarah telok ha, amin telok nurepah lahu amina teh ngaban telok nyadui kah buka TV telok pala channel Astro Sayak Tusuji dahin amin telok lang pakai My TV ke channel Tusuji Kusung. Kita malang tek Facebook menghadau peji dahik ngejeloh live Facebook ha page Radio Kayan lahu kelok bara nunak tu gaya lundau ha ngaban kelok jaka ni kelok bara lahu nun hadui kelok lebih ni kan dahin lahu aku nginah ke itam pia-pia deng puai pekisok ngejeloh Facebook tam ha page Radio Kayan ya. Okey, apa yang itam pejoh hangenapku barano program tam donih do dua pukun telok junang itam pejoh peji tak alam program surat dengah pukun telok 45 minit Kelenghi long doa ni halam sejarah pukun 4 lebih na ngelarah jaki Kelenghi dan kelunan ayak lang mayak daleh tam menuanan ke pukun 40 minit doni do dua itam peji tak alam program age dan ngejeloh segmen age tam lebih ni itam sang Kelenghi marung tuk-tuk norepa tusah-tusah lang deng jadi halam memintam dan nunok tuk itam deng nyekang na. Okey, pukul 4 junang Kelenghi dengan lebih yang anpah mau mana Radio Kayan Mir FM 45 minit aku sengbara dengan Husun Tana pukul 5 lebih ita melengdang Kelenghi Radio Kayan datang pukul 5 ke pejo-peji dahin tali dia kenyah na telok teh datang pukul 6 lebih ti bi menita melengdang Kelenghi datang pukul 6 pukul 5 na Kelenghi dengan lebih yang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur 5 junang pejita alam info sukan dahin bis on air menohanan dahin program tam lasi tiap pukul 6 lebih matah man pukul 6 pejah peji dahin dalok YFM Bidayu alang anpah mau man RTM Kucing anu nana lu nana program tam awi mengalai ke ha awi layau kah bi aku ngina itam piah-piah dang kusi long kusi dengah ngejeloh Facebook nurepa ngejeloh radio ha radio kaya nalang paan ngepji itam etam pecah larah tamlaan aku sang papan telah teji lagu alang kenan dianan ini lagu alang kuma aku ingin nak pihak mentelah lima radio kayaan Miri FM.

0: sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.
1: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Kupayang beholai gak hurut halong kupasi haunan hinolaan Pak FM peji tenggelok.
3: Okey, peja-peja ngejelah segmen PDK tam lebih ni. Ha, nuna tu galun dah hangavan kalau tinam bake-bake han barama ku ngejelah Facebook live telo HP radio kayan. Ya tini aku sang bara tejo alun kia dau alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak hati jarun darat telo dau to dan ni hatang dopan a. Doni saya ada bulan pitan jih madih jerebu lebih ini bahui belarek ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik malam ke an kio usan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik jima pitan ada bulan pitan jih ma jima an kio sang jerebu pelan levina bahui belarek ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik malam an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik. Wanan deh puluh de bulan pitan dopana jihma jerebu lebih bahui belarek ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik malam an kio jerebu. Hanah lasu dau jarun telok dau ni ihati tehang 24 darjah Celsius atau 35 darjah Celsius. Yang nunuk tuk hangapan kelok jaka ni bakeh. An kelok bara nunuk tuk agak lundau hangapan kelok ti jasa kui petira menita meli malang tek kelanghi radio kayaan ke. Marung layan dau nunuk tuk agak lundau hangapan kelok ti jasa tam pih-pih jam dengah te alam dale. Nunuk pelahu man kelok alang tek hak hawang dale. Dahin na aman kelok bakeh alang tek hak banget. Okey, tini lah aku kena bara tejoh bahasa IPU atang pukun saya jihma dan ni aku nak ngalang maring ke nusik ke te aku nyilang nak ya pukun saya jihma di tina lang pah-pah bau asap di nerepa bahasa IPU na ihati ha serian telok atuh lima ihati te status berbahaya nerepa nusi lelana sayu menagih ni. Okey, oh nangke ha Kuching 246, ha Samarahan 236, ha Sri Aman 234. Telok ngapan ni? Atak am sayu manage. Alang man adi oh tahap bahaya na ya. Alang ha Seriandi, onan Sarikai, Sarikai Sibu Muka Bintulu sama laju Miri dahin ILP Miri anbara undusik sayu manage. Ha kapit dahin ha limbang anbara pasak kat ini ya. Ihati pitan puluh telok ha kapit saya puluh enam ha limbang. Ita malang teh ha miri jatuh 66 lempasan miri dahin jatuh 70 ha ILP norepa ha Permajaya hiti. Okey nana bahasa IPU alang anusang tek pukun saya jihmadi. Aku ngina menita malang teh ha ngawan alang kapan loh lisun alang jadi ha alam daleh tam ni paan atelo pakai tabun ba dan tabun urung wina jaga jaka telo te nyadui ka norepa jaka telo te musang manamin telo nguyok penguman telo norepa te pablek barang ka pakai na tabun ba dan tabun urung alang naan N75 anandi alang kapan anandi. Onan ke mentelok alang tangan-tangan te jogging norepa brisk walk jaka lebih di an ketak na jarun ngelisun layan telikin tam jarun ini. Menghadau duit atak lang suku pah kanya nak ihati saya tebuk jidau Oh nandi man talo alang melo ha minti ankap lim ketamban na minti dahin bakling ngay talo tike hui na man talo alang teh hangga pan alang kapan lisu na nidi lo kap lim man minti kipas talo an talo na mega apaan. Okay, mangnutung norepanyabat jarun jakak jerbu ni dahin awi teh nunun tada alang am sayu teh ageh tamti pelalau teh pala duktun norepa teh pelesa ageh ha klinik norepa uma prah alang jelang mana amin telok norepa uma telok ti. Okay, nunana gaya norepa indeks asap di IPU mendaleh tam Sarawak. Ngina hitam paan mage, paan maget, norepa paan alatu kalang sayu lan pa hitam nelungak tu sah besane ya. Oke, itam pejak larah tam tino pukun telok junang na ai tam pecita alam program tam hati dengah surah dengah dahin lahu itam sangklanghi nun alang jadi tak doa ni norepa long doa ni dalam sejarah te pukun telok 45 minit na ai. Lagu Tuhan ikat nah batu uri pelangkenan Erwin Matias menitam lima radio kayan Miri FM.

0: radio kaya utong-utong do. Jaga-jaga age, jaga SOP, mang tay-tay hado. Radio kaya ngapiitam ngaluan dahil halo. Sayo kenap man ako'y John O.
1: Hello Betty, nandengah ka?
2: Oh hi Sun, sayu.
1: Dunim nanan.
2: Aku iseng telepon tamak dahin inak. Dar aku ijan telepon aho.
1: Oh okay, sayu kanan.
2: Eh, ini teleponan nih, selap nomornan nih.
1: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
2: Selap nomornanan.
1: Kemanan ku riak mo?
2: Jan ku ikam maju nak.
1: Nombor alang jan em tarana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan ka ni. Lebih nak daun ni uli ni tu.
3: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
4: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
3: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
4: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
5: Hello, dengar sini baik-baik.
3: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
6: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
7: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
8: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Okey, dan ni tambah peji Kelang hi lagu Erwin Matias Tuhan ikak na bato urip alang geri itam lem te pala pukun telok junang ajakan ya. Mau sa kena mengelo alang ute peji dahing ngejelo live Facebook tam dahing kere ni aku sang pejoh geri tam peji ta alam program tam lebih ni ya ti program surat dengar.

0: Ya dengar halang unak lo ya teji dengar manmiri tino teji nyam akik sekolah halang umur nak perlu tusu duman matai men umur tu sikan halang anak greenin di tapi minta alam tusah alan alun hati petung dah henji kelita ha alan tukau tebe sekolah menengah kebangsaan SMK Agama Miri jihma aneh deh, tino kepala polis daerah Miri, Assistant Commissioner Muhammad Farhan Lee Abdullah Bara, tusahan ini jadi tek hang pukun saya 25 minit jihma. Kena tino nyemake ini di gak ayak lan dahin hiaan menglan pahngana tek ngavan tusah lan alun ane pelalau. Menbeh hadui siasa talang ena tek ji kelita alang geri kelita anan ke ji lake umun 27 duman. Alaman nauna naiman pasen Miri tepal la alan bakam dan teguh kelita ani masuk ha sipang bah tao sipang alan tukau nan dino kelita nan idi anetung kenanji motosikan ya ti motosikan laki okan idi dino Muhammad Farhan Bara ya lengeri kelita ani ke nusi ketek nunun gak teha dahini ha antahan jatulung man behadi siasat ya kes an siasat nyo section 40G bakah G akta pengangkutan jalan pelupitan saya pelutusu pelunan bangu langhipun maklumat marung tokani anakai Japah Bung dahin pegawai penyiasat trafik nyati Inspektor Nur Afifah Nordin palalubun kusung jipitan 5264640 minate menhang telok alang lalau tek ngabananan jaka tusah ni jadi dahin hipun video hak dashcam telok adang Japah Bung dahin pihak Inspektor pihak gunaran di pegawai penyiasat trafik nyati Inspektor Nur Afifah ni di kan dan dengar halang unak lo pala dengar halang kedua ke menmiri lokah hadui salat dahak bahji amin pakai atak hungai alang maram apui tutung haji amin tino tusah tutung ani jadi ha bahagian daripada ha umah pui kelunan ani yati umah dalo te ha tudan desarus ha miri ini ampayan apui nante bing pala ngaban alang ha beh lewi dalam dene kepala boleh bomba dan penyelamat lutung Henry juga nyabara pihak dalo te terima leput bara te joh tusah ani pukul 25 minit lewi ampayan ji kelita bomba peji dahin tusu anggota anatan te pala ngaban tusah tutung ani di dan tunggu dalo tang te ngabananan tinan anjinang tusah tutung ani o anak remnah kena dah alang tek bahji bahji amina norepa jelang menbeh ngabananan pakai ata alang anala te alam hungai halaung umanan ya hadi pelesa alang anak ja amte pauna pui norepa amte katalang megak loh ke dahin menuh dahin nyinang apui anaram dahin sayu ke anak operasi anah pelepak tek pukun telok-telok minit lebih. Okey, tapi tu satu tung dahin lim lugi pa'an loh tek alam hadir siasat pihak bomba. Okey, dan dengar halang naik menmiri loh, dua dengar menmiri, halang menadi, tu sahalan alun dahin anikek marung tu satu tung. Ya, dengar halang ke telok, hati menbau. Yati marung polis te manau hadir siasat marung kelunan te masuk norepa te nasa amin alang te hak kebun Plaman Stonewom Kampung Serasot 2 yati hak bau una kuri-kuri jing alang jadi leading kira tak kuma apa ni lepau sipahan hak kuma amin ni ya dah kaya ajak kan ni dan amin ni ke uteng ngelahah nuti tu ni ha abin jing alang anak na leading ni di o anda meka ya anda nakau menbe hadi pelesa alang anak te kuri-kuri jing alang anda ha te halaung uma kebun ni lan pa am te kelunan ate ngabananan jakanan ke o opadek limnah bi te kelunan alang te pesuk norepa nyinang uma kebun ni di an kelunan nasa norepa an kelunan meka pihani ya Muhammad Haidi Bara ya tino iha alang bara norepa leput te joh tu kani te ha kebun tegu 30 bulan saya alang oh ready dahin teguanan ke jakanan ke si kepayan jing dah umah ni dah Mekah ya menbeh dia pelesa alang anna lahu nusik ketik ngaban dah Mekah ketaman norepah baklingai bi dah Suma ala jing alang jadi leading anan tua dehen na eha lo bara polis mano adui proses ja jinang sepusu narepa sep jangau alang tek tek ngabananan bi nusid hadang kesan nunun tua tada alang dang andaha nalana identiti kluna nalang nahadu yati lugi ankyo kira 60 ligit nonan dah mitung liap jing alang andaha nakau ti. Polis lah okay, ano-ano individu nurepa kelunan alang hipun maklumat tak jauh tukani ke, ja tepala polis bara marung tukani ya. Okay, nan ji dengah halang naiman bau, yati ji umah kebun an kelunan meka, liding na alang anda na pakai jing dahin anda ha ugung. Ya, nunan itam peji tak alam program surat dengah, dahin program surat dengah, dan antam kerahi tak jaka alang pelan lebih jima, ha radio kayaan alang paan ngep ji itam.
1: Tunghi na, radio. Kaya.

0: Sarawak Forestry Corporation pitok lo nang pangu te jos tu Sabaya. Wina petap atahunge bawang bahunge dahin bahik banget. Hitok paanyo dahok tebara te jos keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asen jelang halah baya dahin apa anhiriak te jos dahok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia,
2: Kayan.
3: Okay, anda hop hitung marung abaya ya, bini tam jam kerani kahumlan kes marung dah alang anna bayaknya karuk. Bila mulut tike hidup pangapan telok teh kakah teh ngejala teh mese nurepa teh metuk kadang telok ka sayu telok paan jaga teh joh keselamatan mengketebau lale hui nak mengkelok lang mese ya, bini mese ni darah temlok pian pese tati bi aku nginah ke paan ala bahat teh joh keselamatan tam hidup tapangapan telok tai ya maok selawi man ibau luhat nan pelahori cetlingan keling temawai MJ dahin mami Sharon harin telo Asfian Mahyus lahum langtek nai pejid hentam ngejala live Facebook HP Radio Kayan harin telo Asfian Barat ini aman mempawah Kalimantan Barat DJ Livan selawi ceria lebi DJ sahabat norepa bake ha Radio Kayan Mire FM hino tua ngaban kelo te lebi ani ceria bahagia selalu kenap DJ Levan sayunya dui lebih aneh kena ya sekenap lahu menikah Asfian Mahyus alang paan tangan kelenghi Radio Kayan ngejeloh live Facebook amen Kalimantan Barat hiti harin telok keling temawai lahu ya bara selebih DJ Levan sayunya dui ha Radio Kayan Miri FM ya sekenap lahu menikah keling temawai kalau bakal lang habe ya minat te balai menhang telok lang te ha Umaru ka alam kelarah telok menhadui-hadui lang antelok na halidati ada si salah nak matan dengah menaku elang teha konti minang ngejelah WhatsApp telok ka jadi limka ihati pala lubun kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Dan apalah adang komen tak leading Facebook tinan jasa ku plalo bahasa na mengkelo alang nak kato tabi liveng ka adang matai na tinan lah ya jaka lebih nunim mina te balai menhang telo alang ngupi-ngupi na saben ana saben kakung saben nolaan pedong amte apa anta ke te na kubis saben kubis kato aling loh ka te balai lang na bulong alang na linut te alam dahun alam pasar ni ke na linut ku malinut ken hadipam ken an aran nan di do na nalang hagan anda lo na jaka lebih nu ni tiap baleng alang nai alang na agak putek lah nadi nu ka jaka lebih nu ni antelo dui den hawang amin hu ina mentelo alang te dah nyam telo dah entelo jaka lebih nu ni hagan nak ketau lidah sekolah pugunji kumpul dua nu nan tudu na balai te men ulis sekolah ne dah maun ke na anana dah ngenapi lo huang ba huang butit dah kan hadi jaka nana telo peji ngupi ngupi hendalok lah. Okey, hari ini telah Mami Sharon Mami barat ini saya lebih bakih DJ Livan pihak-pihak tam jaga ageh jaga tagak ni sayu alam hadui man ika kena ya saya kena pelahu man ika Mami Sharon hino kata ni Amerika ataupun hino ni ya dan bara nuna tu gaya ngaban aduh jaga ha ngaban kalau tiga jaga ni lah ya. Okey, pukul telah 45 minit itam peja-peji kelenghi long do ani halam sejarah dahin menohnan ake aku geri telah kelenghi ji lagu country hati ji lagu alangku ma any man of mine mentelah lima radio kayan Miri FM
4: kelenghi na radio kayan Miri FM.
5: Doanik gatek saya ada bulan pitan Duman 2000 ji. Hari mengadat Jematan Mariang Sungai Tabuan, anda peluang doanik. Halam majlisanan Ketua Menteri Sarawak Duan Trik, ihati hadai alang andaha alang kuasa tak alam dalih sedia jinan nyepuan ngap menu ubung alang an pake putong jaka. Bi pelamana tejo ubung alang an kona lebak pake tek do alang sangat tembaya. Dahi napi katah tejo kucing, ihak bara kelunan alang murib hak pasaranan sahukah din sangat jelang setengah juta long kelunan, berdua pasaranan padat lan peju, hinukah kelunan sakne kapal, alang na alang sa hujan. Dahin iha mejum tangayat dah alang kuasa teda Majlis Perbandaran Kuching alang mano tanggungjawab dahin upuboh masyarakat nahari mantan Sri Stephen Yong atang Datuk Bandar Teguanan yati Encik Chan Seng Kai. Iha akeh ja masyarakat puboh sayu hadi awam alang u ana dah alang kuasa talamadalai sedia jureh denak masyarakat baan tubuh salam

Menanji lagu country alang ugeri telah tepan lapu kun telah 50 ji minit lebih selebih senglarah mitam lim dahena kerana aku ingin abara ihati Marung kutipan pingat Tejoh Sukan Para Sukma Selangor 2026 alang onusang ta alam apps nore siapa ha apps ni kenalan link ya link Sukma Para Sukma Selangor 2026 di Nok Sarawak kerai ni tengah ban alang ketelok Lubunji ke Selangor Ungawang 37 emas 26 perak adahin 24 gangsa limpingat alang o kelandalo ihati saya 37 Lubun 2 kerai ni Sabah 37 pingat emas 24 pingat perak dahin 22 gangsa lim pingat alang uan dalok ngawang ihati saya puluh telok lubun telok Sarawak ungawang 20 saya pingat emas 27 pingat perak dahin 27 pingat gangsa lim pingat alang uan Sarawak ngawang ihati 72 pingat okey nan hati tejo kedudukan pingat Para Sukma Selangor 2026. Okey, mina tang-tang telok kurik. Ino dang nyenang ada hak main Para Sukma ni lo kurin telok. Telok dang te pala YouTube ya. Telok ilo Sukma Selangor 2026. Tinan te pa andalo na live acara-acara alang andalo ala tike. Ano alang dap andalo baraha live YouTube ni ke andalo usang kah pelalo. Okey, pihak kerai ni ke para powerlifting ya telok dang tanya nang ha YouTube channel dalo Hati Sukma Selangor 2026. Okey, minate menhang telok alang dah panak telok ka harin bakeh telok ka dah hihi alang antelok nalana te Ngioh norepah te wakil Sarawak te alam sukan para Sukma Selangor 2026 ni dang sukung dalam nyati telom o sukung ngajelo dahok-dahok tangan ka norepah dem ok semangat mendahak ka tiji tada telo sukung dahak atlet para Sukma 2026 ni lho. Okey, menawah ni pukul 4 lebih itam pejah-peji tak alam program tam lebih anih hati program ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam. Hari ini telah Mami Sharon nabin na aku matang haman adi hino hati di kita ya bara alam anau na mudik te long lama uli menmiri lasu lan kurim kena tinanya ya lan ka habin jaka taga jaka lasu jaka jerebu perkara ini tak lasu lan mentelok alang hipun anak alang dang sekolah pe anak mentelok alang hamiri ni bin sekolah tiang mengalai ke dah tangan-tangan telok nyihu dah dui tak tua tak sak hau mas sekolah nona pelahu jaka dah nai uli

Amin ya. Mengtaran tekliah-kliah hawang umat ti jaka ni ring abin nga kera ini jaka lasud hen jerebu ni ke nusik sayu layan telikin nurepa nusik sayu dih tam men ageh tam kelunan huina mendelok nyam nurepa mendaha uku-uku tam dahin alang utek perah kronik laho. Ya, apa yang tam pejauh peji kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam ji lagu lang kenan rasa nak urai lagu anak umat aru mentelak lima radio kaya analang paan ngep ji itam.

0: penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejirhim Kelong. Radio Malaysia Kayan, Pejirhim Kelong.

Krispy kita secara percuma. Jangan lupa, kami yang bayar iuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak mula satellite juga.

0: Okay, nanana lagu tong tarung tiba halang kanan Ezra Music alang geritam te pala pukul 4 minit lebih 6 minit lebih jakani ya. Okay, jam tamalang kedua ani menuhanin ai tam pejabat ta alam program age menuhanan ke pat junang itam kelang hilong selong dengah lebih pukul 4:45 minit aku sang bara dengah manhawang dale. Okay, nanana program alangan pah mau te jam tamalang kedua ani usah kena mengkelau alang te pejidah ngajelo Facebook live telalahu saya lebih man puyangannya paksi yun dahin bosikah du arin telok bosikah du nerepa ben ngau ne komen tak leading Facebook tini habaram saya lebih di Jelivan tagak lan nah ha hudik umah bawang baram ni DJ kena sang pada telung usan ni sang telap lasua ni lahu te pebeh jeli niring kena ya saya kena DJ Levan God bless hitam lim lebih do dua ni kena ya ayo sang pada telung usan nuna tu kan ni dah kata gaban tikerang jasita jam nuna tu gaya hungai hudik nan ju hungai hudik nan dahin lahu maok saya kena main kelo alang utek peji dahin radio kayaan mataman pukul 22 belah daudi atang lasina program tam te pukul 6 lebih anin a. Eta malang te ha umar ruh de ka ha no nan pelah umen telok lang te ha tubau hak belaga hak asap ka hak baram telangusan hak tinjar tutoh hapo hino tapa ngavan tam te lebih ni ngina hitam paan mageh paan maget te alam hadu ilang an telok na wi nak mengkelok lang te hak lida hak ladang sawit telok ka hak luma telok ka awi nak kunyinang ate ha TikTok no repa hak Facebook ya te balai alang o mate gaban dah nuga nah gaban dah nugan jarun ini ngina alim hadu ilang antam na te alam hadu nugan jaka nugan ani ke laung dehen sayu awin ni ajaka nugan ani jaka dah na hadu peji ha umaru nare pa haji jing avanti te na ajaka nugan ni ke pusu tengah ta balai na ni do ni uli nugan te yo hitam tanang balai hitam to kodak balai lo bila menuti ke ati ji to kalang sayu na tangluan peji dehen dah huang minta nare pa huang umaru alang te nai peji nah di peji dah henta ya. Okey, kerana ini aku sang pejoh geritam pelalau kelenghi tejoh segmen agih tam lebih ni batang katuk norepa batang daho segmen agih tam lebih ni ihati nyekang tuk am sayu jadi ha amin tam. Okey, kenun katuk tuk alang am sayu ni telok kelenghi dahun harintam misi Stacy Awing alang nai man umah perahaya miri bara tejoh info norepa segmen agih tam lebih ni. Saya kena mitam lim dan mau saya lebih itam pih pepeji dalam program AGH Radio Kaya dalam paan ngebji itam.
1: Online radio man pukul 62 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayu Kayan.
2: Peji kelengi segmen AGH hak Radio Kayan Miri FM.
3: Saya lebih menitam lim pejirahik Miss Yawing menjabatan pediatrik awan nak nyam ha uma perah hayak miri. Dan ni aku isang bara marung nyekang tok am sayu ha amin. Nun tok am sayu ha amin na ni. Tok am sayu ha amin alang sang ok petira dan ni ha na. Ga atau tusah ha amin alang na anak atau nyam ok perah atau alang bahaya. Tok tok alang am sayu ni ha na. Legap mupak, jelurah, ngelsok, kebuken, lenyen, kelulen, tusah ngengan, gak karen, netoh atau gak ketnyeat. Gak belpuk, kultip, gak tulan maat, tusah ujung ala nalun, gak en ngeprah, dahin peluwat atau kop alang seng na anak atau nyam ok prah atau alam bahaya. Nuntabi takui sang petira marungani hakna, langkah nyam ok secara semula jadi tek barik ngenep jam pesak lim-lim ket tek beh dalok alang tek telikin dalok anina proses atak perlu alam perkembangan nyam nai da kaya aban dalok pekalai dahin belajen bi alam lidem loh kah anak nyam ok anih pa nusik payan dalok jam nun alang selamat nun alang bahaya lanpah nyam ok empayan jam atau empayan tek uge dahin koordinasi ihat nah kontrol batung dalok aban dalok nyekang tusah alang seng na dalok gak alam proses ani pedung Tusaha minani dang nanak atau nyamuk gaya perhaya kapet secara kekal dahin berung usu, berung kudak, berung tekuk, berung tulang laong atau pa alang en taeng kaselan ya na patay. Kahom tuk-tuk tusah ha amin alang dang telok nyekang awi telok na langkah-langkah berjaga-jaga. Mang melak anak okdab pian tinak lan jaga lan anak telok ngalui ubah suai amin telok dahin telikin amin telok jawaban telok lebih sayu lebih selamat. Nun tua tusah amin langsung an ak petira lubunji ya na legak mepak tersak nunok tu kita nyekang tu sahani ya na mang pakai baby walker kelitak nyamuk mang matai anak ok alam kelitak baby walker awi anak ok alang telok lak alam kelitak baby walker tai jelang san pesumak tu anak kanan legak nukubat menujung san atang edau mang tak ji anak umun tu subulan alang nakubat lubin te ujung san menalam kelitak bebe weke legak gak kahong nak dah alam utak nak jiak lan gak nunan te pa nak ok alang an hinan taman nak lak alam bebe weke te nakanen pakai rice cooker taring letrik atau mana hatak pakai kirek didem loh ka anak kanan pa ulik wak-wak jangun hati nawit wayanan. Ma'oh na tak panah alam taring, alam kire anan, tehak, ngesok anak anan. Kahum na kata-kata kes nunih kitan tam alam dengah. Ngesok ayak, masuk wad pasik lan. Menghadau petgang tasu alam umat du, jatasu alam umat du ma'ang dahin em jalurah. Oh tak pakai umat du, mayu ma'ang tasu alam umat du, emtek sabun atau syampu belak ujung tasu alang sang na tasu jelurah. Nusik cukup mesoh atak ujung tasu tua perlu mepah tasu anan atang em jelurah dahin petgang tasu alam makduh. Nunih ori tak em telsak atau mepak kenan jelurah tek tasu alam makduh. Awi sang meduh apang menggem apang alam kulub alam telok sang sedia ubung-ubung ngaban meduh anak anan. Alang sayuk nak sedia patem lim ubung ngaban telok meduh ya. Piah bisin atak sabun basahan. Oh anan nuri telok geri anak anan alam umat duh. Bulan alang oh anik di teji apang ok apang belak heng. Aring oh kanak alang legak beluh menusuhin anak teguhin anak sedia ubung-ubung ngaban nak duh. Asik lan matai apang ok anan awin lebek dah matan hati umat perah. Menbehanan, nunuk tu kita menyekang tusah legak ani hana untuk lahan keselamatan tek san tek awang tingkap meng emnyinang anak ok naken meng munyam ok naken prabot awang berandah bahi dah legak nakubat. Tusah halang lubun dua ya hana ngelsok dahin tutung lok tek marung belua meja su menbalan meja kat kuman kat dui alang lasu meng pakayuh melak tek balan meja jadah tapah tek kat kuman dahin atak lasu alang sang oh alang sang nadah ngelsok sapa anak ok alang an tak lak alam kelitak baby worker melay landah tek navit nak meng pakai hamak meja alang sang melai anda nyam navit hituk ayang teh halem su mendak nyam iling taring tegu tak nadapi nak kanan mang mundak nyam teh jelang teh apui inang landa nunan kalahu inang dah dahin mang mundak tepurong palai tam tegu hitam gem ataupun geri kat alang lasu alang panah tuk am sayo hamin alang lubang telok ya nak kebukan lok bau su te awan alang deng en ngusik ubat sabun payo it sabun payo balun sabun payo tasu lasun dahin nun nun bahan kimia awi pewangi alang te hamin Lo alam bakasan, alang tek kalung, aran ubat, sabun, lasun, bahan-bahan kimia anan. Jasi taem siwak. Tosa alam amin alang hagan jadi laku, ihana, lenyen. Mangmalak anak ok dap alam umadu, kulam, tawang, berdi alang oteata, beungay, bebahe. Jaki yo tidot padaha amdang taklak, entuk lahan telikin kulam, jadaha nyam am taidap. Menuhanan, gaen ngeprah. Luna naya peluaru kena kontrol emosi mangbusak mekah ungat tek dah nyam tek nun-nun tua tawit mangmetek medeng megoh haya apeng ok abin lemaloh kedah melayotak dah second baby syndrome kurintam awi jiak keno jiak kenop jiak bikin stres ilau nak bantuan ilau dah lang dang tengaran dah entak alang dang tulung dang masih tak pedung jiak keno nuni tawit dui tawit dadah. Tuk tusah hamin nalang lubun nam, ihana pelubat atau kop. Paan nyinang anak ok alang pakai telefon pintar, smartphone dahin internet. Kahub nyam kereni pakai handphone nalang en kelong tua, em tek kelunanaya inang, em jaga-jaga, anih nah ji tawit alang sang mekoh dahak nyam ok hipun risiko tusah alang em jam. Mengmunda nyam umun heda pulu duman pakai handphone dep. Katuk anaknya bara dalo mengpehubung dahin dah hakai. Meng bara dah hakai dah alang hitam em nelanak marung maklumat pribadi awi alamat awan tamlo lubun telefon. Tuk tusah hamin alang lubun tusu ya nah kelulen. Lo su huk nun tua alang daok dang dah nyam taya lemba awi kasang wang buah sin siling bateri belakang mengpakai ataupun beli inu jeli alang kajau nai dakaya awi tekpu alam mata water beads arana alam daun English endak taya alam bakah kelingai bakah bunga awan dah na deko bunga deh tegu hitam sang sedia ket kuman menanak ok munang yoh umun anak saiz kayan ket kuman hituk mengmai alang belakang. Tuk tusah hamin alang lubun saya, ya na tusah ngangan, tapah ngan atau bangen. Lok su huk sayu sud plastik, tale awannya to langsir, tale waya karen, tale balun. Mengmelok kahum lalek helen kelumak kapan, patung keliah behawan nyam tudu, bahi dahak himah, tapah dahin tusah ngan kenana. Alang lubun pitan, gak karen. Kep soket karen pakai penutup soket, soket cover atau outlet cap. Inang-inang waya elektrik alang umak mubuk, alang melay sot karen. Lok bau, lok su lim waya alang tek karen. Inang-inang waya awan telok charge telefon lahu. Tusah hak amin alang lubun pulu, ihak nah netoh atau gak ket nyiat. Lok sayu, huk ket nyiat, awi yu. Guting iang kelingai tek aban nalang selamat tapah tek nyam ok dahin en ngusik tek bulan nalang ohanik di tek ji nyam ok umun lima duman alam ihat main keliah nepujuk tegu ihat nai lega kanik di letoh yuh tek butit nak ga ayak ha atang musang bureh nak kahum dah nane musang atang meran sang matai. Kes nunih terjadi tawit kurang pengjam marung keselamatan tek ket nyiat. Tuk tusah hamin nalang bubun puluk ji yakna gak belpuk dahin ketip. Entuk kelahan tek ketamen laci jadah nyam am ketip. Tuk tageng almari rak TV tek liding jaab tek legak tek dah nyam. Kep bulan tek balan prabot alang nyiat ja nyam ok amga. Menuhanan, tuk tusah hamin alang lubun perdua, yakna gak entulan maat. Inang landa nyam tegu dah keliah dahin tulan awi aso, seng, havet, beruk. Katuk nyam nunok sang pala dahin gem tulan secara selamat, bahi tulan nan takjat bungat temaat dah. Mangmelak dah nyam dap dahin tulan tegu dah keliah dahin aso, seng ataupun nun-nun tulan. mangmunda nyam kuman beh tulan, bahi tulan nanan ngiba, teji kes ji anak ok kuman kapitiap beh aso. Ji hangan aso dan tanya karok ban anak anan birak gak ban perlu anda ngepet. Tuk tusah hamin nalang lubun protelo ya na, tusah ujung alan alun. Pakai kerusi keselamatan dalam kelita aban anak ok melok. Tuk na halang sesuai ngiong umun dahin ayan bahat anak anan. Perlu kerusi keselamatan dalam kelita abin kahum. Apang ok dahin nyam alang legak ngetweh menalam kelita tegu tusah ujung alan alun. Hituk putong kelunan dalam kelita pakai safety belt tali pinggang keledar. Alang bayat lo, wangi alam amin dahin pewangi. Pakai wangi sukup-sukup tua mengkelalau dahin sukup pengudaraan. Buka limawang amin. Mengpakai pewangi bahan kimia kelalau tek dahak nyam ok apeng ok awin. Wangi bahan kimia anih dan kasuk hormon batong kelunan. Tek balai anak do, alang kelalau gak wangi bahan kimia sepangan nengeliban tegu umun nak lima ataupun enam duman abin oh kasau hormon nak. Jah nenok tuk hitam sang nyekang tuk-tuk tusah hamin. Lanpah kahub tuk-tuk tusah hamin alang dang hitam nyekang. Alang unak lo, na uma selamat mendahak nyam. Ubah suai alam amin dahin telikin amin tam. Empayan anak tam nai ngamang nai panau. Kelunan ayak tinak dahin inang paan anak nyam. Ani halang paling penting alam nyekang tuk-tuk alang tusah hamin. Ja dahak nyam emga emperah kenan tusah. Lokna ubat bahan kimia sabun ket nyiat alam aban lang dang tak ngusi. Mengkelung anak nyam heda lima duman melakdap behavan alang teata lanpah jaki yuk kuri saat. Menitam lim belajen nah dahin pekalai marung pertolongan cemas CPR yahana cardiopulmonary resuscitation mendak nyam dahin apeng ok jah dang ini tua nah info marung tusah alam amin dahin nunok nyekang tuk sayu ha amin sayu kenap men RTM maok awang menakui pesuk ngeluak.
0: Dunanah itam upeji te alam segmen ageh. Segmen ageh anpang mau ha Radio Kayan Miri FM.
4: Kupayang behule, gak hurut halong. Kupasi haunan. Hinalaan, Pak FM, pergi tenggelok.

0: tangandak YFM kayan telenghi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha panitam tetek nak kayan tangan telo nyivan nyia sape lake kayan melunah pekeloan menju mahak Tuhan kelo lake kayan menglale hapan tengayat na telo nyia Tuhan ja telo murib ngaliman.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji kita.
2: Okey, nonini tam mau pergi dalam program ageh tam menadi deh na program ageh dengan tam kelengi te jaka lang pelan lebih do dua minggu maring avin na program ageh antam pa mau butung do dua haud minggu ha radio kayan Miri FM te pukul 40 minit lebih dan kerai ni tepat pukul 40 minit lebih itam peja peji kelengi dengan lebih alang anu sunukong salin dahin anak basa.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Dan saya kena menikah lipan dan dahina saya lebih menitam lim penjidah yang kalah mendengar lebih men radio kayaan Miri FM. Hadi katok khas sekolah bu talam medaleh nerepaha IPT pejoh minapak doma pun kenan lisun jarunane. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mejoh hadi katok mude dahin mene jaka dahin nak hadi katok tak alam talian. Menteri na Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Bara Anan yang nak alan ala sekolah pejoh sayu. KPT Umusang Dok Bara Menlim IPT Awi University Polytechnic Dehen College Community ala dahir yak tek joh abun lisun alang tek ha awan adha. Dah alang kuasa alim ka hasang musang dahok bara alang mariang tek joh sekolah putung jaka. Abun lisunani hedang pesanglim teme hadu iwe alang kenan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek Petgu Te Duman Priwe Pala Malaysia 2026. Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Motek Dato' Surendran Satyasivam Duan Tokanan Danggeri Ude Menlim Hadui Ayah Alang Uan Petme Kerane. Awinanan Motek Kepaan Pengah Dengah Mariang Te Jolayan Do Kerane Aladaha Dang Neme Nyaup Petrunga Dahin Tu Sahanan. Minapah nuti hak bara hukahake alang nipiwe hak Malaysia jaka ani pejoh dahin sayu. Ihak duanunan man pedengah teguh dihana Majlis Mesijel Piawayan Pelancongan Asian 2026-2020 saya hak Kuching. Festival Flora dan Cahaya Kuching KLFF dahin Luna Lights Wonderland ha Taman Botani seng anteng abngua men kelunan bangu hiwang tusah abun lisun nani ute laro. Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Othman Bara dah menbehna limkah seng mekuna dahok tebara alang ne menpeng alang puboh tusah nyaman daleh Sarawak. Festival alang patut nak nahari tek 26 do bulan saya ane deh. Anu deh pala telok pluji do bulan saya deh awin do mabun kapal kenalisun ha atah Kuching. Kelihanan seng mato tek 26 do bulan pitanane. Mutat dahok barah, maka festival ananjaki awin dahak makunak keselamatan dahin ageh kelunan bangu. Dah alang nyadui, dahin limpeng alang ngioh hadui alang anna. Dengah ni ana pahmo men radio kayaan Miri FM. Republik Indonesia temu miat hadui marem tutung tuan hak Kalimantan. Konsul Jeneral Republik Indonesia hak Sarawak Dr. Abdullah Zulkifli tek para dah kerani miat hadi pebeh dahin marem matan apui alang pemo tusah tutung. Iha bara layan do alang megang lasu dahin tutung petap tanah matup ananah ketah halangaya andah lok terunga kerani. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Indonesia BMKG ngiuk usan ngiuk kanyak gak hak barat Kalimantan atang ujung bulan pitanane. Atang dahlam deh 55 bilun mudanata awan maram atah alang tutung. Mukeh menanan jepun taklim tak matal tulung bilun perang JS Kunisaki dahin bilun nak alang ja alak dang tulung hadui maram tutung tuan hak Kalimantan. Dr. Abdullah Bara dengahanan men RTM ha Kuching. Pengjam di nuge alang an pekale ha wang dale tekep lan an pake lim awan ngemaju sekolah dehin dale Sarawak dehin alak dang ngepulong denak meneklunan dale hane. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Duan alumni huina men Australia dang na menbeh bagi hadui dahak taklem kuri-kurinan hadui awi puboh age uma uge nyelong ket pakai teknologi. Dahin bara sibuk deng peju jadi lasan alangaya awana pelayang hadui puboh age ดเห็นนังอับอาวังมันกลูนั้นอลังเนปิเวตโมเนปุบัตทาลำดาเลอาวินานั้นลิมอารมณ์นี้อนาเกอลาดาปลายังอุเกฮาดิปจีปูโบปะกาตกทะบินยามเมียดปังจามปากเกเทคโนโลยีมาเรียงอาวิปากเกเกจรดาสันบัวทานเอไอจระดังสุกงดาเลฮานีอลังสะปจูแครเนAnan dahuna alang ana timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Michael Tiang Mingti Basa, tegu dah narame lebo ke-20 jiduman pengkeraduan Australia Sarawak, Saga, bahagian tengah hak sibu malam deh. Media ayakna menbeh bagi hadui dahak tulung peritah bara tejo hadui ngemaju dalihani menaklunan bangu.Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Bara, nyadi peji alang sayu tubu tehang peritah di media atak gunalan jureh dengah alang marung atang pala kelunan bangu. Dahun nak nguak bara peng media hak Sarawak kepaan nganan adat alang tugek teguh hak barat dan pemo dengah alang tubu putung jaka. Dahin bara teknologi alang tek kranih,Deng na hadui teipat, hadui musang dengah, dahin napalat an pemo ta alam talian lahu kerane. Iha duanunan halam Majlis Penghargaan Media 2026 ha miri malam de. Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Lim Duan tejoh gunah nak sekolah man urip debaya dah anak. Dahin bara peritah Sarawak sedia sekolah jinan baya latang universiti.Atang bulan lima, dumana ni tek 4,674 long nyam sekolah o api tok sayu men haduyanan. Dahin duan, taman hinan tekap lan api bahat teja urib sekolah anak dahak jahipun sekolah alang hui sayu. Halam majlisanan ihak TMI sijil penghargaan men 12 agensi media hak miri masuk na RTM miri. Mukeh mananan TMI insentif pendidikan,Menhui 20 long anak ahli persatuan Alang Cermelang. Ani dengah mariang teja awal lisun alang tubuh alam adaleh lebih ani. Serian batipun asap tak lam di IPU alang bau hati 260 telok tek pukul 2 lebih ani deh. Dan jan sayu men ageh kelunan. Ngioh data alam sistem pengurusan indeks pencemaran udara hak potar jabatan alam sekitar tek bara. Kuching hipun IPU 256, Sri Aman 240, dahin Semarahan 22 pitan. Tek Tusu Awan.Hipun IPU berhusun jatuh 64 alang jen sayu menageh batong dahin dua awan hipun IPU alang pasak. Nunanah hitam peji tak lam dengah lebih alang anak Ratna Saimin dahin Azrina Sabri Usang menamin dengah RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, Bara dengah Mariang, Tutam Sarawak.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Okay, man adi tamu peji tak alam dengan lebih dahin dengan lebih dan antam kelenghi te jaka lang pihal an lebih jima hak radio kayan Miri FM ya. Ya mau sekena man hitam le malang tak peji dahin radio kayan ngejelah live Facebook dan apa lah ngejelah frekuensi alang te biar nak mantelok alang te hak Miri ngejelah P65.7 FM dahin P65.0 FM mantelok alang te hak Kuching, Samarahan, Serian, Lundu, Bau, Seri Aman, Sematan lah ho kelenghi radio kayan ngejelo frekuensi hangawan klo ya hati FM G06.G Nurepa FM G0G.2 ya alang te hangawan telok nyadui ka Nurepa lang am te dang kelenghi radio kayan ngejelo radio Nurepa frekuensi lang akbaran nanti telok dang kelenghi radio online lah ho ya hati ha RTM klik YFM BK Nurepa YFM Bidayuh kayan alang anpa mau matoh man pukun 22 blok dau atang pukun 6 lebih putung-putung dau. Ya kira ini hitam peja-pejilan dalam program ta mihati dengah menawang daleh nurepah dengah usun tanah. Ya dengah halanguna loh ji dengah man Kigali Rwanda. Oke, okay, tak kurang-kurang na 22 laong mate dahin tak kuri-kuri laong alang mawa. Tak alam tu sah tutung alang jadi ha ji peng dah na lamai hawa ha Kinshasa. Ha ibu negara Republik Demokratik Kongo. Ado na malang uh ready. Oke, okay, nunan dah langala dengah barang melong tukar ni. Tino tusah tutung ni jadi teguk peng. Lamai hawa alang anna haji uma alang teh ha kumun ling wala Kinshasa. Nunan kurin ada tok bandar alang barang teh jihot tukar ni hati ling wala nobat musinga. Men oh dah pelasa te ngaban nanan ya lahu menglan te kahum 22 laung dah alang matai ya kelunan bangu alang matai nore pada alang matai ni ke abin kenan dah ne himah am tu am dengah ngan la abin kenan lisu nalang jadi dahin dah ni ke kira umelak na dah si dah dang te musang mena umanan abin tusa tutung nan jadi menunan peha men ngaban ke taman dah musang ati ha ka dah abale ni dia amdang te musang himah melak te alam umanan dewan nanandi dahin laho te padah lang ngihau ngihau bisau to lap laho amina te pa bale lang amjam hino ketaman te musang la ana bin ha ngelisun no ti tua ya date kalen alam uma dewan nanandi na 22 laong ane pahangan dah kenan lisun. Okay, nanti dengar hal yang jadi daleh hawang daleh. Alang kedua ke men Jakarta. Okay, daleh dengar mendaleh Jakarta ni tino lim saya Padang Bilun alang TH Indonesia alang angkep jaki amin kenan uning ngalang apui alang nai men gunung anak Krakatau. Jadi o anda buka ngeluak men o tepat Padang Bilun alang bayi Allah an buka ngeluak dau anih deh norepa do dua ani ya. Dino tusah ani norepa Padang Bilun angkap ani una matuh tua anau Padang Bilun dahin lahu bin ke matuh tua anau Padang Bilun dahin melawin libu tua kelunan alang tek nyoh bilun teh tek na dah alang ngenap nyoh bilun jaka Padang Bilun angkap ani dike kiraan ketak jaki norepa an hasana de bulan dah te madang lua de direct Torat General Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Barak Tindak Pat Padang Bilun ani hati Padang Bilun Radin Inten 2 ha Lampung onang ke Padang Bilun bi Budiarto ha Tangerang Padang Bilun Pondok Cabe ha Tangerang Selatan dahin Padang Bilun Muhammad Taufik Kemas ha Lampung Pat Padang Bilun ani Aman oh hanan ke Pat Padang Bilun laan an buka hati Padang Bilun antara bangsa Soekarno Hatta ha Tangerang Padang Bilun Halim Perdana Kusuma ha Jakarta dahin Padang Bilun Hussein Setara Negara ha Bandung alang an buka men oh belua malam dau dua
Okay, dahin dah pihak lang tek kuasa menuh belum malam ini nunan kurin dah pihak lang tek kuasa bara tek joh tokan ya. Okay, mina tek ke menhang telok lunan Malaysia ni lahu halang tavin tak alam tokan ni ingin nah ha amte kata lang penting lan sang telok na mina telok sang tek panau piwai toka ka wi amte nun ke dang kata telok kira amte nutike na tek keselamatan telok wina mentelok lang senggeri dah nyam oka nabin uning ngalang apui alang nengetui no repan nengesum mani di minate loh kah ke dahin nanan ke nu siha sayu men ageh tam kelunan ya nunan itam peji ta alam program dengah menawang daleh no repan dengah suntana tino dengah suntana dengan tam kelengi te jaka lang pihalaan pukul 4:45 minit ha radio kayan Mir FM ngejelas segmen PDK peji dahin kelo ha radio kayan Miri FM.

0: pakai tali pinggang geledah, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang geledah. Aduh, sakitnya.
2: Kill-kill, pakai tali pinggang geledah. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
3: Aku urut ngau pelahina Radio Kayan Miri FM.
4: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
5: Halo, aku Devan.
6: Hai, aku Daniel Ding.
7: Hello.
8: Aku Usun.
6: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh dah ini. Cayong Radio Kayan, all the best.
9: Okay, malang 6 minit lain. Itam santai pala pukul 5 lebih. Menita malang tek hap miri. Nonam pelahu mentelok alang tek lenghi radio kayan. Ngejelo channel Astro. Saya tu suji dahin channel My TV tu suji kusung. Mada wah nen ai. Itam peja-peji dahin tali dia kenyah. Tek atang pukul 6 lebih. Wi mentelok alang nak peji dahik. Tek atang pukul 6 tih. Adang lenghi ngejelo RTM klik. Nonam pelahu ngejelo Facebook live telok. Hap page radio kayan. Adang bara nonok tuk agak. Ya, lundau hangavan kelok jakani. Tini adalah bakih ta malang utek nai peji dahik hati. Harin telo bersikadu. Ona nan men ade. Ha barat tini otek ke ha pejoh dahun na. Da oklana ni DJ kena gak tuana kudak muto. Oh gak tuana kudak muto ta mudik men tenan ni kena. Te pebeh jelini ngavan ngelilang ani DJ kena. Okey, harin telo Jennifer Jam, sayu lebih DJ Usan. Ha, ino ni, Sio Kandis, ini kena ya. Okey, saya kena menikah lahu Jennifer Jen, alang bara dengah men. Sio Kandis, harin telo Andrew Adamson. Ya bara, salam DJ, salubi, nun dengah men miri. Ya, teh usan ha miri ya, kena. Ha miri, si pen teh usan daun ni, nun repot teh alam kuri-kuri daun ni. Apa nai, Jaki, yo tidot, kentak di. Ha, Jaki, yo tu siapa, sengep nu jibisin kere kawita nyidah hata. Usan, teguhan nai Jaki nuti. Ya, mau sekena metam lem, alang teh peji dahik, matoman pukul. Pukul telok lebih di hatang kerai ni norepa hatang lasi nak program tam tek pukul 6 lebih ni dahin mentelok alang dang kelenghi radio kayan tek hatang pukul 6 lebih pukul 5 itam peja-peji kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur dahin nak pejoh tek hatang pukul 6 lebih ni ok ji lagu alang kanan joli jangan lagu alang kuma anak un tuju mengkelak bakih-bakih alang tek alam hanau jakani lahu ngina hatang dahin sayu palang ngaban alang an kelak tuju nunam pelahu

Ministry Corporation Pitok Luna Bangu Tejoh Tusah Baya Wina Petap Atahunge Bawang Bayahunge Dahin Bahik Banget Hitok Paanyoh Dahok Tebara Tejoh Keselamatan Asundu Mesek Nurepah Ngejala Tugu Dohirap Asundeleng Halah Baya Dahin Paanyiriak Tejoh Dahok Bara Asun Temesek Dab Labat Batong Tam Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kelok sengjam atah awan bayak nyemo. Kelok lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei Manusrawak Forestry Corporation.

80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal selia e-dagang dan memendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya, kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara, gempa bumi sederhana 5.2 magnitude berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam berita itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Walker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Riman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Kami Radio.

0: Sayangi jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain ialah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

tam baje baje te jam tam alang baya lo ngajalah program radio KN Mir FM doni nenam pelahu ngajalah segmen PDK baje dahen kelo baje dahen levan jam alang ketelo radio KN Mir FM ya ya mau sekena pelahu man kelo bake bake halang paan lo baje ngajalah live Facebook HP radio KN nenam pelahu alang te kelenghi ngajalah frekuensi FM ji kusung 6.G dahen FM ji kusung 7.2 nenam pah mentelo alang te kelenghi radio ngajalah RTM klik Norepa YFM Bidayuh Kayan radio online tam. Ya lebih ni hanya je lah program tam lebih ni aku ngenap aku si hiati tuk tejoh keselamatan dah kelunan muku ha alamamin Norepa ha uma pui telok ya. Okey ha lang lubun jina men beh keselamatan kelunan muku ha uma pui tidak uma pui ini ihati te hang aban alang bau risiko na men kelunan alang muku Norepa doh pake tam uku-uku tam ihati marung apui marung anyih alang lasu kat alang nyiat dahin tasu alang jelurah nunan palaho kat alang taring kanan ka kire taring karen kire karen nanti ke alang mau pakai elektrik kanan di abin dah uku tam ni si dah man nunok tuk na ni nunok tuk on reh nan ke bitek kalang uha manti aka alang lubun jina ihati mang nyihu nerepa kelong dalo sendiri tu tai ha umapui we nak mendalo alang o am tu a sang pano daran uti ke dehin tegu telo dalo tai ha umapui telo sendiri alang te mayak dalo laho ha ngendap da ihate mai usu ka nerepa awi ha ngendap te jelang nyinang dah paksa penguman abin dah muku ni kata ngendap dah ngeluan nerepa pekisok dehin tak tegu tak paksa penguman nei dah nyinang eta tibi perlu telo nyinang laho tak jo tasu telo ti mangha jelurah bahi hati jatuh nanti ya. Okey alang lubun dua na hati marung apui dahin awok gas telok ni. Awi telok teh ipun uku-uku tangan teh hau mapui awi telok gam taring alang lasu ka kirek alang lasu ka paan lava teh jatuh kanan bahi dah tenup nai halong telok ti tanyinang paan dah ke telikin tak tiuna ureta matang ke talang lasu nanti awi tengah namasan ngapana tegu gam ke talang lasu nun apalahu tegu melak umak pui alang paan loh te apui na nga man telok na paksa penguman ti ke mang telok kelong dalo ku telok ni pidoh pake telok ni tubuh ke tuman na di minang ha nak rak na pidoh pake kon ta nu ti te ku duh ja kering mang dahi ha apa ha do lah hom nun jam ta nyuk do ha ke tudu ni ha nu ti ke sini ha nang na man telok laan okey marung kat apui gas ni dike nyawi pidoh poke telo inai mai telo ka amaman puyahna amaman pakai nati mengkelong ha pakai na oke an pidah kuno li ha ka aku na na menika kan tak nuti ke jasi ha sayu dan lahu jasi amte nunun na lang am sayu jadi ha amin tegu am telo amte ta amin norepa tegu telo melak dah ku telo ha amin lahu. Okey ne, marung katalang nyiat lah ho, piahyuh ka, guting ka, antelok lok tek ngawan alang pekap, narepa antelok ho ke. Dahin katalang habih tike, tasu telok ti, apa antelok na hategang, jelurah, wina ho mapui telok alang manyih-manyih lah ho, nampa lah ho bahaya. Mandaha uku-uku ta, mawidaha nganap teha umapui ala luti ka, dui kupi ka nuti, dui atak ka nuti ya. Tasu mapui telok ti, paan maang, paan sayu lah ho nusihat jelura ya nonana kuri-kuri tu kalang dang aku si menitam alang info ho mapui tejoh keselamatan dah uku telo norepa dah alang umuku ni ke aja dah amte tawin te alam tusah tegu dah te ha amin dap norepa tegu dah te pala umapui te. Okey, nuna info mapui ji malam. Nah, pepe ji dah Radio KN Mir FM ngalakan pah mau man RTM Miri. Yang mana oh nin ai tampe ji kelangi info sukan laan. Hati ni aku ngena pah pantelo te ji lagu alang kenan awan ju lagu alang kuma dale mekam mentelo lim Radio KN alang pan ngeb ji.

0: kumbanin.
1: Kuru-kuru. Cukuruku.
2: Marati ko bleh. Ata kanan silo kawit ni. Nun, najijam na ata ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula halam at ako pinagre. Mamarana bleh ni.
1: Nun di dati pong, nun. Ale-ale leba duan ka de kurim. Teka ni, huwak na liang-liang na ata. Imbara pa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na ata kupin ang kenak de ah. Te-te na do.
2: Dan nak pitok seng na jadi tak ane umale dui ya tak gula lebak mi liang nate bas kere
1: tipong u nate tipong deng nate masam-masam pika ne jaka takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tua
2: aku hinang tudak kone sayu kayaknya tudak kone kok biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok teh banit ok sayu kena je madu je sayu nana
1: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena
3: jibulan o anan
2: silo kawit oh silo kawit hina ni ketek deh oh silo kawit
1: nun deh tipong nun deh
2: aku baru limo mobat itu marah semunang tudak kui aduh nok ni susah kena oh
1: entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.

telok puluh minit lalu pukul 5 lebih tam peja-peji ta dalam program ta mihati dengan sukan. Dengan sukan mensibu langunak lo teka home 40. penggiat seni bela diri Tang Sudol dahin Subakdo mensibu Kuching Serian Serikai dahin Bintulu. Ala bagi te alam pakalai dahin seminar Get Together ha Pusat Agape ha Sibu baru-baru aneh di. Dino acara alang anano jarun dara dua daum alang ananjur kenan Korea Tang Sudo Union Sarawak. Te ida atun Grand Master Han Chi Sup. Alang nabara limdaha peserta ja paan gem prinsip seni mempertahankan diri alang laho ihati nyepida teji dahenji liva kena barik sayu dahen laho tengayat patmai nun tua alang kurang te jaka-jaka alang sangnai ya laho akai limdaha peserta ja livoh kecemerlangan dahin paan taan te semangat dahin tradisi Tang Sudo. Dalam seminar ni ke tihak bara norepa iha ngenep geri dalo ulang kaji hyung norepa disiplin alang lasan norepa alang andahak na asas te joh pertempuran marung usu dahin usu dahin dahak lim peserta alang mano pakalai te alam bidanganan. Okey, nanti dengah alang nai mensibu. Dengah alang kedua, ihati marung para sukma. Menkelang atlet para olahraga Sarawak, ihati Richard Bada. Ihau pelepek acara nak dahin sayu ha Stadium UITM Shah Alam Selangor. Tegu iha ala lim sapu bersih kena hati ni. Lim telok acara alang anak ala te alam kategori F40G lake. Alang lahu una dua rekod maring kejohanan. Men Richard tino pencapaian ani nusi tua ha kejayaan nak jelaung. Bi anina prize nak mendah bakeh-bakeh pihak pasukan nak. Dan lahu lim tim Sarawak alang paan maok sukung manihak lahu. Iha barasa kenapna nurepa melulan abinha dang na rekod maring ta alam dua acara. Dan pelawan nak jangun anike atak tualan lahu kurin nak dalang lawan ni hati. Dahin menang na iha dang menang telok masa ni. Dan iha maok hadiah nurepa prize masa ni menlim dalam pasukan nurepa lim kelunan Sarawak lahu abin hadang main dahin sayu. Okey, atlet ni asal nak anak man kampung segenam umun telok puluh telok duman Serian segenam Serian ya. Dan iha buka main nanti te alam gaya alang sayu lahu. Ia hati ngejeloh acara lontar peluru lake 40G duman tegutusu da bulan pitan ani di dan hadang nyeparik saya poin kosong pitan mita. Okey, nanji dengan halang kedua ia hati marung sukan dan halang bayar loke marung para sukma loke mansya alam. Ani tengayat jarun dua dao ja na bahat batong natin na kurang ok. Ninya jito kalang sayu men atlet para Malaysia Sarawak nyati ta alam acara meju bahat Bibiana Ahmad alang o ala pingat mas ta alam para sukan Malaysia Sukma Selangor daunih di Bibiana lahu una rekod maring men kategori 75 kilo alang anu na ampayan ni di tegu ihadang meju bahat saya 26 kilo di alam pelawan alang kategori hida 60G kilo doh dahin anah pusat dagangan antara bang antara Selangor SITC. Okey, kirahan naji kilo tua bahat men rekod na ampayan ni di. Ya, nunan ni tanpa ji alam dengan sukan, dahin dengan sukan, dengan tang pelangi te jaka lang pihal ala biji ma hak radio kayaan Miri FM. Mawi lang kurik men adi, mentelok alang enap ini nang acara sukan sukma, para sukma ni telok dan te pala YouTube channel Sukan Sukma Selangor 2026. Okey, peja-peja terasan radio kayaan Miri FM, jilagu Pariban dari Jakarta, mentelok lim.

0: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam dok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosom Gigi Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.
1: Peji telasan Radio Kayan Miri FM itam peji dahin ji hakai telo i hati kerolan wan in lebih ni kawak sang pasangun te jo hadui lang anak na siki hadui na menangan bi hadui anak na pendong kena ni hati marong na keluhing dahin na donat menhiran ni kak matoh na keluhing nore pa donat ani ni
2: bi matoh na keluhing ani hati Duman 2022 lah aku ustaz.
1: Alang donat ni.
2: Alang donat ni maring kan ni.
1: Dangka anak long menering donat tu ka ngendap juan keluhing dahin donat ni dia.
2: Men minat hak beninan aku tapi ke nap juan na lah. Abin lim-lim kat nun hadui lak nak eh macam hobi. Ya tergantung main minat ku jawab aku minat memang aku akan na katanan jadi ji pendapatan lah. Abin tak leh jenis yang suka kuman keluhing lah. Haka terjadi
1: tengenap na.
2: Tengenap na keluhing na ke donat lah. Abin dawan na ku minat kan kuman donat. Jadi meninan lah.
1: Pesak
2: na. Tidak ada kawan-kawan ku lang habe lang na the business donat kahom ka business dalo ti biya ko na mili
1: donat
2: ani lah dalo dalang inspirasi ko lah lang katok ka kanun ka
1: matang-matang dalo ka lah
2: matang dalo donat ko ni te telo lah telo perisa na perisa biasa mengalai ka lang ji te perisa pandan dahin perisa red velvet an salut susu ataupun gula lah minta dua kadang-kadang kan customer nak susu ataupun gula terpulang man customer lah kadang-kadang dalam nyuhotai gula ngahom susu ngahom ayo ketua
1: perisa no dalam paling kahom anda order teka
2: perisa pandan yang hijau nan nyemit
1: nyemit lah anda lang anda hanggap lalan ha bin o mga lain lang biasa tiba kedai apa tu kaum lah kita jual na ya okay lang marung keluhing ni ke dangka kusi step-step nak keluhing ni bin aku nyinang ha media sosial piana ha TikTok ka ha Facebook ka nuti kita kaum lalan naan ju dah na na ke bi awi hanu mani sendiri ke no nak step na
2: anu kini te dua cara lah, bin dua cara ni lang customer kui ngenap, lang lebunji akledau, akledau pelalau, okay, lang lebun dua hati ak maru nak, anu dua cara.
1: Awi kan maru nak esik kan ngledau nak?
2: Oh si kui ngledau nak.
1: Oh awi tak ngledau nak esik pita maru nak. Okay, anu nanti anak anta maru nak, orang ke? Nyaga pelalau.
2: Nyaga. Dua hangun nyaga lah.
1: Dua hangun nyaga apa?
2: Tak lengal daw nan. Kira senang ok lah. Dua lengal daw te. Antak keledaw tua.
1: Tegang.
2: Tegang. Pelalau te nyaga na.
1: Nyaga jangun tua.
2: Si nyaga dua hangun lah ka.
1: Nyaga dua hangun lah ka. Awihak luhing ni ke. Tekan nit na tua ka. Ataupun dahin adung. Dahin sin na tia iman lah.
2: Aksapun-sapun ka pedong. Awin te. Kerai ni kata pedong ay anit nanti si te adong balai bang yang legah nanti ke te balai lang te adong nanti mahan ka te lang biasa nanti ke murah ka ok lah
1: oh ngiyo hati tapi ka na legah na lho awi ka juan na ke
2: si ka aksa pun
1: insapun
2: bi legah na tetap sama lah
1: awi ak nyinang te di perisa-perisa na lho di perisa dun lang te ane nun nato ka na perisa ne
2: te paterisa keluhing guni ori telo masin, cheese spicy dahin sweet and spicy lah te pat jenisan
1: te ready stock paan ya
2: te ka ready stock paan aklo lah abin biasa nak terjat dah pedong
1: ngenap
2: pelalau atan-tanan
1: okay nunutuk gaya ke pelaku nurepa juan produk-produk kan ni
2: biasa nak aku post ha WhatsApp lah abin ngahom ke dah kawan dahin nang kuih WhatsApp nunan pedong tak aku post na ha Facebook.
1: Tapi aku mulai dah order ke isi penyataan. Sumpah aku
2: penyataan ni.
1: Abin ha kuma eh ha nana jaga kahabah tu kan na.
2: Jaga kahabah tu.
1: Awi dah order ke home tu nanti perlu barangnya pangan ke ataupun aku ingin danih ke pelalu akbaran mereka danih dan kan.
2: Sidang. perlu balas jidau lah paling lewat jidau.
1: Jadi
2: dah sedia ubung nanti ke bahan nanti.
1: Okay, awi dah lah kenapa song order donat ka keluhing kan ika donat cara dah song pabuk dahim
2: dang WhatsApp aku lah 06 606 5000 maok sayo kenap man alang paan sokong dahin ubele keluhing donat ku lah sayo kenap man RTM lah ho o maweh aku naidani.
1: Okay, man kalau alang kenap bele keluhing nurepa donat nadi telok dang wase pihak lalo kerai ni order teh ha yati 06 606 5000 okay, hari ni telok Caroline. Okay, mau sekenap jangan mengeluak mereka ming pejabat jidahin kami Radio Kayak Miri FM.

Okay, taman adik Oklang hi tek jo based on air. Depa ji dahin harin telok Kerolan Wan. Eh hati na hadui dagang hate jo keluhing dahin lahu na kue donat ya. Okay, nun atang telok mahrung abis on air ni. Norepa mentelok alang ngena pelaku hadui dagang telok. Norepa hadui su telok kah adang WhatsApp kalau hak radio kayaan Mir FM pala lubun kusung ji telok ji saya kusung ji patusu ya. Kalau ngena barang dun hadui dagang alang an kelok na kah minate kedai kuman kelok kah adang baraman kalau jasi kalau nai nejuk ke kedai kuman kelok lahu. Ani hakiti ji program alang an tampah mau haud dau tek nun ti adang matang kalau nun nak tuk bara tek jo hadi dagang alang an kalau na. Okey melak saya minil an telah santai pala pukul 6 lebih matoh man pukul 6 lebih nin ai tam pejo peji dahin dalo YFM BD ya alang an pah mau man RTM Kuching pejo te atang jimati jimati telah pesung luak pukul 22 atang pukul 6 lebih ngejeloh radio kayaan Mir FM alang an pah mau man RTM Miri. Jadi dengan ini tahun ni aku pergi dengan telur lebih ni ngina pesuk luak te jaka alang habih nore pangejeloh program alang habih laan. Dan aku ngina hitam pa ana la batung alang mage kenapa lang melu dengan Tuhan memberkati tamlim ta alam nun tua hadui lang antam na doni nore pate atang hiran-hiran ti dengan ji lagu alang bayak loh maka pelasan tam lebih ni ji lagu alang kenan tak dan lagu alang kuma sayulan sayu lebih sayu ngelara bye bye manakui livan pesuk luak.

peranan per sibung astamuti pun-pun abar peranan perpustakaan perbatan mo obah nama. Pakai AI doh teknologi dapat berikas proses berubat doh ngurus pesakit. SPR sedia naik semakan digital kajian bau persempadanan Sarawak. Syamangami bersama doh kali ini jemuan abang ngami YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Situasi jerebu anu iti. Pat kawasan mo catat bacaan indeks pencemar udara IPU di paras idoh sikia sihat setakat pukul 5 ngumi tie. Kemaskini data desok portal sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS Kuching merekod bacaan demi gatung yo inoh 240 moi. Iti betunak doh serian 246 Samarahan 224 doh Sri Aman 222. Sementara ini juga kawasan ogi dan kategori idoh sihat. Kawasan demenok Yohle Sarike, Mukah, Samalaju, ILP Miri, Bintulu, Sibu Duh Miri. Sementara ini setakat itu ni sijak kawasan dogi di tahap sederhana yoh ino Limbang. Perpustakaan Perubatan Adin Mok Jadin Komponen Strategik dan Pimasang Ekosistem Kesihatan Digital Sarawak. Gapi Primer Sarawak Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hianang, peranan Perpustakaan Perubatan idoh tiak terhad sebagai pusat nyikon maklumat sijak. Pakai entiti inoh nyukung perubatan dogi bukti, analisis data raya, donai dasar kesihatan awam, de pakai teknologi. Yonang pakai data raya doh integrasi kecerdasan buatan AI dapat nogap penyelidikan namah pelancongan perubatan doh dapat ngurang masalah kurang doktor di negeri iti. Ya sebab iti seropas tajuk seminar Perpustakaan Perubatan Asia 2026 AMLIS 2026 di Kuching. Pakai tema Empowering Health Knowledge, The Future Role of Medical Libraries in Asia. Seminar dua anu inoh nguruk 150 peserta, dua penceramah jemputan, desok bogok negara Asia, dua Australia. Iti nganya amuno rundeng masa depan Perpustakaan Perubatan Digital. Dan masa ada sama, bogok bidang bau dan pimasang sektor kesihatan deperlu obonai. Iti seogi sistem perkhidmatan terlebih pagu, dua menyeluruh. Gapi Premier Sarawak Datuk Amar Dr. Sim Kui Hianang, pimasang sektor kesihatan negeri, idoh tiak dapat ngin pinumpu nuduk rawatan perubatan, dua pelancongan perubatan sijak. Ngibalik eh, pihak berkait perlu sedia yak ngijawin keperluan masa dejawin, dua pakai teknologi, penyelidikan via kecerdasan buatan AI. Pakai teknologi debau dapat perikas proses video ngurus pesakit, dua notu, rawatan sebayu, obah rujuk, tuduh doktor. Laka itu dapat ngane odak pesakit idoh jorak naik rawatan lanjut, dua dapat rasuk, mit ubat di kaunter farmasi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedia gaya semak digital saat pitangan syur kajian semula persempadanan KSP bahagian-bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dua Negeri Sarawak. Ahli SPR Dr. Muhammad Faisal Syam Abdul Haziz nang pagu odak pakai gaya semakan dan talian sepanjang pitangan syur KSP kijuk bitunak dua kedaan jerebu adin. Semakan dapat dibonai ngerusuk portal rasmi myst.spr.gov.my. Iti ngane pimudah akses teliti syur ino. Selain semakan digital, dokumen syur dua herang. Pelan map tong obo pitanga secara fizikal di 44 pusat pameran dibuat pilih di seluruh Sarawak.
antara ialah ofis residen, ofis daerah, dua bangunan pihak berkuasa tempatan PBT. Pitanga Syor KSP Negeri Sarawak Kejuk mengubah ngatur sondi nog terpulu untuk bulan PII itu. Ia sebaliliti dan temubuah Show FM di RTM Kuching. Kita bu dua abar. Dobu letusan gunung berapi anak Krakatau idoh yaoginok ki Sarawak. Pengarah Jabatan Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim Semenang, gaya sobak letusan menuju ke selatan Kepulauan Jawa, dua iti jua sok Kepulauan Borneo, dua semenanjung Malaysia. Rakyat di negeri iti obas baya mak sekia awan dua kedaan ino, yo sobat iti di RTM di Kuching. Nyatuk hadapakan fenomena Super El Nino dengan jakak berlaku bulan semong iti, ni jakak yohleh de paling doras obuh rekod. Fenomena iti adin mau berlaku sok lautan Pasifik sebayu molot rantau Asia. Jabatan Meteorologi ngejaka ya kurang ijan dan masa ino. Fenomena El Nino iti ngejaka ya tui sok bulan semong iti nog bulan 4 sowa bau. Nyatuk hadapakan operasi pembenihan awan OPA idoh yak kasop masalah jerebu di belaku adin pakai itingan yak namah palik takah piin di empangan dua pagung tau piin demakin surut sobab onu bongo. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim sebut nang jerebu di belaku itih yoleh asu motas baat de toban sobak. Kena itih idoh yang ingin pasas tuduk taburan hujan tempatan selagi kiang titik panas di Kalimantan, Indonesia masih bogok dua gaya sobak menuju ke Sarawak. Sobat pasal operasi Yotanonang OPA perlu periksa dengan teliti saya dapat kesan kelompok abun destabil dua ogi di lokasi dan sesuai. Lakai noh ngenanok tu ijan dan mok jadi dapat mohon kita pat dibutul di kawasan Pagung Tau Piin. Kerjasama RTM Sarawak dua perintah negeri patut obah pidoras. Laka ino obah naik ngerusuk bogok program kebudayaan sukan dua pelancongan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang kerjasama ino biguna dengan pikiran pikomang dua keunikan Sarawak tuduk ratus dua antara bangsa. Jaringan luas RTM dapat getoban negeri iti kitakah lebih luas. Kerjasama ino pikiran program Bintang Piramli, dua bintang kecil dapat beruah lebih bogok bakat tempatan. Ia sebeniliti serapah terima kunjungan hormat delegasi RTM Sarawak Debong Ngitua Pengarah Wan Fizana Hashim di Kuching. Pimanu projek namah pagu we di loji rawatan air lico oba perikas nganeh namah kapasiti piin mata di Kabong dua roban. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong Dr. Muhammad Cik Hadir nang kapasiti piin desigah ogi joke dapatan kira-kira 2 minggu sekira doi ijan. Kerajaan mau ada keperluan mendesak ngalim nama we desigah ogi sok taruh meter ke 5 meter. Lakah nama takah pin tau ino ngalim ada lobi bogo pin mata obah nikon saat tipoh derbi tui dan musim roga. Ya sobat diliti di RTM seropas odininga keadaan di loji rawatan air nico onuiti. Bekalan piin di daerah Kabong, dua daerah keceroban, mau bawa report nang, mau pagu sumiai, bisa mot dua operasi minyak abun.
Yoyak teman isu inoh Ki Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak bulan semong iti ngan nikarik olan ngerose jangka panjang. Ngan ku ngamas sabar ku basa bau pun puna peranan perpustakaan perubatan moobuah nama. Pakai AI, dua teknologi dapat berikas proses berubat dua ngurus pesakit. SPR sedia naik semakan digital kajian bau persempadanan Sarawak. Dan iti abar YFM Radio Deboh sedia ada Ratna Saimin, so section berita ewas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Seramangami, dua salam sejahtera.

Okey, aku Dek Kinaman sama lagu punya buruan Nemelia Lia dengan Generation B Band The Matik. Nah, sama penipuri kita ada segmen ngancang peta sama dalam batan du anu 2 Mahi anu buruan Napri 2026. Kini saya taruh jam tapi sama dengan aku nak pukul Napri Pingarum Siti Matik lagi ya. Okey, dengan The Matik nah agah pukul 6 menan senak bawa jagoi dengan pukul 6.30 di menan senak biatah dengan pukul ijuk di Matik. Semah agah minan senak bukar sadongnya dengan masa lagi pukul 6.45 minit kita ada Biz on Air dengan pukul Mahi Bingara semah kita angkeping program radio business nak pukul Pri Bingarem kita bersama sebelum keping agah terpeluah masu National FM lagi ya. Lagi okay, semua terhibur ni kita dalam matan duti tengin ngeradih tengin sen kita bersama dengan Ami The YFM Bidia gerak bersama. Terus kita berhibur sebelum keping agah pukul 6.30. Masih ada cinta Richard Takung.

Sibung Asi, Pumpunaga. Pinura Perpustakaan Perubatan Madinati, Dok Pederas. Penyiguna AI ka teknologi bedak rekas proses rawatan saman pengurusan pesakit. SPR nyedia semakan digital kejapratin bau bahan berundi Sarawak. Selamat Sengumi Andu bisa mengaku Vikmo Loren dermaga Sengumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, penyekembang Jerebu Anduati, setekat pukul 5 Sengumi Andu Teja, pat kawasan rekod indeks penyekai sebab IPU di Takah Raru Dasehat. Kemaskini data soportal sistem pengurusan indeks penyekai sebab APIMS Kuching rekod IPU sekasa bergatung anehina 240 mai, Ati Dr. Undang Abdak Serian 246, Semarahan 224, Kasri Aman 222. Sedenana juk kawasan rekod IPU Desehat, Anaina Sarike Muka Samalaju ILP Miri, Bintulu Sibu Kamiri. Sedenana Madinati ke Selimbang, kawasan adi rekod IPU di Takah Sedang-Sedang. Perpustakaan Perubatan Madinati Kanup Nura jadi komponen strategik drem nyikembang ekosistem penyihat digital Sarawak. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Simko Hian Kidanang, Perpustakaan Perubatan, detiak es jadi pusat nyikan penerang, pak jadi entiti adi nyukong perubatan, adi besengan di bukti, analisis data raya, saman penetap dasar penyihat ratus adi besengan di teknologi. Ayenang penyiguna data raya ka integrasi kecerdasan buatan AI, dapat pederas kejapratin kakat pelancongan perubatan saman turung nurak susah kurang doktor diri sati. Ayah Gnasarati ripas kuka Semina Perpustakaan Perubatan Asia 2026 MLIS 2026 di Kuching. Dengan tema Empowering Health Knowledge, The Future Role of Medical Libraries in Asia, Semina 2 Anduana nguruk 156 peserta ke penceramah seberang masam RIS Asia ke Australia yang berjure bikat pemujur Perpustakaan Perubatan Digital di Sunis Andu. Sedenana berang masam pitak bauh derem penyekembang pitak penyihat berguna dekuas yang netap sistem perkhidmatan adil bis ngasi ke kena. Kapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Simko Hian Kidanang, penyekembang pitak penyihat RIS detiak es tumpu di rawatan perubatan ka pelancongan perubatan pak pihak adi bikait berguna sidia nura penyiguna Sunis Andu ngapakai penyekembang teknologi kerja pratin saman kecerdasan buatan AI. Penyiguna teknologi Madinati dapat bedak rekas proses ngurus pesakit ka ngata nebasa rawatan sibayuh bidapet nga doktor. Raka hati bedak pesakit da tiap perlu naik pemeriksa adituy yen sian uri so counter farmasi. Suruhanjaya Brundi SPR nyidia semakan digital yang pameran syor kerja pratin Bad Brundi KSP bahagian-bahagian Brundi Persekutuan KRI Sarawak. Ahli SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Haziz Kidanang semakan drem talian sukup dengatat sedan pameran syor KSP Adiju bitunda ngah susah jerebu Madinati. Semakan dapat dognai supporter rasmi myst.spr.gov.my yang senang diakses narus syorana. Kedah so semakan digital dokumen syor ka plan peta menaga dokiren di 44 pusat pameran di Abang Sarawak. Ati saman opis residen, opis gadung, saman bangunan pihak berkuasa kawasan PBT. Pameran syor KSP RI Sarawak adijuk dok ngatur sondi ndeg tarupuru anubran September ati. Ayak nasakati tipu krakar di Sarawak FM di RTM Kuching.

Biju dingin ngaga. Debu so gunung berapi anak Krakatau adi rutop dere ndeka Sarawak. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Kidanang sebab poh ka turak selatan Pulau Jawa, ka jok so Pulau Borneo ka semenanjung Malaysia. Ngane rakyat desa ti debi tayan beda degapang diharana. Derem pikara adi beken fenomena Super El Nino adi jaka jadi ngaburan Oktober adi rek. Jaka jadi sekesan deras adi dog rekod. Fenomena ane madinati bergerak so lautan Pasifik sebayuh meret ka rantau Asia. Opis meteorologi jaka ujen rek kurang steden tipuana. Fenomena El Nino ati jaka pidu jadi so bulan Oktober neg April suabau. Derem pikara adi beken operasi naik ujen OPA deh rek kadi susah jerebu adi jadi madinati. Ati inah yang nambah ka katuh takah pin di dem ka kawasan nyikin pin adi deh demun setegar tipu rega. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Kidanang jerebu adi jadi madinati inah asuh adi Dr. Ban bedak sebak soreis adi bisinek. Nyebet bikait nura operasi ayah Kidanang OPA guna di pimrati adi terep yang ngaten kerman ka kawasan adi bituku. Raka anak yang netu ujen dapat jadi di kawasan adi dognetan nimun kawasan nyikin piin. Kerjasama diasah RTM Sarawak ngapritaris patut adu-adu dog negap. Raka anak dog mansang sobrang masam program petan asar sukan ka kerja nemi. Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif ka Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang, kerjasama anak suku berguna yen pinandeng penyekembang saman penyeremu Sarawak ka rakyat remeris saman antarabangsa. Ayenang RTM adi jadi organisasi penyiaran sekasen tui risati bien penyejawit adi baga adi dapat dopaka yen pinandeng Sarawak. Kerjasama ana nyaksi pingatur program Bintang Piramli ka bintang kecil adi peruah rebis bege bakat remeris. Ayah kena sakati ripas terima stabil nemi so delegasi RTM Sarawak adi dog ngubak beda pengarahi Wan Wizana Hashim di Kuching. Pimansang projek katu takah wer di loji napis piin biguna dog beda rekas yen katu kapasiti nyikan piin di Kabong Karoban. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong Dato' Muhammad Cikadir Kidanang kapasiti nyikan piin adi sediagi keesukup yen tipuh 2 minggu kambai meting ujen. Ati membedak kerja bedak bergantung wer sidi agi setaruh meter ke 5 meter berguna bigaut dokano. Rakah katutakana bedak rebis begapin dah pedok nyikin yang tipu adi rebis tui tipu rega. Ayah kena serati di RTM repas tinggal loji napis pin licok anduwati. Penyiruap in di gadung kabung ka gadung sit roban. Dok report dah dekena bitunda nga operasi naik ujen. Ayah reteban isu anak ke udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak bulan Oktober adire yang siroh gaya nyerse susahana. Mengaku kemasagah peribasa pun-pun ni. Pinura Perpustakaan Perubatan Madinati dok pederas. Penyeguna AI ke teknologi berdarkas proses rawatan saman pengurusan pesakit. SPR nyidia semakan digital kerja peratin bau baat Brundi Sarawak. Ngana ati adagah so YFM bedia adidog nyusun bedak Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ay, selamat ngumi, nutuk soingan. Bila apa lagi atau dalam bis on air? Asare so bosi biasa pakai pimandainya dapat ngubah eh oda jadi pekokas biguna sana untuk manusia. Didapat atau pakai bilang konu. Kali itu atau bersama dua ni nanya di nai dua jua buku sina bayar pekokas di bokon. Yo ino Ince Lim Kinseng so kupu sepada setengah bau.
1: Buku deh, kan selalu jual buku di market, mana-mana market deh. Ini daripada market, pada ono ni, ono duo, ono taru, ono limo, di kamu bau kejua. Nah, lupa, aku ada di Ciburat, market Ciburat. Ono nuom, kejua di area Batu Semom, nanti deh, kita dagang di 2007 deh. Ano katanya nak buat apa? Juara bertahan lagi dari kerja itu. Ada lusul, masa lusul dah kau ngerti. Nok yang sama aku dek. Waktu sama aku baru bijak, mau kerja mungkin naik dah kau naik kerja berkuli di masa pertama putih. Dah anak teman ni dah. Dapat cuti kerja nama taru. Yang mana dah kau tahu kerja ya? Cara manual lah. Pakai buat cina dek. Cara manual zaman baru dek. Haram ni pakai. Ayo poin macam-macam buku deh kita buku ya buku topik menyatakan buku topik buku tahu mau dia sepuran nena buku penyewa deh ada buku santap pun tau buku kayaknya naik kopon lagi kedua cina kultus buku tempat buku sobu kayaknya nyobu deh mau dia pedawat kadang buku kawang deh buku sobu deh mau dia bawang ke bau sana ina kada sama ya kan peminat deh buku ini sebab mati kena mati kurang ya berminat terpaksa ada aku jadi tekanan nih naik perangsang deh kan buat naik waris kerja anak tu pemot deh waktu itu deh deh generasi dia akan ya naik kena mati pokoknya dia akan naik special tu ya drawing itu lah ya drawing baru dapat nunak ini kan gaya buku nanti buat itu sejarah magi pemoginya ya nama ke ya ripe ke ini kita mana aku lagi kemin order saja pemogi generasi yang nampak terbau hati mau ya akan berminat ke naya ni ani kerja kamu kamu kerja buat dapat tenai lebih-lebih lagi pada dagang tenai putih atau tang keperluan bolnya tu memerlukan barang seperti pemogi atau dia naik ke demi day day asosiasi generasi akan pernah ya biru kaiti asa suanya ya bergaji tu nya si dan naik ke demuti lagi kita udah di supaya ke generasi di bawah jadi tu nah mudah-mudahan kedinainya paku ujul tongot dugaan dan di tangan mah memang oke deh pakai atau formula dan atau punya luar biasa deh dia monok deh
0: harap usaha so iyo iti dapat jadi inspirasi nutunya di luar amote di berniat riak naik roja dagang.

Ya, dengan pukul Iju Sema Hang Keping Agah Demenan Senak Buka Sadong dengan Nabi Silung Tiala Gupi Ibu kita bersama dengan Sila Presley. Sayang dengan cinta.

Sibungas na ti Punpo Naga, pranan papustakaan probatan iti Dog Pikahi. Piminan AI dengan teknologi picapat proses brian serta ngatur pesakit. SPR nyedia pengicek digital kajian baat bauh de Sarawak. Selamat lematanu bersama dengan aku Angeline Impur agah lematanu mesu YFM Bidaya. Dengan ti tengen agah, keadaan jerebu anuti. Empat kawasan rekod indeks pinakas udara IPU menekai sihat takat pukul 5 lematanu ijena. Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara APIMS Kuching ngerikot bacaan paling datuh seninca 204 perumahi. Dog Najah Bedak Serian 246, Samarahan 224 dengan Sri Aman 222. Sementara sen ijuk kawasan dua kategori kait sihat. Kawasan ti seninca Sarike, Mukah, Samalaju, ILP Miri, Bintulu, Sibu dengan Miri. Sementara CN, Limbang seninja dah tahap kategori sederhana takat iti. Perpustakaan perubatan iti namain peranan biguna jaji komponen strategik dua mancang ekosistem penyihat digital Sarawak. Gapit Premier Sarawak, Dato' Ama Profesor Dr. Sim Kuhian Menang, peranan perpustakaan perubatan kai lagi semina jaji pusat dan nyimpan maklumat. Pak jaji tempat menyokong perubatan, deminan bukti, analisis data raya serta pengundah dasar penyihat inya ratus deminan teknologi. Nepidaan, piminan data raya dengan integrasi, kecerdasan buatan AI dapat negap penyelidikan, ngekat pinami perubatan serta nulung ngurang masalah kurang doktor di negeri ti. Pidanti rimpas ngirasmi Seminar Perpustakaan Perubatan Asia 2006 AMLIS 2006 The Kuching. Minan Empowering Health Knowledge, The Future Role of Medical Libraries in Asia, Seminar 2 Nuti, nyini 150 peserta dengan penceramah jemputan mesu negara Asia dengan Australia. Titinan ngirundeng masa rejewi Perpustakaan Perubatan Digital. Dua timpu CN ahi bidang bau dua pimancang sektor penyihat perlu do gagau. Titinan kedua sistem perkhidmatan de lebih tegap. Gapit Premier Sarawak, Dato' Ama Dr. Sim Kuhian Menang, pimancang sektor penyihat negeri, kait lagi numpu negerawatan perubatan dengan pinemi perubatan saja. Pak pihak berkait perlu sedia nurak keperlu wang timpu irama neg dengan minan teknologi, penyelidikan serta kecerdasan buatan AI. Piminan teknologi itina dapat percepat proses jaga, ngatur pesakit dengan puan keperlu langkah brian sebayu teban neg doktor. Langkah ti dapat medak pesakit dekai perlu pisilung brian terus neg bekalan uri de counter farmasi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR nyedia langkah ngicek digital dedek pameran syor kajian guna baat bau KSP bahagian-bahagian Pilihan Raya Persekutuan dengan Negeri Sarawak. Ahli SPR Dr. Muhammad Faisal Syam Abdul Haziz Menang pengicek tituna de abi online kinuhai pameran syor KSP Kiju setegal keadaan jerebu wang timpuh iti. Pengicek boleh doktuna minan portal rasmi myst.spr.gov.my. Titinan nyenang kerja perhati lebih jujub shorty. Selain ngicek minan digital, dokumen show dengan rang plan peta pentuna secara fizikal dan 44 pusat pameran terdok pilih de seluruh Sarawak.
Enjana kiburat opis residen, opis daerah serta bangunan pihak berkuasa tempatan PBT. Pameran Shore KSP Negeri Sarawak Kiju Ratunah masuk ini Tok Tapuru Anuburan Priiti. Pidanti datamu bual di sama Sarawak FM The RTM Kuching. Pisilung agah. Debu gunung berapi mirutop anak Krakatau kaitna Tok Sarawak. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Pidaan mahu dengan bendebu iti nuju neg selatan Kepulauan Jawa sekaligus Johor masuk Pulau Borneo dengan Semenanjung Malaysia. Dengan CN Rakyat Negeri ti, Dok Sungka Kaitrawe dengan perkara ti. Pidanti Wang Dok Daput The RTM Kuching. Dua perkara debeken, fenomena Super El Nino terjangka berlaku Wang Buran Semhengti, seninche de paling deras Dok Rekod. Fenomena ti bergerak mesu Lautan Pasifik sebayuh meret neg Ranto Asia. Opis Meteorologi jangka era berlaku kurang hujan Wang Timpuh iti. Fenomena El Nino ti jangka nyilung masu buran simeheng tok buran pet sewak bauh. Dua pikara debeken operasi yang kedua ujan OPA kait dapat nyigan jerebu demengkak negeri Wang Timpuh iti. Pakti tinan pikahi balik paras umon de dam dengan tempat nakung umon demakin kurang setegal anu beda. Pengarah Opis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim Pidaan jerebu de berlaku itina seninci asu de metas baat Dr. Ben bedak mahu. Kedanti kai ngasi bedak ujan tempatan selagi titik paras de Kalimantan Indonesia tetap ahi dengan gayen mahu masuk masih nuju neg Sarawak. Pasal penyusah operasi, Napidaan OPA perlu perhati lebih jejeb tinan megau remang de stabil dengan de tempat de betul. Langkah ti tinan pasti ujan rebu de kawasan Kulam Tahak Umon. Kerjasama Enca RTM Sarawak dengan Perintah Negeri patut dok tinagap. Langkah tituna minan ahi banca program kebudayaan sukan dengan Pinami. Menteri Pinami, Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang kerjasama tibi guna tinan pitengah pimancang dengan Unik Sarawak neg inya tempatan dengan Enca Bangsa. Rangkaian RTM dibahas dapat pitengah negeri ti neg peringkat de lebih bahas. Kerjasama tipi tengah nganyur program Bintang Piramli dengan Bintang Kecil gedeh lebih ahi bakat tempatan. Pidanti rimpas nerima kunjungan hormat delegasi RTM Sarawak denulu bedak pengarahna Wan Wizana Hashim de Kuching. Pengunah projek pidatu taraf wear de loji rawatan Umon Licok perlu dok picapat tinan pikahi Umon de Kabong dengan Roban. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong, Dato' Muhammad Cikadir menang, kehi Umon de ada semina dapat bitahan kira-kira 2 minggu kan anu ujan, kan anyap ujan. Kedanti, mene perlu tinan pidatu wear de ada masu taruh meter neg rimuh meter. Langkah pidatu tempati mehen lebih ahi umon dapat tok takung dedek timpu de lebih amuh wang timpu anu beda. Pidanti wang dok daput beda RTM rimpas tebek keadaan loji rawatan umon Licok. Umon de daerah Kabong dengan daerah Kecil Roban dok report mepagu nyenduna setegal operasi kedua ujan. Naira ngeban isu ti nekudung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Buran Simeheng de Jawi tinan megau langkah ngilese dedek timpuh de amuh. Tinan ngemasagah puuna binaca bauh. Peranan Perpustakaan Perubatan iti Dog Pikahi.
piminan AI dengan teknologi percepat proses berian serta ngatur pesakit. SPR nyedia pengecek digital kajian baat bau de Sarawak dengan sen keti aga mesu YFM Bidaya susun bedak Ratna Saimin dengan senalin minan sena Bidaya bedak Mike Hansen mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Malaysia Madani rakyat kesejahteraan dinikmati.

yang lagu penghibur masuk stream setega pada mati na sampai pun kita lagi ya. Okey, bersama dengan kita ada live Facebook YFM Bidia, ada Ronald Dennis, sebab tugas sama kemian Nu DJ dan semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM lagi. Harap semua sihat-sihat selalu kun ya. Dengan lagi ada James Pengiran ya, dengan Jiho Metoy sama Umi DJ tugas. Sama Umi ti salam damai dua baladingan dua madis. Dijual sokup wak kun ya. Dengan lagi dengan kita ada Beken, ada Durin Gubes sama Sungumi Anu, satu gas DJ di Konti sama Sungumi Anu, nudu peminat setia YFM Bedia, salam ngancang peta kun ya. Dengan lagi ada Ruth Mary sama Sungumi DJ ya, dua suap pingojit setia YFM Bedia didaki-daki sijak, syukur Ngumi ti Ogi Jan di Kupua area Singai ya. Dengan lagi ada babai konten Janem Gagoy sama Nungarom ya, Jackson Ritan sama Ngarum dengan Sok Konti DJ, dengan Sok Pura agak para pendengar setia YFM Bidia dikit-dikit saja ya. Okay, sebuah keping info cuaca pukul 7.30 mati-mati dengan terus lagi kita berhibur kaiti bersama dengan Hamilton Joning, Ruruh Atinku.

0: Mari Kerja
1: Nirayah Pikir
0: Sama Dengan Ami di segmen Ngancang Pete
1: YFM Bidaya
0: Gerak Pisang.
2: Okey, mengde pidaan seninci info cuaca kita ada Lemah Tanu City. Tumi kita mesu email opis pengantar Gaya Andu Negeri Sarawak. Kuat kuasa pukul 4 Lemah Tanu, kinoai semeng 2 jam. Dengan ti ada Lemah Tanu ribut pite, de kudu-kudu tampat, ada Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Sarike, dengan Sibu masih lagi muka, dengan Jerebu, de Serian dengan Limbang, dengan Wang Bingara, de Ujan, de kudu-kudu tempat, de Sri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dengan Limbang, dengan Jerebu, de Bintulu dengan muka, dan laut de Pairan Sarawak, laut Biglumbang, Pinatu 0.5 ke ini 0.0 meter dengan angin de ngumoi mesu barat laut. Barat-barat laut, kilaju encas meheng tok 20 km ni jam. Suhu ataupun pimeras babi kita dalam mata nuti semah suhu minimum 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum atau prima darjah Celsius mendamati ni ya. Report kena nuti kita ada tumit masu email opis pengantar Gaya Andu Negeri Sarawak kuat kuasa pukul 4 lama tanu kinuhai semeng 2 jam lagi ya. Okay, terus lagi kita berhibur kita bersama dengan Tony Peace Band. Napa, napa.

Pengiwer masu Linda Jaba Bunga Kupua de Matina versi dangdut lagi ya. Dangdut kita dalam Matanua City. Sebayuh keping program sama pukul mahi bingara radio business ya. Dengan terus kita bersama lagi dengan kita ada dengan Facebook Live Masa Tina ada YFM Bidaya. Ada Peter Kilan, Heidi Jesram Angarom dengan lagi Johnny Oni ya. Dengan Fidelis Danga, Babai Konten. Selamat ngancang petuk Kuana dengan lagi Derek Asen sama Ngumi yang ada ke semua ping-keping YFM Bidaya. Paul Sekin sama Kamianu Kuana dengan lagi Dubai Jagoy. Ya Rachel Marikan, selamat Ngumianu. Asfian Mahyus membawah Kalimantan Barat bermisamah dengan kita. Dengan lagi ada Binat Thomas sama Ngumi Kuana ya. Ada Ji Chun Fo, selamat nama Tendu. Dengan KA Ketua Awah Mi Desem bermisamah kita. Dengan Ditina ada lagi dengan kita ada Beker Nurul Atikah ya. Veronica Set sama Ngumi ada bersama kita ada Masa Tina. Terima kasih dengan kita ada dengan live Facebook YFM Bidaya lagi ya. Dia pun dapat kita kaping minat frekuensi kita the Kuching FM ni 06.2 MHz dengan the Serian FM ni 02.7 MHz. Sepak masuk kawasan CN Anyap Neput frekuensi kita boleh keping minan RTM klik .rtm.gov.my lagi ya. Ok, terus lagi behavior KT bersama dengan Chris Wooden Khan dengan Alan Kayan Ngunci Cinta.

0: Yes! Oh, yes! Jamay, nangadaparaan leptun bat gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nggak kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tu botol di pon koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang saya diatop mu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu itu. Bukan sehat. Ida mengajit ke? Liput IPU so office obong tolun na. Quality sobak adin moskia yang kau isa.
0: Ino ngan kung ijamu jogging ti sa tapon robi sehat.
1: Ito hewat ino. Jogging ot ne otak dopnya sehat. Pakai kajon re. Quality sobak teti mo bresi. Makin mumkodu makin doleh mu ngasok. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asok mu. Motam mendopnya da apaan mu.
0: Eh alasan aja. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging saja dapat ku jelah.
1: Yo, naik ni ke?

0: Memang doi sehat.
1: Mutih leh kia kolas. Kunang mak. Mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
2: Jaga rapi nyihat de tipuh kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa ni no murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Donatengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekat sempenting. Okey, jaga odep, jaga abang turun.
3: Okey, pimpun bersama dengan debu gunung berapi merutup anak Krakatau kait Natok Sarawak lagi ya dengan tipi dan berda pengarah opis meteorologi Sarawak Karul Najib Ibrahim Pidaan mahu de ngeben abuh debu ti nuju nek selatan kepulauan Jawa sekaligus Johor mesu Pulau Borneo dengan semenanjung Malaysia ya. Dengan sen rakyat dan negeri ti dok sungka kait trawa dengan pikara iti. Pun kita ada paling trawa selince fenomena Super El Nino de jangka berlaku dua bulan semeheng ti senja de paling deras dok rekod ngin fenomena ti bergerak masuk lautan Pasifik sebayu murid neg rantau Asia ya dengan opis meteorologi jangka berlaku kurang ne hujan wang timpuh iti ngin fenomena El Nino iti de jangka nyilung masuk bulan semeheng tok bulan 4 sewa bau ya. Okey, dengan perkara de beken dengan pimpin misama kita lagi operasi kedah hujan ataupun OPA kain dapat nyigen rebu demengkak negeri wang timpo iti paktinan pikahi balik paras umon de dem dengan tempat nakung umon de makin kurang setegal anu beda lagi ya. Dengan iti jerebu de berlaku iti na sinenci asu de metas baat de dok teban bedak mahu ke nanti kai ngasi bedak hujan tempatan selagi na titik paras de Kalimantan Indonesia tetap ahi dengan gaya nanu mahu sien masih ginuju nek Sarawak lagi ya. Dengan pasal operasi pidaan neg OPA iti perlu perhati lebih jejep tidak magau remang de stabil dengan tempat de betul ngin langkah ti tidak pasti lagi hujan rebu de kawasan kulam tinan tahak umon ataupun de dem kutung umon lagi ya de masa tina ada critical lagi ngin amah kurang umon ngin setegal anu lega ataupun paras lagi. Dengan terus kita abu-ibu tayo sebayu ngeping program radio business pukul mahi bingarem dengan lagu penghibur kita Masetian James Disin.

0: Okay, selamat berpagi dengan selamat berdapur kita, The Radio Visual Business, The Berpagi Ti. Kita bersama dengan ni orang Encik The Ginang Ikan Kulam, ya, usahawan kita Encik Johnny Nipa, The Masuk Kampung Bentang Serian. Okay, The Berpagi Ti, aku tebuk akhir lagi ikan dan ninang dah. The lebih lanjut nah, kita ranyikan Encik Johnny ini sebenarnya ikan-ikan dan ninang na dengan sekini cara na ninang ikan ti dengan sekini proses na nyua proses na nyua ikan ti na inyaratus de kawasan Serian na. Terima kasih Cik Yoni ingin dan nanti dapat bersama dengan kita dari pengisi radio visual business kita. Okay, Encik Johnny, kudu tuhai sebenarnya akan mengusah ninang ikan ti.
1: Aku kudip ikan ti moro taruh sawah.
0: Taruh sawah. Betagi sawah ke tu?
1: Betagi daburan semua sawah 2024 dah sampai kapan nanti.
0: Ani jenis ikan-ikan dan inang Encik Johnny ti?
1: Ikan ti ada dua jenis ya. Ikan tilapia ada bedayain dengan bangku.
0: Yeah. Dua jenis ikan saja ya. Kurasa proses bang kita inang ikan ti Kudu tuhai kita nginang ikan ti dengan kudu masa de era tumit kita wang nak sede jual.
1: Tilipia ti ngumit masa rimemburan lah. Yeah. Rimemburan baru nemo kira mau cukup bahas nan ada nyawa ni ya. Bangku ti taruburan lah. Taruburan kira nemo ini orang sen dapat na taruh 100 gram ke 400 gram mesin lah. Tilipia ti uang nomor 5 buran agak-agak timbang na dalam 400 gram ataupun 500 gram boleh juga.
0: So dalam 5 buran lah. Buran. Kan ni akan minang ikan ti. Adakah susah ke kahit minang ikan ti sebenarnya?
1: Penyusah na kudip barang dan munti memang na kadang-kadang ada lah.
0: Yeah.
1: Contoh namang kadang-kadang jadi ni ada penyakit dah ni.
0: Iya.
1: Kadang-kadang ada lagi penyakit nanti pada selalu tubuh. Sehingga penyakit nak enda penyusah nak bagi aku lah.
0: Okey, semasa pi sebenarnya dapat ilham Encik Johnny ini kan nah nginang ikan ti.
1: Ilham ti selina meneg secara ni spontan kau ni.
0: Spontan saja ya. Yeah.
1: Spontan ni nanti mina aku timur taya yang kau itu nak mina di kampun cek ni.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi nak untuk mengisi masa lapang kau ni. En aku berpikir oh pagu ngunah kulam lah sama di nanti ngunah tambahan kerja adep ni.
0: Setakat itu na kudu kali sebenarnya nampak ikan ti dalam ni anu.
1: Pak ikan ti biasa na uang berpagi ni sedah lah. Umain dah lama tenu dah pukul 6 ke pukul 7 ke mesti dah lagi pinulah ni anu.
0: Okey Encik Johnny masa pengalaman Encik Johnny de nginang ikan ti adakah Encik Johnny ngemit kursus ka anika?
1: Selama ti iya nyap ko lah ngemit kursus. Iya nyap.
0: Iya. Yeah. Sama sepi Encik Johnny belajar cara nginang ikan.
1: Selalu na aku selalu tubuk da YouTube lah tubuk cara balati da kayaknya ada mau biasa aku dipikan ni.
0: Iya yeah, iya. Yeah.
1: Selalu na sen lah nan referen nan tubuk mengenai cara balain aku dipikan.
0: So kena masuk pengalaman Encik Johnny ti dia metaruh sawah aku dipikan ti. Aku rasa ini dah penting uang kita nyaga ikan ti.
1: Tak penting na sence quality umo na lah.
0: Quality umo.
1: Ah, namun dia quality umo na kita mesti ratu bek ke keadaan umo ni. Wang mana perlu ratu nukar umo ataupun sub filter yang perlu kita sentiasa tubek lah. Tak lebih sing. Kemain timaan lah. Timaan memang bala abok kan. Dengan nemu tarun sen penyihat ikan lah. Pihatikan stres ada tubuh ani bin ada penyakit ni mengtelepiati jadi ani kau ni ada andam ada jadi ni
0: ada insang
1: lah ini selalu nira tengah ini.
0: Okay, Encik Johnny mati memang ada Encik Johnny belajar masuk YouTube. So ini sebenarnya pekakas dia tidak mudah tangki dan munti tangki ikan ti.
1: Pekakas memang kita metip.
0: Ya.
1: Semen.
0: Ya.
1: Batu ya. Pasir.
0: Ya.
1: Dengan bala basi darungan ni.
0: Ya.
1: Dawe ni.
0: Ya.
1: Dengan bala pipe ni lah, pipe.
0: Ada saluran asing.
1: Saluran. Ya. Filter nanti.
0: Filter ni ya. Oh, minat se-end sajalah. Ya. Yeah. Oh. Ini ada mirih ikan ti. Masa pis sebenarnya. Ini ada getik mirih ikan dengan Cik Johnny.
1: Bala dia selalu getik mirih ikan ti. Cik balami dia binua ti lah.
0: Ya.
1: Kadang-kadang ada lagi bala dia susah pa binua dia sasah. Ya.
0: So, sekali dengan sambutan ada masa itu ni?
1: Sambutan memang pagu. Kadang-kadang aku pun mau kayak cukup stok.
0: Kayak cukup stok.
1: Iya. Yeah.
0: Okay. So ada setakat titik na, mana jangka na ikan dia jual?
1: Ada dah bahasa, ada bangku, ada tangki, ada dinik.
0: Ya.
1: Yeah. Boleh jual. Eh.
0: Boleh jual. Okay, dalam ni kilo ke tu rega na?
1: Bangku ti semang ringgit ni kilo.
0: Semang ringgit.
1: Telepia ti semang lima ringgit.
0: Semang lima ringgit ni kilo. Yeah. Okay. Okay, kena feedback dah masuk pelanggan Encik Johnny. Sekarang ni feedback masuk bala na?
1: Feedback na bala en memang menang ikan ti. Kira pagoh lah hanya masalah ni na. Ni na kain na hanya suka tawang kuan na bising ni.
0: Iya, iya. So far ada sakit na pagoh lah sambutan pagoh, dia.
1: Iya.
0: Okay, ada sakit na sekarang ni dengan keuntungan ataupun penguntung na masuk hasil dijual ti dijual ikan ti.
1: Penguntung na en memang ada dengan mina aneh dah tunah hadap dia memang ada jadi na ni bala ane ko nyari kod.
0: Iya. Yeah.
1: Kudu pemeri habuk kudu pemeri bala jani ada bala benih ni mati mo.
0: Iya, iya benih na.
1: Tuba kadap silung na en kudu nak pinjakan ada memang ada lah.
0: Iya, iya. Okay, ada skambu Encik Johnny kudip ikan ti mesopi Encik Johnny Encik Bine na Bine ikan ti
1: Bine ikan ti mengtelipi hati dapat yeah. Kumumin masuk tarad
0: masuk tarad
1: tarad kadang masuk PM aquatic dia bertuju sama bangku ti pun main lagi
0: wan yin wa Bine yang sana dia ada kualiti nak kasihkan ni kah
1: kualiti sen payahlah kita nyatangin na
0: yeah.
1: Balas sen ti nyaga kualiti ni ada ti miri pak adep harus tumbuk lah dan mengenai dah suka
0: sesuai dulu lah. Okay, pimangan ni sana kita ayun nak balik kita ada ngusa dagang dan munti dan secara kecil-kecil nanti
1: kita ayun aku sense ani satu lah kita mesti fokus lah
0: ya yeah.
1: Mina akan ngaban kain untung dah bahas pakna akan ngaban kepuasan dengan dia lah.
0: Iya betul.
1: Kepuasan dengan dia mengusahakan. Waktu tu bak demo ti asang dia pun terhibur ni.
0: Iya. Aku rasa dia pemagu nak lagi ginang ikan da kawasan amin munti ya.
1: Ada pagu sebab nak ada enan ada luar ramai berbi tubak mati ni enan ada kira healing kau healing.
0: Iya betul. Okay, ini pengharap Encik Johnny dia masa daerah Mandeg ada bisnes ikan genang ikan dan munti.
1: Aku memang ada cadangan lah nama kolam dah sesah ni.
0: Iya.
1: Cadangan aku kerana kan mengizinkan lah kerana keadaan mengizinkan lah.
0: Iya. Ada nambah lagi ya. Nambah lagi kolam ikan ti lah. Nipah terima kasih dek Encik Johnny. Yeah. Encik Johnny anak Nipah ada bersama kita ada nanti dari Radio Visual Business de Kampung Bentang Seriat ya. Nanti kita tebek ikan de ninang Encik Johnny. Ada taruh ketong ikan na de ninang na de bagi remin saja. Baik pendengar biarus bala kita boleh berhubung dengan Encik Johnny. De lumur kosong ini 6 mahi icu 5 46 peri 6 bagi bila kita daerah miri ikan de mesu Encik Johnny ya de kampung Bentang Serian BSN keti program radio visual business kita dengan saya ucap salam Malaysia Madani Maxima Pingkaping YFM BDA RTM Kuching.

Martina Seman Keping program Radio Business dengan dapat kita kaping lagi minggu depan dengan jam The Sakmah ya, semang minit pas pukul mahi bingaram.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Dalam lagu punya ibu, masuk Liz, penyerinduku di U. Ya, okey, dengan pihak bersama dengan penyambut ANU Malaysia, Semawang Semengenem ANU Buran Pre-ACT dengan kira-kira 5,000 bala inya meneg jangka suwe ngirasmi, suwe ngirami, prami lagi ya. Sambutan ANU Malaysia 2026 peringkat kebangsaan The Palen Convention Borneo Kuching BCCK lagi ya. Dengan sambutan dekaliti dakan Pimandeg ngirami lagi Pimandeg yang dipertuan negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama Asauna dan penasua lagi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lagi ya. Dua masa bersama pameran sempena dengan sambutan ANU Malaysia itu dakan Dr. Nah dan di buah shopping mall di Kuching tegih masu Semeng ANU Buran atau ke Semeng 6 ANU Buran Pre-ACT dengan sementara Majlis Kesyukuran Agama-Agama Beken dakan Dr. Tundah Wang Semengpat ANU Buran Pre-E berajah dengan Majlis Kesyukuran di Masjid Jamek Negeri Sarawak Wang Semurima ANU Buran Pre-E lagi ya. Dua masa bersama lebih lagi kita ada rasuwa ngirami lagi sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan The BCCKT depan ada penyedia pengangkut lagi ya bas tinan kita orang ngejung rami iti The BCCK.

Ya rindu semalam saya memesu Titi Kamal de Martina pukul mahi 45 minit bingara saya mengkeping agah sukan dengan sebesar kita bibur lagi lagu bibur kita Emma Kais Barang Nazri NJ.

0: di 0608 MHz di Kuching.
1: Okey, mengendap dan di China pukul mahi 45 minit bingara dengan ti agah sukan kita The YFM BD ya. Ya dengan agah sukan kita bagi kedudukan para sukma 2026 dengan ti rimah teratas dengan ti kedudukan nemendi sama pasukan Sabah dengan 20 medal emas, semerima medal perak dengan mengumpat gangsa. Dengan kedudukan nombor 2 sama Selangor dengan ti sama sempurna emas, semengindi perak dengan mengumpat gangsa. Dengan nombor taruh sama pasukan negeri Sarawak dengan ti mengumpat emas, semeheng perak dengan mengumpat gangsa lagi ya. Sama matilah dengan kedudukan para sukma 2026 rimah teratas lagi ya. Dengan dua masa bersama dengan ti rekod bau bagi para powerlifting Sarawak Bibiana Ahmad dengan ti dapat emas de para sukma 2026 Selangor lagi ya. Dengan ti ne rekod kebangsaan de Sebayu ti mai prima kilogram de nempuh pasti dengan angkatan bagi mai 6 kilogram dua saingan kategori lightweight bawah 60 kilogram wanita de berlangsung dengan Pusat Dagangan Antarabangsa Selangor SITC lagi ya. Dengan pemenang bagi pingat emas sukan para ASEAN 2025 dua kategori 67 kilogram itu dapat terpaksa lagi ne petuhun bahat tibu secara drastik lagi ya, ngin nangguna aksi dua kategori de lebih bahat. Dengan masih lagi dua masa bersama jago renang Sarawak Rusdianto Rusmadi dengan ti depi tengah hebat dengan anak jati Kuching itu tercipta lagi kejayaan berganda dan nusi bungas acara renang di Pusat Akuatik Selangor lagi ya. Depan cun pingat emas dua acara kegemaran 400 meter gaya bebas ya. Dengan ti tercipta rekod bau lagi ya. Tahniah dengan bala atlet-atlet ya para sukma 2026 dengan balik kita nega sukan de sepak benua dengan ti Liga Perdana Inggeris keputusan bagi berlawan main ball Everton dengan Manchester United 2-2 sama lagi ya. Dengan masa lagi Arsenal 2 dengan Chelsea ini. Dengan jadual bermain ball dengan semua dua anuburan Napoli City dan mengka anunem Aston Villa berlawan Nottingham kusumang bingara dengan Bournemouth lawan Brentford, Chelsea berlawan Hull, Crystal Palace berlawan Ipswich dengan Liverpool berlawan Fulham, Tottenham berlawan Everton dengan Sunderland berlawan Arsenal ya. Dengan wang minggu sementara nuburan Pre-E dengan T sama Coventry berlawan Brighton pukul Pre-E bingara dengan Manchester City berlawan dengan Manchester United pukul 9:30 bingara lagi ya. Sebenarnya matilah antara agah sukan kita de abih dengan de binua sepak de YFM BD ya ngara City lagi ya. Okey, ketua lagi pukul Pre-E bingara sama keping agah di peluah mesu National FM. Terus kita berhibur lagi lagu penghibur Nico anak Rodney Cinta Aditayun.

Ya, lagu menghibur Mesu Grace Serah De Matinah dengan Sen kita pen era nyerah tugas nega pingarun kita ada pasti de segmen ngarum pawan nega pukul semeng dua serup ngarum siti mati lagi ya dengan sebuah Sen kita keping agah de peluah Mesu National FM dengan pukul periti dengan berapa lagi de beken aku tugas tadi aku di JNG dengan bertingkah tayat dengan lagu penghibur kita Jay's version Kampung Love bersama dengan Pete Kalang lagi ya pasti.

0: Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan Doktor Udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and if we are seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kerjaya pendidikan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatinah Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Andu tinggal suat 2000 di Rami Mansang Andu Hak Asasi Malaysia Duku Kabda yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Bedawi Kapit Perdana Menteri Ngah Menteri Dr. Meris di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. So, pimansang hati perintah gagah nang perin bulan September jadi Andu Hak Asasi Manusia Malaysia adi reduksita tiap suat. Derum peminyu pengenangi yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah Kida Adnang Penyekembang Hak Asasi Manusia ke Seri Dapur Dr. Seun Kemuibian Penyekembang Sosial Nga Ekonomi Adi Mampan sama dapat kakat pemudik rakyat. Pikara Adi menegak Dr. Setuju pada program Penyekembang Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations Development Program UNDP. Ada manang berita hari tembi tindakan tarik Derum Nora Musuh Reis Adir Ansrapas Hak Asasi So rakyat Malaysia adi dapat ngaso penyenang samun pimagung reis penguatkuasaan undang-undang dari isati bukuna duk stabi ka duk tunda inatu hak asasi rakyat risati jung duk jaga ka nikaban dupan rakyat adi so beken-beken kaum dari isati dapat duk negap anoti dalam sejarah duk sun so section dokumentasi nga penerbitan arkib Malaysia.

0: Tinggalanin bersama Dokoi dalam segmen ngarang tahun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
1: Sebukur peringarom, next mendua terutnya rom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, BBA.

Dari Pogan, sim channel Martina lagu pemuka kita dengar di Masu Dino. Jadi selamat dengar, selamat berjumpa lagi bersama dengan aku dengar di The Segment dengar Empower. Jadi masa pukul pre-e dengar sampai pukul 9 terus dengar di mati. Jadi dengar di Simon Cina dengar anda dua mahir neburan pre-e 2026. Mang de biasa nak ada pukul semua bingar mati kita orang keping agak bingar dia menan sedap dia ibu karsa dong. Dengan ada pukul semua suku bingar kita ira bihibur da abi program pingibur tak ab demba. Simcina kita ira santai relax keping lagu-lagu demba. Ada masa sul dengan peluah bada Ibrahim Jangan. Jadi bila kita mulai keping media The YFM BDA dengan frekuensi ni 06.2 MHz Kuching. Ini kembali kita ada nyanda di kawasan Serian. Boleh keping ambil dengan frekuensi ni 06.2 MHz. Ataupun boleh lagi keping ambil dengan aplikasi RTM Click atau bersama dengan kami di masa itu nak ada di Facebook Live YFM BDA bersama dengan DJ D. Ada segmen Ngaram Pawan dengan reti. Jadi ngarap semua ping-ping YFM berdiri dengan RGC dengan ceria selalu sama-sama kita nyaga penyihat adab kita. Wang timpo jerabu dah masa itina. Jadi mati-mati aku ras kunci dengan balik kita. Indeks pingakas angin dah setakat pukul pre-e bingar iti. Lebih-lebih lagi di kawasan Sarawak, Surian, Semarahan, Kuching dengan kawasan Debeken. Sian mati aku ramacha komen bila dengan kita ada abi Facebook Live YFM BDA. Ini pun kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Masui Melton Johnning Ruru Atinku.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Jadi saya menceritakan Madina lagu penghibur kita Masu Namilia Lia dengan Generation B-Band Oku The Kinanam dan mengembang kita 42 minit rempas pukul pre-ibingara dan ngerti. Jadi dia setakat pukul pre-ibingara di indeks pengangkas angin ataupun indeks pencemaran udara dan negeri Sarawak. Ada taruh kawasan de abih kategori sangat kai sihat si macam ada Serian 220 mahi, de Kuching 225 dengan Semarahan 200 mahang. Jadi ada kawasan beken si mencina ada abih kategori kait sihat si mencina Sri Aman, Sarike, Mukah, Semalaju, ILP Miri, Bintulu, Miri, Sibu. Jadi kawasan-kawasan ti ada abih kategori kait sihat. Wani pun sama-sama kita nyaga pinjahat hadap kita. Wang timpu jerabu da masa itina. Abah kamu nyahap umuan da secukup. Wang kita luar dan sempat. Abang kamu kita minan pinutu undung da sesuai. Lebih-lebih lagi bila kita ada anak icuk ataupun ada nambah tu ataupun bila kita ada penyakit kronik mempenyakit asma sama-sama kita nyaga penyihat hadap kita ya. Jadi terima kasih bila kita ada masih sudi bersama dengan Amida YFM Bidaya. Lebih-lebih lagi bila kita ada bersama dengan Amida abi Facebook Live YFM Bidaya dan artis yang macam nak Rona Dennis. Selamat tugas dengan selamat ngar DJ dan semua geng awal dengan ping-ping YFM lagi. Harap semua sihat-sihat selalu kerana request lagu masuk Philip James DJ. Kai sanggup ku bercinta lagi. Tiada ngirinang semua ping-ping YFM dan ngarti harap semua terhibur. Kerana terima kasih na Rona Dennis. Dan ada lagi masuk Nurul Atika. Selamat dengar DJ di Pinga-Pinga FM BD. Yang harap kita semua sihat rasa dengar reti. Salam manis masuk JB. Request lagu Young Ones. Inan ngibur kita semua. Thank you DJ Kuana. Terima kasih lagi. Nurul Atika masuk JB. Dan ada lagi masuk Atiang Pakok sama ngarung DJ D dan konting YFM Daya minta DJ main lagu Natang Janji Sok Loring Nuju Nok Suak Pingajit Setia YFM Daya kerana adop jaga adop. Terima kasih nak Atiang Pakok. Dan ada lagi dah bersama dengan nama SM Nucana G Jun 4 Paul Seki selama ngarung Paun DJ dengan semua ping-ping YFM Daya dengan remti harap kita semua sihat dan cerasa peras nyam tibu dengan reti kerana ya ha. Terima kasih nak Paul Seki. Dan ada lagi saya mencintai Rachel Marikan Henry Bali masuk Kampung Bumbo dengan Augustine Mawah Agustin Ruth Merrill Roy Kuang Alfred Lemet. Jadi terima kasih nampak kita ada sudi bersama dengan kami di abis Facebook Live YFMD ataupun dan keping kami di mana radio di mana frekuensi di 06.5 MHz Kuching ataupun di 06.7 MHz Serian. Jadi kita habis bertanya dengan lagu Masu Philip James kait sanggup bercinta lagi dengan lagu Masu Cliff Richard The Young Ones.

Jadi semacam mana dua buah lagu pemita kita masuk dengan kita The Abi Facebook Live YFMD dengan artis yang macam lagu masuk Philip James kaya sanggup bercinta lagi dengan lagu The Young Ones masuk Cliff Richard. Jadi apa kita akan berpukul semua bingar mati kita rangkeping agak bingar ada menang sendak bidi ibu karsadong dengan pukul semua suku bingar kita irabi hibur dengan lagu-lagu penghibur lagu-lagu tak berdema dan susun dengan peluah badak Brahim Jangan. Jadi terima kasih anda balik kita ada bisa mendengar nama dia Abi Facebook Live YFMD dengan artis yang macam Roger Papeng, Mida Sam, Mami Cegu Esther. Jadi kita berhibur tadi dengan lagu Masu Jackson Boson, Dayung Puncak Borneo.

0: Ricardo.
1: Oi, oh ni tadi gogoh itu.
0: Ani ada buku mana ada office ni? Bun, todang babu bun lah.
1: Ani beli buku na, ani buku.
0: Ani di mana? Sapi mana buku ah?
1: Ati, what no nyaku aku bi?
0: Ani di mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Ani no.
1: Ati meninggal. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kopi semain kan, ni kopi semua buah na mu.
1: Bah, bah mu no, dah kimi kau mana?
0: Siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus guna air depan ngasong tak kau tanya?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa yang dari taban kuki spetal na?
1: Bah, ti mau bisa tak? Ani dah kemana ti? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ninggal ti kau ti? Oh, gi sushi. Lagi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngana. Tung timu ada mukil. Bukan kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama. Mendingan tiku sushi. Pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu no lagi mau nak apa mu nak?
1: Ade sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama, gaya pun nengah ikir tano. Polo kan jangan idip kiri ikir tano.
0: Muti mak ngalah pengumuman ko.
1: Iti pengumuman cidi deh bangmu. So nono nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Adi. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigadu pasal pengumuman suaja yo ge. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian ada pengumumannya deboken.
3: Pukul semaheng bingare. Bisa maringan aku Beatrice di agah dengar ti.

Ini buah helikopter Banca Bionik 05 Rabu sisik dengan Padang Bilon, Stall Port, Long Lelang, Sarawak, Anduti. Ngajar dekuan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, helikopter dengan nombor register PREM LLF, Tibedek 2 Menu Perkhidmatan Doktor Udara Wang Penyusah Tik Jaji. Helikopter Tik ngeban rima orang kiberet juruterbang. CAAM rima agah penyusah Tik masuk perkhidmatan maklumat penerbangan Wang pukul taruh rima permahi lama tendu ijena. Sementara CN Biro Siasatan Kebelangan Udara Derungan Opis Pengangkut Malaysia Irangunah Siasatan ngajah peraturan-peraturan penerbangan awam 2006. Asian perlu perhati mekanisme da aduh tina nurai su jerebu matas ba'at tina nyilia impak penyihat da kait paguh nek inya ratus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menang Menteri-Menteri Asian perlu nyugon perhati da serius nek isu ti. Ti setegah jerebu nyugon kesan langsung nek pimudip inya ratus khas nak suwe dengan anak inya. Kiraan da Surian Sibayuti menetero aduh andurimah da rimpas yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim piragah darurat jerabu da seluruh bagian Surian si tegal pinakes angin da bahaya na penyihat inya ratus Sibayu darurati mengan andunyanduna. 6,000 liter umon gula doktinan dua operasi ngadu hujan OPA da Sarawak nyanduna. Da abi Facebook agensi pengurusan bencana negara NATMA andu pimangan operasi tiguru wang pukul ni narang andu nyugon tumpu da kawasan empangan Batang Air. OPA jaji indi langkah pidato paras umon empangan serta nyukong kiperlu umon dengan tinan ngadeh tinaga hidroelektrik. Di pantinan ngurang impak jerebu da kudu-kudu kawasan da negeri ti, operasi mengan wang pukul 2 taruh perimah lambatandu. NATMA komited irak nerus penyedia dengan pengatur penyusah bersamah dengan semua agensi berkait penyelamat dengan aman damai inya ratus. Projek mitigasi ubah da batu kawah tundah ngajah kudu-kudu fasa dengan pitangah perkembangan positif. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hien menang, milawat nertapak projek ti irak tundah kait tuhai lagi. Takat dua nuburamahi projek ngampang umat ubah fasa 2 da Taman Desa Wira birega taruh punam puan 6 juta ringgit mesmunglik peratus dengan jangka siap wang buranju sewabau. Projek ti ngilibat ngundah kulam takungan bahas mengnik ribu taruh ratus meter persegi dengan dapat nyimpan umon taruh puruk ribu meter padu umon hujan, ramin pam, pidatu taraf sistem parit serta tebing dengan peng umon ubak kambuh ini kilometer. Daru perima orang warga asing dok tahan pada Opis Immigration Malaysia JIM Sarawak de kuci ngarena setegal ngundah pinyalah immigration. Balati CNC ancah rima puju orang de dok prasa de mahi tempat sasaran. JIM Sarawak pidaan ada warga asing de cuba buhu wang penyarap ti dok tundah pada pihak berkuasa selain ada dan minta masih wang dok tahan. Nyada dok tahan CNC merima orang dari dengan 20 orang dayung berumur semai tok 57 sawa dengan kudok de deport immigration semuca. Semua ada dok tahan ngundah penyalah derungan section 6 kurungan ini kurungan C dengan section 5 kurungan ni kurungan C Akta Immigration semua prii 50 prii strok 60 taruh kurungan Akta 1 ini 55 serta peraturan taruh prii kurungan B peraturan immigration semua prii 60 taruh. Dua borang 20 prii saman saksi pendok piluah tina nulung siasatan.
Ketik agawai FM Bidaya susun beda Nur Akila Arbain masuk seksyen berita ewa semasa RTM Kuching dengan sinalin minat sedar bidaya beda Mike Hansen. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jadi semisal mati nak lagu pingin berkita masuk sumulina Rami ingat Rami geh aku. Jadi dah cantik sama-sama kita rap berhibur dah habis program pingibur tak ada demba kita rangkaping lagu-lagu demba bersama dengan penerbitna CM Channel Brian Jangan.

terima kasih dengan selamat bingara naga semua. Balik ini di Sabah dan aku dengan reti ngara anu dua. Dengan kita bersama tapi lagu-lagu demba, lagu-lagu mesu bala penyanyi-penyanyi tap demba kita. Kita ngarap sawati ngeban penyenang, damai dengan ngeban penyeram serta pikaya bagi semua baladuk. Terus nyilum bersama aku dengan lagu-lagu penghibur, lagu-lagu demba tersedia aku dengan pingkeping bala kita dan ngeriti dengan bagi bala kedai dan nungkak kerja, selalu kerja.

0: Ye, ira gapi dengan amu de kene-kene mun amu.
1: Amu de kai pada-pada nyikene nya ra gapi kanya, ira manih kanya sebar-barang nyikep.
0: Pli amu nya nak mun amu nya odaku. Jenak parih ku nyiken. Aba lagi mung seet ngan.
1: Ira berubine ke pasar garaknya. Ira nyantip mi.
0: Ira nyantip mi. Jam demung ti enyap kini nyana neku namu. Biasa namu mohon pasar jage-jage. Ti pulih mun pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya amu se.
1: Mani, tanang mu kai kade mi tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masu udah lama na. Mani amu se.
1: Da semena na, aku ra nek beng.
0: Nek beng biar batul amu pelih kene-kene bingaru-ngaru mungti. Iya, jenak banknya.
1: Inspektor polis telepon je, na Tuan Sarul.
0: Amani kena namu, je muna jenayahmu.
1: Tuan Sarul si Ed, mada aku ngajung bank, mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na.
1: Polis mana aku suruh muna wang haram, ani kajalu si Ed na. Kan kai duit de bank kusen dog baku kuat na. Sara galak dah ada simpan kuat nak ahi lagi.
0: Wang mani muda mu nak payak muna wang haram. Ia setiap anu ngopi dengan aku. Inspektor Sarul, abak mu saya dengannya menunamu. Puan mudamu, damu tanangnya skema puan mu.
1: Kena Tuhan skema. Tuhan Sarul je nak masuk IPD kedah.
0: Mana aku saya menang dengan Tuhan skema. Skema itu punya dengan kel inya puan mu. Nipu duit inya masuk ekau. Nah, demung mudamu mencedera si barang-barang remina duit. Ira nesig ragal adamu pagi ya. Abak mau main-main. Abak saya nak. Namu damu seberang barang saya inya.
1: Musietnya nasib aku lapu damu mati na. Kai garangku janji nek pasar muat skima penipu.

Nanti aku akan bala lagu-lagu masuk bala penyanyi-penyanyi tap dema kita. Lagi bila kita ada bahasa bayi bus, terima kasih dengan ada bila kita ada mungkin era tumbak boleh ataupun era ti guru terima kasih dengan reti. Terima kasih lagi mungkin kita minan radio ngayun terima kasih. Kita dah ngerti. Itik dah kita mu senang ke pengen radio ya berkena mengenai nah minat radio frekuensi ngerti nah minat radio pakai itik nah kita boleh keping ami the YFM video ya ataupun dapat radio the below RTM minat internet asalkan kita ada data senang kita keping radio senang kita tu TV kita boleh nega Play Store dan ada telefon kita dengan gagau kita in RTM Click rtmclick.gov.my hari kita boleh klik logo YFM kita boleh kaping radio 24 jam ini kaya usah minan antena kaya usah minan aerial asalkan

0: Gemis F. Kai, ini kemampuan nyara buus kah? Nyara nganai kah? Tidakkan. Dengan pago raya set kroke moya, kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat mu ya. Semua original, banca de mahar. Anyap nyaminan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kuna mahar. Ngan banca de paguh de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kail lekuti aku ti misen pakken boleh abah mau masak nenyohon bina kail mumpuninya ada sasah-sasah si Edni rabu es kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau di kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradep cek mau depon
2: cek depak tua.

Oh ya, masih bersama dengan aku dengan lagu-lagu Masu Bala, penyanyi tak demar kita beri ya. Dan ikut aku dengan RTM Wang Sewa 70-an dengan Wang Sewa 80-an dengan dua lagi lagu Dokumitku Masu Puun Sewa 90-an. Jadi terus sambil dengan lagu-lagu kita dah siap, kita semua boleh kena dengan nanti. Lepas lagi kita ada minat lagu-lagu demar.

Ayah mungkin ada kita ada anu je na ngantut bala kebanan mak kita ataupun bala keban subuh kita sedara mara kita nege Padang Bilon bala timur balik nege tempat kerja baik balik nege Sepah Malaysia balik nege Melaya ataupun balik nege Sabah nege Labuan rimpas berarti bercuti aku mesti dengan kita bener-bener lagi nyam ya tu ke tekan bala sungguh rimpas terbalati dua minggu hari minggu liburan bersama dengan kita ada kampung ya menjelangkah balana pun paksa mari nega tempat asal ataupun nega tempat kerja berarti

0: Asih-asih kanya ada kai panai bipikir mungti. Tentu perintah mesidia tong uras pulida sungi namatat nuras.
1: Ani dekuan mungan, pulida tu, daruh.
0: Tebak muda si Joseph na. Mani nguna kerja ada mung si Eden. Mungani di tira nyarit sungi ti.
1: Mene lagi nama si Eden. Bekun main bahas tong uras dia. Perintah dah simpang ngai. Polis sungi ti dapat tanuras. Mene-mene mana mati kini kabi pikir, kabi guna nama mati ya.
0: Parikan ni kena mata nuras dotong. Inya ada masa minan pikir dama ngapi kena kentek neran kudong bak tua dan tu.
1: Mung si Ed makam. Inya ngerasi sungi, akam puli mata nuras de sungi. Mungan ni bomi dua tira nyarin.
0: Asat kerja kam tibeha.
2: Adep lagi anak inya ba nyalah kerja nama parih mata nuras da sugi ka beken de inya beus da sugi ngan sugamin inya mata nuras da sugi asat ka
1: kai cemu se en beha kan semeng urang mung ngakem ti ya mata nuras da sugi ra sugi kita mu puno mebadek sugi kita ti ya
2: nyana amu yu inya da kai nyana. Sekulah saja datu sampai tok singkapa ramang beket noras tidak madam desungi mana guba pagi ko namu mamaman ce pikir dekai tinan bepikir
0: mene menasat kerja kam tibeha
2: jaji mengani daya manih ne pulih ne panai asat
1: si Edma perintah sedia tong uras tinan inyanyi ni uras pulih ya kam matan uras desungi.
0: Puan kembe, uras mengtima dengan cakikat ubo di sungi ti.
2: Nyana saja pinter pak bako. Beket nuras dema anekan. Kini ada babar nyarin dan nyep-nyep kalak ngane daramin babar nyarin seen. Ngebo ikan dan kini dua ti dan ubo sungi.
0: Susah raya kenyana dengan nama ada kain puan kayu mengti.
3: Jinaga mah umon sungi kita. Umon puun pimudip manusia.

Okay, lagu mesu Mike Rantai ada mati dan lagu mana ngajak yang ngajak ada. Dengan saya nak ketik saja dapat peluah lagu-lagu demah sama lagi tidak ada berarti. Apa kabut lagu-lagu demah ti ada dua belas lagi wang minggu bau setiap hari anu dua bersama dengan para penyanyi penyanyi kita mesu kawasan Serian, mesu kawasan Pelisan Pedawan, Siburan, mesu kawasan Bau, mesu kawasan Lulu. Jadi nampak di mana aku dah setiap penyara dua cukup semua suku penyara bila ada di program penyanyi tak pernah dan semua kena sama terhibur dengan lagu Pinyamas. Apabila kita tutup program lagu-lagu demak kita dengar nanti lagu musim berantai miliki dan semua kena ringkah dengan

0: ngalanin bisa madu koi dan segmen ngayon tawon.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, BBA.

0: 1FM グラムサマーグラムサマ
1: ー Jadi simsi demah tina kita mau bihibu da abi program bihibu tak demah kita mau keping kuru-kuru lagu demah da masusun dengan peluang pada Ibrahim Jangan dengar reti. Di syumka sena bala kita ada masih sudi bisa mendengar nama dia YFM di segmen Ngaran Power dengan RT bisa mendengar aku dia jadi sama-sama kita bibu sampai top 02 terima kasih RT mati. Baik, kita terus lagi bibu dengan lagu penghibur kita masuk kumpulan Piranha Birakan.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti harua gumu ras limut. Wat kia sehat?
1: Oni no honi. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ogi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke. Liput IPU so office obong talun. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti. Sata pada lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne. Otak adopnya sehat. Pakai kajot le. Kualiti sobak teti mau bersih. Makin membukadu. Makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan mau nak modal ya, ku jogging sa dia dap ku je lah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabu sasuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuak boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga Abang Torun.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Nusra Ati, So RTN.

Jadi sebelum ada na lagu penghibur kita masuk Tanya's Boji Suraru Gao nak mengembang kita 25 minit arwain pas pukul semang ni bingara. Jadi terima kasih nak balik kita ada bersama dengan kami di Abi Facebook Live YFM Bidaya. Ada e-journal saya macam ada James Pengiran, Peter Kilan, Freddy Dawa, Charles Adam, Charlie Chung, Rohaya Jack dengan

Jadi sama-sama kita berhibur sampai top pukul 9 terngerti mati. Nah, lagu-lagu dah masuk sun pada aku dah ngerti. Jadi jumpa balik kita ada Bayu Buster Jamti. Sama-sama kita berhibur dengan lagu dah seterusnya. Saya mencina lagu Masudaria Band dengan Dev Victor, Cinta Ada Patung Dihan.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notab Grumang Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Jadi semacam mati nak lagu penghibur kita masa Morgan Jenny Pak Ed CDB Cinta. Jadi dah jam ti aku merang emas tugas aku dah ngarut ti. Jadi aku dah jadi orang usah sepuluh terima kasih nak kita ada sudi bisa mendengar kami dah. Stesen radio YFMD ada segmen ngarut power dengan ti. Saya masih dengar ngarut anda dua mahir berapa 2006. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur dah habis automasi YFMD ya. Masa pukul 9 terpengaruh sampai pukul 6 berpagi masih end bersama dengan pengarah nama dah buka di segmen Makat Krimuhas dan masa pukul 6 berpagi. Jadi selamat pengarah, terima kasih semua, bye-bye.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di negtaru perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibin ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatung. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bin sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badang sepok di bedang ara tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam meket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ni balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doi nyak kaku ah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sana aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ya, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tipotil ke dina. Begulang ke dina. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luas ok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Dori belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pasal aku.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: mong nogleh juara. Itulah Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kombot setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin, Joker di Calta lagu bedoyo. Ooh.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dari istab madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kadah sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga-jaga adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati sok kie di RTM.

Microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sumupun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.gov

0: Small Nogle Juara. Itilah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kombut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, oni debu mana ada office TV? Bun, todang babu bun lah.
1: Oni bila buuh na, ini debu.
0: Oni di mana lah? Sampai mana buuh lah?
1: Atih, wat no nyaku aku bi.
0: Oni di mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Oni no.
1: Ah, tih mendingak. Itih nak kau tengok tih, tih nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buuh na. Oni ngam taban ke office mah, ngan di office ni mau buuh na emu.
1: Bah, munoh dah kimi kulit mana?
0: Siapa muka di tempat bokon? Ti mau susah tak kulit pangus guna air depan ngasong tak kulit ni?
1: Mati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari tempat kau kispetal ni?
1: Bah, tiap mula bisa tak? Ini dia ke mana tiap? Jok tiap kiman ku?
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ogi sushi, ogi jus, kopi.
1: Ati.
0: Tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu dah mungkin lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu no lagi mau nak apa mendingan.
1: Ati sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama ke yo, mendingan ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
0: Deh. Muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi depan mu. So no no nyaman kita na.
0: Yeah, mu man kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Paya puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi, nak semua kita datang positif. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti, kurang abad kita negni bacaan ayat. Dan dapat da buku Isaya 40 ayat semuheng. Ayat ini yang namanang, Aba tirawa ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dak bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dan timputi Tuhan kami ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senama kami. Kami rapsaga nawa ngasa kami dan timputi Tuhan nyungka kam ngampun pinyalah dosa kami. Supaya dan sepanjang anuti pinyalah miti kai jadi batin masu senami kami semayang kami dok kaping kam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini da timpo siti supaya mi panu nak tarun da tuju mi baik tempat kerja baik emah kanyang baik pun anih da tageh dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dan pimudi pami. Tuhan senaga mi sepanjang anu ti baik tami da panu joho panu sesek minan muto akam mah da ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya pinyusah pijuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne bala dengan mi nek tempat dah mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkatkan lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi. Kami kamut bala anak bala di mi da sekolah. Biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Me lagi dadek nini ami datimpuh ti Tuhan. Kirana malaikat kam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang anu ti Tuhan. Negakam sebab ami percaya akam akan tebek kam kan ngat.

Tur akam tampa da akam magah pimudip mi sepanjang nuti. Amin nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan minan ganara kami salmaseh da jaji juru selamat dan tampa semua mi. Amin. Tampa berkat kita semua. Haleluya.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Krimohas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Prama Nadi Dr. Membedah Valerie Siam mengeragu di denoi.
1: Ya, lagi. Ada bersama dan saya membekat kemuasan pagi. Jadi, you know, daging yang bersama ada kedua. Di jam asal, waktu di jam filo, dan kena pukul beri pagi, titik dan onu iti, onu, onu kudu, onu taru. Onu taru beri, onu beran. Jadi, apa nangian dah sopan ni, ha? Terus kita bu, lagi-lagi sejak dengan lagi dah pagi. Di selamat pagi, dia seragi nudungan, dah jerah toban, mutu ingat ke? Anu iti masih lagi PDPR de ramyarun jadi ingat de mun ke ketopat keronjangan sini sama sentiasa dengannya awas ni ingat phone ingat sopa sentiasa dan pagi ti morot onion ni sija notification sembara guru ni latihan ataupun keronjangan untuk anak-anak sekolah ingat amal meta anak-anak buah ingat dera de bori sadi-sadi
0: jadi benda ini terima kasih ke amai tunggang main siaran YFM dia yang bisa mangki dua di isan-isan nanti membiasa tak giga topik meja ngupi ngapukur mai isan-isan nanti kak menek ke miti isa ingat dapat join gen buat pikir ngan bibau topik isan-isan nanti tak ya jadi tak kek kedaan lah ripas ngapukur ju isan-isan nanti
1: okey pak nombor telefon kan kata biasa ya 0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
0: sadrem. Mi menyup ka sadung jadi ngata abjuk dingin ragu pramentah. Tina sok mekis steady amang kalu.

Selamat pagi, selamat malam, selamat datang di Sebungas Nanti Pun Ponaga. Helikopter Rabu 84 petugas KKM. Operasi LCR Pasukan Udara JBPM Iktiguru Wang Bupagi. Isu Tolong Sahu Punca Perlu Dogaga. Selamat berpagi bersama dengan aku dan kami Dada Bupagi di Mesu YFM. Office Menteri Penyihat Malaysia, KKM pindahan 4 petugas penyihat ada da abi helikopter perkhidmatan Dr. Udara dan da report jatuh sesek padang bilon landasan pendek atau stall port dan long lelang lamat dan nyundun. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menang berlatih serinceh ni orang pegawai perubatan, ni orang penolong pegawai perubatan dengan dua orang misi dan guna tugas rasmi. Bilon tim penuh musimiri dan teban berdani orang pilot. Waris dengan Abi Mumbak, petugas dah terlibat menduduk pidaan tindan nyugon penolong dipatut. KKM ialah sama dengan pihak berkuasa penyelamat, pasukan penyelamat dengan bilon lebih kait tindan empuan agah dan semena dengan bau. Sementara sen, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah menang operasi magau dan nyelamat mangsa nurah penyusah setegal tempat terjuhur. Dengan helikopter T, kadapatinan setegal jerebu dengan kait nancak mpanu masuk pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Operasi di lokasi bergantung dengan inya kampung, anggota rela serta polis bantuan di padang bilon long lelang. Helikopter T nempuh pada kompeni swasta dok senewa dan perkhidmatan Dr. Udara dan kudu-kudu kawasan dan kawasan utak Sarawak tinggana CNC Baklai long siut dengan long lelang. Dari perkara sama, aset udara Jabatan Bomba dan Penyelamatan Malaysia JBPM Sarawak mina dapat ngajung tempat sen wang berpagi ti. Pengarah JBPM Sarawak Jamri Masran menang aset udara akan dapat tinan wang bingara setegal peta dengan jerebu. Lepas nanti wang doksiken berda RTM. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi Jess Ben Janus berdaan pemenuh helikopter JBPM ngelibat dua anggota masuk balai bomba dengan penyelamat Marudi serta dua orang pegawai penyiasat kebakaran masuk JBPM Zon Miri. Pemenuh tunah minan bilon setegal jalan di kawasan T dan minan jalan daya ngemit masa semeng jam. Sementara sen, Opis Pengangkut Sarawak era bibung dengan pihak berkuasa lebih kait dengan empuan agah debau dengan Dadog Nesa. Menterina Dato' Sri Lee Kim Sin bidaan inya ratus dah sungka kait sebarang guna spekulasi dengan jugon ruang nak pihak kuasa nyalan kerajaan nyiasat dan berhenti dah habis Facebook dengan nepan semayang ngancak operasi ti tunah dengan lancar. Keselung lagi agak ada berpagi ti. Isu nyawa tarung terbuka dari Indonesia perlu dok perhati secara penuh. Tiki berat, magau punca semena sebayu tindakan dok tumit nek dapi-dapi pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menangkan ada company Malaysia dan Indonesia suwe guna kerja ti pihak kuasa Republik Sen boleh ngemit tindak undang-undang. Dan Malaysia kecepatan.

Andu tinggal suat 2000 di Rami Mansang Andu Hak Asasi Malaysia Dukuka Abda yang amat berhormat Datuk Sri Abdullah bin Haji Ahmad Bedawi Kapit Perdana Menteri Ngam Menteri Dr. Meris di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. So pimansang hati perintah gagah nang peri nombor September jadi Andu Hak Asasi Manusia Malaysia adi reduk sita tiap suat. Dalam peminyu pengenangi yang amat berhormat Datuk Sri Abdullah Kida Adnang Penyekembang Hak Asasi Manusia ke Sri Dapur Dr. Seun Kemuibian Penyekembang Sosial Nga Ekonomi Adi Mampan sama dapat kakat pimudik perakyat Pekara Adi Menegak Dr. Setuju Bedak Program Penyekembang Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations Development Program UNDP Ina manang berita hari tembi tindakan tarik Derm Nura Musuh Reis Adir Ansrapas Hak Asasi So Rakyat Malaysia Adi dapat ngaso penyenang Samen Pimagung Reis Penguatkuasaan Undang-Undang Diri Isati Buguna Duk Stabi Kak Duk Tunda Inatu Hak Asasi Rakyat Risati Jung Duk Jaga Kak Nikaban Dupan Rakyat Adi so beken-beken kaum Diri Isati dapat Duk Negap Ano tidum sejarah Duk Sun So Seksyen Dokumentasi Nga Penerbitan Arkib Malaysia

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, ragu Pramana so peace band nga ragu ngara di dena.
1: Napa-napa. Okay, ada bersama dengan Ajit Raga Fibur dan pagi itu Tuhati Nuga Abar pagi dan Sina Bukar Sado dan Pukul Ju Jai Pukul Ju Setengah di Tiragi Lepas Siti ada sama dengan Ajit Abar pagi dan Sina Bau
0: Sah bau cakoy pak bau
1: Yang
0: merangkumi sop-sop
1: Okay, ada dalam pagi ini sebenarnya lagi kerakar pasal topik bincang upi ya saya. Pak Kerasa lepas abar dia muka tak berkesi pasal topik ini. Ataupun ingat dah lagi Facebook ingat di sejak ke ruangan komen. Pasti dia masa lagi berkesi nanti ingat dia topik pasal bincang upi. Aku bisa nang ingat dah sopan dia. Memang lagi nanya buat fikir dengan pasal topik itu sebab kedua lagi kakak pasal itu kejaya jadi ingat dengan dia puan ini topik kaya yang ada sejak ke Facebook live kaya dalam pagi dia
0: jadi topik muka ku type kok ku pin jadi yatnya nadi gebah umret puan kagi babu tinggi join live Facebook di isan-isan nanti dengan bisa sama-sama ngian buat pikir ngan topik ta di isan-isan nanti jadi ternyebut topik ta
1: sobat person ke?
0: Ya. Okay, topik mijang upi ta. Yuna nuati gina pantang larang orang dulu-dulu.
1: Patangnya Ianya naga mungkin lagi boger ya. Kau tak tahu duit tisel. Kira nang kira generasi der lebih muda lah. Okay. Mungkin generasi der uha. Kau dah pingo cita ada midesam kada semua greenas kan dia ogi buat fikir dep pasal pantang larang itu ataupun patang ataupun har-har porihnya naya
0: porih
1: de dapatnya naya ama metah takar ni sejarah patang dari ingan bikusi ni di kaidan pagi ti
0: okey jadi nak topik tak senang ada topik tak di sesati pantang larang puan kasun sun nyama tanang peris peris jahat kada agi adi baba mengamalkan baba tunda peris sana pada patang larang ana artinya manang peris dah bisa mana
1: porihnya ni dia peksirunnya singarom
0: ya enak tek mot mino nyuk dayak ngan nyamba lah nyamba jahe maradok kadok mana pas betul ya badan kepung mai sebetul
1: toru dah buat isin bukan porihnya guru datun batar Okey ke?
0: Yeah.
1: Pori guru datun batar.
0: Pori guru mait nang.
1: Toru nang lagi ani dia
0: kenang perkis.
1: Pas bonar batar tu kan untuk pakai dan
0: batu.
1: Yeah. Dek patut lah dek guru datun batar.
0: Betul. Nak lah nak pori peris lah.
1: Ya. Pak itu pori dia biasa. Mungkin lagi pantang larang dia kenang soal nak adin ya
0: kita kan merangat.
1: Ya.
0: Nang naya beranda nang hardcore depuk pasal patang larang lah
1: kan jadi ingat dapat bikusi tu koi dan pagi ti sama ada nyusuk orang komen ataupun telefon ropa siti tia
0: okey jadi sebab tak kedengar-dengar agak dengan pukul juk setengah isan-isan titik tak pramen ngan ragu so Nemilia Lia bersama dengan Generation Band

pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, Sibu Asa dan Muti pun Punabar. Helikopter toban 4 petugas KKM meh Rabu. Operasi SAR pasukan AU JBPM obogorak pagi ini. Isu naik opui dibuka, penyebab si bonar mestinya dia puan. Selamat pagi bersama doku Film Nabuang dan Abar Pagi YFM Bedi Demuti Tonganabar. Opis Menteri Kesihatan Malaysia KKM menotap 4 petugas kesihatan dan helikopter perkhidmatan doktor udara diberiput Rabu sinek padang biron orang kodit Stopot Long Lelang Ngumi Sumia. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad Nang berdemuno ialah ni orang pegawai perubatan, ni orang penolong pegawai perubatan, dua-dua orang misi dijurah naik kerja rasmi. Helikopter berakat so miri tobat da ni orang pilot. Waris dua rawang petugas ini mabah tanen dan ngin pinurung de patut. KKM ria kerjasama dua pihak berkuasa keselamatan, pasukan penyelamat, dua agensi helikopter ino dan dapat pinorang de botur dua de kasen bau. Sementara itu, Pesuraja Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Nang operasi karik dua ngeramat mangsa ngejauhin pinura sebab topat har, juo dan turun. Sementara itu, pimono pakai helikopter doi dapat oboh naik sebab gaya kabus asuh bayar doi terima pingibonar so pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Operasi de topat har biguna dan pinurungnya aku puak, anggota rela, bayar polis bantuan de padang biron Long Lelang. Helikopter ini kakut dani syarikat swasta, oboh siwa, semperimatan doktor udara ke kudu-kudu kuasan, de juo dan turun Sarawak, de koda balai, Long Siut, dua Long Lelang. Sementara ini, aset udara Opis Bomba 2 Penghormat Malaysia JBPM Sarawak jek dapat oboh gorak pagi ini. Pengarah JBPM Sarawak, Jamri Masran Nang, aset ini doi dapat oboh pakai sumia sebab onu mengarum. Ya sobatan ini takar oboh sikian RTM. Ketua Balai Bomba 2 Penghormat Marudi, Jess Bent Janus, nang pimonu helikopter JBPM, toban dua orang anggota, so Balai Bomba 2 Penghormat Marudi, bayar dua orang pegawai penyiasat opui so JBPM Zon Miri. Helikopter dipaksa oboh pakai sebab nganya odi ke topat har mit masa semeng jam pakai orang doya. Sementara itu, Opis Menteri Pengangkut Sarawak Ria Kitubu bekerjasama dua pihak berkuasa berkait dengan seempin orang de kasen bau. Menteri Dato' Sri Lee Kim Shin, Miti Ratus dan Mak Peruah Sina Sibarang, dua ngintipuh nuduk pihak berkuasa naik operasi dua kerajaan nyasat. Dan pengenang The Facebook, ia harap operasi ponu dengan pagu. Kitubu dua abar. Isu naik opui de Indonesia patut nakit oboh perhati dengan yang puat penyebab si bonar har si bayu mit oni-oni tindakan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim nang sekira ogi syarikat Malaysia de naik operasi de Indonesia de suar naik penyalah naik opui, pihak berkuasa Republik ini dapat mit tindakan undang-undang. Ia nang, Malaysia doi iriak morat sapur atau ngilindung syarikat dapat dapat naik penyalah naik opui atau ngelanggar undang-undang boken de negara jiran. Pada semengejuk kerusi bau Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, supet berpakai dan berundi negeri dari nek. Giaru soalnya sekia puan. Ahli Seranjaya Pilihan Raya SPR, Dr. Muhammad Faisal Syam Abdul Haziz nang, pimutus inu nuna dua pun pikara, ianu tipuh perhati bau baat kerusi dun dapat dapat ngerosya, dua senior dun Sarawak oboh bubar. Dua pun pikara inu da SPR de dapat ngimpi mutus pikara inu. Neon Brand Prix Dropas SPR metajah pitangga notis cadangan
dan nama kawasan Brunei Debau dia nukar aden kawasan Brunei di Sarawak. Nuti sobat pitangga nak tarpuran barang pri di kudu-kudu opis watas di seluruh Sarawak 100 dapat naik pimakang nudu cadangan ino. Bandar Emiri saka terima anugerah bandar kreatif Pertubuhan Pendidikan Sains Dua Batan Asal Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO dalam bidang kesusasteraan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang anugerah ino saka dapat bosen dan tipu kira ni sawa. Itidak nuna, penyedia dokumen pencalonan baya proses penyelarasan pihak berkuasa berkait di takah persekutuan. Sarawak dia iti terima anugerah Sen Kompleks Guania jagi tapak warisan dunia UNESCO Dua Kuching jagin bandar kreatif gastronomi UNESCO. Sarawak pun kita buka sejaka yang diterima anugerah UNESCO Sen Geopark Kuching. Opis penyiaran Sarawak Ngitua da Pengarah Wan Wizana Hashim memabih dapat hormat nunduk Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengguna kini ngan buka peruang nogap torin jamit osah suat dua pihak ruasan jagin platform bitukar buah pikir. Suat dua pihak pun ingat peruang kerjasama amatah ngan naik program bersama. Torin jamit Ino obo harap nang kita berbikomang berama dua duman RTM Sarawak jagin gaya ngin pinorang dua pimasang nudu rakyat. Program Jangkauan Komuniti Pertanian AgriCorp mesti jagin platform peruah robis boga usahawan keroja pimura duman komuniti rua pasar. Ahli Jawab Undangan Negeri Telang Usan Dato' Dennis Ngau nang pingipuan dua pimane de obo seen mesti jagin tindakan ngan amah pidah peterawang rasa nyimpiutung nuduknya ada boken. Sementara ini pemasang infrastruktur dua pingokas pimudah dia memakin paguh ngin peruang nuduk ratus ninga peruang ekonomi bau. Kodak sana, kuasaan boribotang dia telang usan dapat jagin produk inap desa pakai gaya idip ruang pasar jagin pinori pingunek nyaa. Dan kong emas abar ke bahasa bawah pun helikopter tobat pat petugas KKM merabu. Operasi SAR pasukan AU JBPM obogorak pagi ini. Isu naik OPT buka, penyebab sibonar mestinya adia puan. Deputi Sejabar YFM ini dah menyusun da Nur Akila Arbain, dia menukar Kang Sinabau da Joshua Martin, Sun Section, Berita Ewas Masa, RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, ragu so the seal bersama dengan rahayu kurnia totak bersama. Jadi tetap bersama dengan KL. Dua yeah. di isan isan nanti.
1: Ya.
0: Yeah. Mai tak gitu di jam repis tinggi dengan tak prama bersama ke di isan isan nanti.
1: Ya. Yeah. Ada masih lagi dan segmen bukan krim muhas MK dan pagi ini. Ingat Dogi apa pikir ingat atau berkerakan pasar topik mijang ngupi dan pagi ini. Dogi dan Facebook pun Dogi ingat ya. Ya. Yeah. Pasar dan cina kiri yang patang larang orang dulu-dulu. Ini patangnya terang yang bingung sini di koi dan pagi. Jadi kira lah patang atau bidaya hetika ataupun bidaya hetik lagi pantang larang depa kada nak topat masel lagi pantang larang depa ataupun kaum-kaum deboken lagi patang ke hanika dogi ngoji tingan ni ada apa bingung sini di koi dan pagi ti nombor telefon 02-2-4-2-2-0-2-2-5-0.
0: Ya, jadi yang mara adik kena menega kat tempat kerja masing-masingnya isai ani de kerja penurah adingan terpasang naik anuti isai kena ke ngaduduh puan kaki ke di jam adin beradingan tah adik alun breakfast ke isai breakfast ngas sedih-sedih lah pasal tu eat breakfast biasa isa nanti ya jangan-jangan ada itu bat-bat the heavy meal sebenarnya nang ya
1: pak kadang gogik ke nanya you skip breakfast mungkin ban tengah hono itu terus
0: brunch
1: lah brunch ya jadi ingat ada kalau sebut kau jaya ingat dapat ingin komen ingat sama ada di ruang komen ataupun nombor telefon lagi kau sebut dan pagi tis madi ingat naik kerja pengundangan di tempat kerja ataupun di semadi no, kajian jam yang dari PDPR dan pagi ini para guru di sobat ni ya ke ataupun para sindak sama dengan no nak ingat PDPR kadang tu ingat nak apa di PDPR dia de pakai online dia kadang dah the body ya dek concentrate tell ya dapat mitia mami mitia maniti ni dengan naik kerja PDPR PR dapat meeting aman.
0: Aku rasa lah bega berapi mas. Berapi mas yang sebetul IPDPR. Menyalakan maikan lebih si kembali agi mun agi kejar rumah hati homework hati guru bedak naik mun pakai gila tools aku pun anak delima lah sungguh kubayu biar anak. Kira dan delima hati. Okay, jadi agak lah macam tools AI ni beranak anak tu pun semua kira
1: agak tu naik quiz pakai secara online ke jadi kadang-kadang sindak sama agak tu sentopat keroja ya dan grup ini aduh anak aku dah dapat login dah anak aku dah dapat naik sama kadang memang perkara itu PDPR danya susah pak itu dah danya PDPR kali itu ya pikiran kerjasama antara guru tu anak-anak jadi itu ya antara nangnya bara pingoma pun naik duman ke dan PDPR kali itu walaupun boga pingoma ada mengeluh
0: ya termasalah turun lah aku rasa boga ke bara pimas kena ada sabar ke bedak sekurang aku kak lah
1: kan
0: agi-agi kena PDPR agi ke di nang daya dah kena lagi proskon
1: mana-mana pun ogi ke de dekona ogi dekona kerana asalnya buka sekurah takar jerebu itu pun ogi ke de dekona kadang ogi pingoma de dori atut nak buahkan sekurah sebab jerebu
0: kambui abah tut pun sebetul yati me ni kebenaran bisa lah kamu macam merapi mas doh tunggang terdengar okay, segajar ku pergi nang naik green light so anak lah
1: iya yeah, so apa ni ya you know so faktor utama ya you know pinihat
0: iya yeah, yeah. Okay jadi teh atau menurut kat ruangan komen atau promo dia ngaragu so Eliza Suzina
1: Jobeng.

hari tu, anu tak susah beteka sedunia. Puankah hari pencegahan bunuh diri sedunia? Dong sita ngasemeng anu berang September berang suak yang keadaan kedaya ratus nang beteka dapat dokta. Penyita ati inah yang ngatat daya ratus bedak deh mengah krakar pasar penyihat terkikira. Bedak daya ratus temit bat kedingah ngangin peluang ka individu adi nurak susah berpaut ngapi kikira. Bukan soana penyita ati gah jadi tepat yang berjure pasar isu berpaut ngapi penyihat terkikira ngagaya adi lebih sekena kadah bian atin teru. Kemaya tak bian tekanan perasaan, sirah tepat ponkan daya yang keadaan pasal pikir kirata dinyah nyikan sadi. Kemaya tak puan daya beken nurak susah manyah jung perbuk ngera, pak turuk ngera. Penurung profesional dapat gedok si endi nombor HIL ni rimah rimah rimah rimah. Hashtag kita saling menyokong.